0: Classics.
1: Hiking memang menyeronokkan, namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

0: info sihat di Labuan FM.
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padan. Seperti biasa, kita ada perkongsian info sihat untuk hari ini. Saya nak tanya ni, pernah tak seharian kata anda sedang kata apa? Sibuk apa tu? Okey, dalam melakukan kata apa tugasan harian, kemudian anda balik ke rumah, urus anak, keluarga dan juga kerja rumah kan. Tapi bila semua orang sudah tidur, barulah mungkin anda terasa sedikit. Ini sahaja masa untuk anda. Mungkin untuk anda relax kan, untuk anda menenangkan diri. Akhirnya anda duduk, mula scroll telefon, kemudian tengok drama, main game ataupun layan social media sehingga lewat malam. Walaupun orang kata mata tu sudah berat, tetapi anda tetap tidak mahu tidur. Sebenarnya fenomena ini dikenali sebagai revenge bedtime. Revenge bedtime procrastination. Ia berlaku apabila seseorang sengaja melambatkan waktu tidur kerana merasakan sepanjang hari mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk diri sendiri. Jadi kiranya tidur lewat ni seolah-olah satu bentuk balas dendam lah terhadap jadual hidup yang terlalu padat. Masalahnya, masa rehat yang dicuri pada waktu malam akan dibayar pula pada hari keesokannya. Jadi pada hari esok pula akan berlaku apa? Mungkin bangun dalam keadaan yang letih, kemudian anda sukar fokus ketika bekerja, cepat marah dan emosi kadang-kadang tidak stabil pula tu. Okey, dan lebih cepat mengidam makanan manis serta mengalami kurang tidur yang berpanjangan. Okey, jadi ianya akan menjadikan anda lebih penat di siang hari, kemudian lebih kuat keinginan untuk mencari me time pada waktu malam. Dan akhirnya kitaran yang sama akan berulang. Okey, jadi selepas ni cuba wujudkan sedikit ruang untuk diri sendiri tu lebih awal. Jangan lewat. Walaupun kata hanya untuk 20 minit ataupun 30 minit, cuba letakkan telefon jauh daripada katil dan tetapkan waktu untuk berhenti scroll. Anda kena ingat ya, tidur ini bukan masa yang terbuang ya. Tidur juga sebenarnya adalah self-care. Jadi kita kena berfikir kita sedang mengambil semula masa untuk diri sendiri. Dan sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada diri kita pada hari keesokannya. Okay? Jadi apa yang perlu anda buat, wujudkan me time ini lebih awal, berhenti guna telefon 30 minit hingga 60 minit sebelum tidur, cuba kekalkan waktu tidur yang konsisten dan ingat tidur juga adalah self-care. Kena ingat itu supaya esok pagi anda lebih fokus, anda lebih bersemangat ya. Okay. Itu adalah perkongsian info sihat untuk hari ini. Jangan lupa lebih kurang 8.30 minit pagi kita ada perkongsian tular sana sini.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju, dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Yang mana satu?

Tuduhan kaum bukan sekadar kata-kata. Ia adalah tindakan kecil yang mencipta kesan besar. Hormati budaya dan adat resam rakan-rakan anda. Raikan perayaan mereka dan yang paling penting, hulurkan tangan kepada sesiapa sahaja tanpa mengira bangsa atau warna kulit. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Nurani Zaidris dan Labuan FM.

0: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
2: Ya, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada Tular Sana Sini. Selalu kita share ataupun kongsi mengenai cerita-cerita menarik kan. Tapi ada satu lagi cerita menarik tetapi seram sikit. Okey, ceritanya mengenai seorang lelaki Malaysia yang kata terakam kelibat di hutan Aokigahara, Jepun. Okey, yang mana niat seorang pempengaruh eksplorasi urban yang melakukan peninjauan kawasan di satu hutan terkenal di Jepun membuahkan hasil lain. Dikongsikan oleh Itsru Zaimi di TikTok, dia merupakan seorang pempengaruh yang banyak membuat video eksplorasi urban. Baru-baru ini, video terbarunya menunjukkan keadaan di hutan Aokigahara yang terletak berdekatan dengan Gunung Fuji di Jepun. Dalam video tersebut, dia seorang diri sedang melakukan eksplorasi untuk melihat keadaan hutan tersebut, termasuk mengetahui lebih mengenai cerita sisi gelap hutan tersebut. Untuk makluman, hutan Aokigahara adalah hutan yang mempunyai reputasi dipenuhi entiti makhluk halus dan sering dikaitkan dengan kes pembunuhan diri. Akibat terlalu banyak kejadian yang sama di situ, hutan tersebut telah dikenali sebagai suicide forest atau hutan bunuh diri. Okey, dan tanpa disedari, Ruzaimi dia ketika itu sedang menjelaskan kejadian yang pernah berlaku di dalam hutan berkenaan. Pada minit ke 1 minit 18 saat dalam video tersebut, Ruzaimi tanpa rasa takut bersiul dan pada ketika itu secara tidak sengaja merakam satu kelibat yang menyerupai seorang perempuan. Ketika rakaman tersebut, dia tidak sedar akan kelibat yang berada cuma beberapa meter di belakangnya saja, dan selepas itu Ruzaimi sendiri ada menjumpai beberapa nota terakhir.

Okey, keselamatan anda juga sangat penting. Walaupun dalam kegairahan kita nak mencari ataupun merakam sesuatu kan, kita tak kira lah di mana-mana, tak kira lah bukan saja di hutan yang saya maksudkan ini, di mana-mana sahaja. Okey, baik, itu cerita mengenai tular. Okey, kelibat yang dirakam di sebuah hutan yang cukup terkenal di Jepun, hutan Aokigahara. Okeylah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti. Okey, jadi jangan lupa di saat-saat akhir ini, hantarkan undian anda menerusi hashtag mana satu lagu pilihan. Okey, sekejap je lagi kita akan putarkan lagu yang mendapat undian tertinggi untuk hari ini. Jom kita layan lagu ini bersama dengan Amar Haikal dengan lagu Gila Bayang.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: yang mana satu?
1: Okey, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Labuan FM. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan kepada anda, satu info ya. Berhati-hati di kawasan sekolah. Okey, had laju 30 km per jam di kawasan sekolah bukan sekadar perhiasan, ia adalah peringatan supaya kita lebih peka dengan kelajuan kenderaan di kawasan tersebut. Setiap saat dan setiap langkah mereka amat berharga. Jadi kena ingat, pandu perlahan, pandu dengan prihatin. Sebab anak-anak ini adalah masa depan negara. Okey, jadi yang sedang memandu pada ketika ini, hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mungkin ada perancangan soal pagi ni, ada yang katanya nak bawa anak-anak berjalan-jalan, ada yang mungkin ada apa urusan yang perlu dilaksanakan, yang dah pun merancang seminggu lebih katanya hari ni perlu dilaksanakan. Alhamdulillah hujung minggu kan, hari ni saja peluangnya untuk anda meluangkan masa bersama-sama dengan anak-anak dan juga diri sendiri. Okey, seperti biasa, kita ada hashtag mana satu tadi. Dua lagu telah kita berikan. Lagu pertama, lagu nyanyian daripada siapa? Daripada Tajul dengan lagu Sedalam-dalam Rindu. Dan lagu seterusnya, kita ada lagu daripada Sufian Suhaimi bertajuk Di Matamu. Jadi lagu mana mendapat undian tertinggi? Selepas ini kita akan putarkan lagu tersebut. Jadi kepada anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, pukul 9 pagi nanti kita akan dengarkan utama 9 pagi musisi siaran Nasional FM. Dan saya akan kembali bersama-sama dengan anda di jam yang terakhir nanti. Ada lagu-lagu terbaik lagi untuk anda dan juga perkongsian menarik untuk anda. Jadi pastikan anda tidak ke mana-mana. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir anda. Okay? Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Jom kita layan lagu yang mendapat undian tertinggi. Lagu bertajuk Sedalam-dalam Rindu, nyanyian daripada Tajul. Terima kasih yang sudah mengantarkan undian anda. Kita nantikan lagi esok lagu apa yang perlu anda undi menerusi hashtag yang mana satu. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Satu saat kecuaian mampu mengubah seluruh kehidupan. Jangan biarkan keluarga menunggu kepulangan yang tidak akan tiba. Padulah dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan utamakan keselamatan. Ingat, destinasi boleh ditunggu, nyawa tidak boleh diganti. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tahniah, hadiah, cabutan bertuah, percuma, beli satu percuma satu dan lelong emas diskaun. Awas, ini merupakan taktik skema. Penting untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika menggunakan perkhidmatan dalam talian, khususnya berkaitan pelawaan menekan pautan secara digital. Mungkin ada di antara pautan tersebut adalah palsu. Setiap pautan palsu membolehkan skema mendapatkan akses ke peranti anda, seterusnya berupaya untuk memanfaatkan setiap maklumat yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan anda sendiri. Jangan terpedaya dengan taktik skema.
3: Jom mulakan pagi anda bersama-sama kami dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sistem pemberian mata dimerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Pengamal media diseru menguasai teknologi digital dan kecerdasan buatan AI, namun pada masa sama terus mempertahankan nilai etika serta jati diri kewartawanan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkembangan AI membuka peluang baru kepada industri media, namun turut membawa cabaran sekiranya teknologi itu digunakan untuk memenuhi kepentingan ideologi, budaya atau kuasa ekonomi tertentu.
1: Dalam perbincangan tentang AI, dan saya kira ada relevan dengan media, kita bicarakan tentang keperluan menggapai teknologi baru tetapi waspada tentang kehilangan jati diri, lunturnya nilai dan etika. Dan ini dibahaskan secara serius, terutama kerana teknologi ini seperti mana yang kita lalui dulu.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menjelaskan reformasi dan dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lepas terus memperkukuh asas ekonomi sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi gelora dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026 lebih kukuh serta mengatasi unjuran dan ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan tekad Kerajaan Madani untuk mengimbangi tuntutan pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Mengulas lanjut pertumbuhan ekonomi negara, penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, SEAFICH, Dr. Mikhail Rosli berkata prestasi itu dipacu sektor perlembongan dan pengkuarian yang berkembang 10.2%, diikuti pembuatan 7.5%, pembinaan 6.6% dan perkhidmatan 5.4%. Bagaimanapun, sektor pertanian menguncup 3.7%. Proses penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 membuka tirai hari ini sekaligus memulakan persaingan bagi merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Syaliza Syamsul Bahari. Silakan, Syaliza.
2: Saya kini berada di Dewan Besar Kuala Kelawang bagi mengikuti proses penamaan calon bagi kerusi N03 Sungai Lui dan N04 Kelawang seawal 7 pagi lagi. Alhamdulillah, keadaan cuaca ketika ini cerah dan tenang. Proses penamaan calon dijadualkan berlangsung dari pukul 9 pagi hingga 10 pagi. Seawal pagi lagi, kelihatan pasukan keselamatan telah bersiap siaga mengawal lalu lintas bagi memastikan kelancaran proses penamaan calon. Dalam masa yang sama, terlihat penyokong Pakatan Harapan turut hadir seawal pagi bagi memberikan sokongan kepada calon parti masing-masing. Suasana di sini terkawal dan berjalan lancar setakat ini. Sekian laporan Nur Syaliza Syamsul Bahari dari Dewan Besar Kuala Kelawang Jelebu. Kita bersama Muhammad Azizi Syahril di Dewan Besar Rembau. Silakan Azizi.
3: Terima kasih rakan sukan Syaliza. Saya kini berada di pusat penamaan calon P131 Rembau di Dewan Sui Rembau. Kehadiran para penyokong daripada parti-parti yang bertanding mula memenuhi di sekitar kawasan Dewan sejak awal pagi bagi memberi sokongan kepada calon masing-masing. Dan petugas terutama pegawai-pegawai SPR dan juga mereka yang berada di sini menanti kehadiran calon-calon untuk masuk ke dalam Dewan. Kawasan P31 Rembau mempunyai seramai 143-120 orang pengundi mengikut pecahan Dewan Undangan Negeri DUN. N25 Parol mempunyai 64,998 pengundi. N26 Cembung seramai 26,547 pengundi. N27 Rantau mempunyai 34,831 pengundi. Manakala N28 Kota seramai 16,744 pengundi. Buat masa ini, itu saja laporan yang dapat saya gambarkan di Dewan Besar Rembau ini. Jadi kembali bersama dengan rakan sugas Mimi, silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dipersetujui Jemaah Menteri bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata cadangan itu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya bagi meningkatkan pematuhan jalan raya.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Tambah beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Operasi Network School di Forest City dikenakan notis henti niaga susulan pelanggaran syarat lesen perniagaan dan penggunaan premis. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata siasatan mendapati syarikat itu menggunakan premis berlesen pejabat urusan sebagai ruang aktiviti pendidikan selain sebuah lagi premis beroperasi tanpa lesen perniagaan yang sah. Mengenai status kemasukan warga asing yang dikaitkan dengan sekolah terbabit, pihak berkuasa digesa mengambil keputusan segera berhubung status individu serta operasi sekolah berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Cascante menjagakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakar berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Majlis Hak Asasi Manusia Kebangsaan Brazil menggesa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan FIFA mengambil tindakan tegas terhadap isu perkauman yang berlaku sepanjang kempen. Majlis itu memaklumkan beberapa pemain termasuk bintang Perancis Kylian Mbappe menjadi sasaran penghinaan berunsur perkauman sama ada di stadium, media sosial maupun oleh ahli politik. Sementara itu, lebih 89,000 daripada 6 juta hantaran media sosial yang dipantau mengandungi unsur penderaan termasuk ribuan mesej berbaur perkauman. Iaitu lebih 13 kali ganda berbanding Piala Dunia 2022. PBB dan FIFA digesa memastikan Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada sebagai tuan rumah kejohanan menjalankan siasatan serta mengambil tindakan susulan terhadap setiap insiden perkauman yang dilaporkan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Ko-Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. Sementara itu, di China, 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang sungai Wujiang di perbandaran Chongqing. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Mexico serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Menurut wartawan AFP, di lokasi, penduduk di negeri Chiapas dan Oaxaca di Mexico selain Guatemala serta El Salvador merasai gegaran kuat akibat gempa berkenaan. Sekarang ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sistem pemberian mata demerit tingkat pematuhan jalan raya. Media diseru kuasai teknologi digital dan AI pertahan etika kewartawanan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Waalaikumsalam, salam Malaysia Madani. Demikian tadi kita telah mengikuti utama 9 pagi melalui siaran Nasional FM, kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 2026.
1: Hai, saya Telly.
2: Saya Adam.
3: Saya Karlin.
4: Saya Alfai.
5: Mercy di sini.
6: Saya Arifi.
7: Saya Iskandar.
8: 103.7 dan 89.4 MHz.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Labuan FM.
13: Pilihan kami.
14: Pilihan Jazzy.

Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda. Jam terakhir, jam terakhir sudah. Tapi tak apa, masih lagi ada masa untuk saya bersama-sama dengan anda. Okey, satu perkongsian saya nak kongsikan berkenaan dengan notis makluman gangguan berkenaan air tidak berjadual ataupun luar jangka. Tarikh hari ini 18 Julai 2026, hari Sabtu, yang mana punca gangguan adalah berlaku disebabkan kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 100mm jenis AC di Kampung Berbulu Laut, Jalan Berbuluh, Wilayah Persekutuan Labuan. Kerja-kerja pembaikan akan dilaksanakan oleh syarikat yang bertanggungjawab, yang mana jangka masa pembaikan bermula pukul 8.45 pagi hingga selesai, dan antara kawasan terjejas adalah di Kampung Berbuluh Laut dan juga kawasan sekitarnya. Okey, bagi anggaran bekalan air pulih adalah selama 8 jam hingga 24 jam selepas kerja-kerja baik pulih siap dilaksanakan. Okey, jadi sekiranya ada sebarang aduan, anda boleh salurkan menerusi talian di Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan. Dan juga untuk melihat dan juga mendapatkan maklumat kemaskini berkaitan gangguan bekalan air, anda boleh layari laman Facebook dan juga Instagram rasmi Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan. Dan kerja-kerja pembaikan akan disiapkan pada kadar segera. Jadi mohon anda semua bersabar, okay? Dan segala kesulitan ini tidak dapat kita tidak dapat dijangkakan, ya. Okay? Jadi kepada anda yang berada di sekitar Kampung Berbulu Laut dan juga kawasan sekitarnya, sekali lagi terdapat gangguan bekalan air tidak berjadual, ya, bagi kerja-kerja pembaikan paip pecah bersaiz 100mm jenis AC di kawasan Kampung Berbulu Laut dan juga di kawasan sekitarnya. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara pesisir. Anda hari pun dah makin cerah. Semoga hari-hari anda juga terus cerah seperti hari ini, ya. Okey. Dan agaknya cuaca cukup panas, ya. Jangan lupa kalau anda beriadah ataupun membuat sebarang aktiviti di luar rumah, okey, jangan lupa untuk pastikan anda pakai sunblock, dan juga jangan lupa minum air sebanyak yang mungkin untuk anda pastikan badan anda kekal hidrat. Okey, jadi keselamatan anda juga sangat penting. Jadi sentiasa utamakan yang itu. Okey, jangan ke mana-mana, saya akan kembali lagi selepas ini terus berbanding anda menerusi segmen Salam Padian. Ada lagi perkongsian akan saya bawakan selepas ini, jadi pastikan anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga satu lagi kita ada 89.4 MHz, dan boleh dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik Muat Turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, jom kita layan lagu ini bersama-sama dengan biduanita negara kita. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Siti Nurhaliza, dengan lagu Terang. Jom.

0: Syafiq! Syafiq! Bangun! Dah pukul 7:30 dah!
1: Hah? Baru separuh masa ni?
0: Aduh, separuh masa apa? Ni dah waktu pergi kerja lah.
1: Apa? Alamak, aku terlewat.
0: Itulah, semalam bukan main lagi. Siap kata satu perlawanan je aku tengok.
1: Yalah, tapi lepas habis satu perlawanan tu, sambung pula perlawanan yang satu lagi. Tak sedar dah pukul 4 pagi.
0: Bola punya pasal, jam lonceng 5 kali berbunyi pun kau ingat sorakan stadium.
1: Aku mimpi pengadil tiup pusil. Rupanya alam telefon.
0: Syafiq, nasib baik aku kejutkan. Kalau tak, bos kau pula yang jadi pengadil. Terus bagi kad merah.
1: Lepas ni aku kena pandailah urus masa. Nak tengok Piala Dunia boleh, tapi kerja jangan diabaikan.
0: Betul tu Syafiq, demam bola memang seronok. Tapi rehat pun penting tau. Baru esoknya badan segar dan kerja pun lancar.
1: Tu aku setuju. Sokong pasukan kegemaran dengan penuh semangat.
0: Betul.
1: Tapi jangan sampai tanggungjawab kita pula masuk masa tambahan.
0: Jom cepat. Kalau lambat lagi, bukan saja kad merah, mungkin terus kena whistle penamat oleh bos kau.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus. Dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Ayuh mulakan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Zahri, aku jumpa dompet ni jatuh dekat laluan tadi. Lengkap, ada IC, ada kad bank, duit pun ada.
1: Kau rasa apa yang pemilik dia rasa sekarang?
0: Mesti cemas, panik. Aku akui sekejap tadi aku terfikir benda yang bukan-bukan.
1: Itu perkara biasa. Tapi kejujuran diuji bila peluang untuk tidak jujur terbuka luas.
0: Betul. Kalau aku simpan dompet ni, mungkin orang tak tahu. Tapi hati aku sendiri takkan tenang.
1: Sebab kejujuran bukan sekadar perbuatan, Syafiq. Ia adalah nilai yang membentuk siapa diri kita. Sekali kita menipu, kepercayaan boleh hilang selama-lamanya.
0: Aku tak nak hiduplah dengan rasa bersalah. Aku nak jadi orang yang boleh dipercayai.
1: Itulah kekuatan kejujuran. Bukan semua orang berani buat perkara yang betul bila tiada siapa memerah hati.
0: Jom kita serahkan dompet ni. Mungkin tindakan kecil ni bermakna besar untuk seseorang.
1: Betul, dan mungkin juga jadi contoh bahawa kejujuran masih wujud dalam masyarakat kita.
2: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan perokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
3: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia berlalu menghiburkan anda bersama-sama dengan Annie Zakri dan juga Govinda dengan lagu Hal Hebat. Okey, 9.53 minit pagi. Sudah nampaknya sampai di sini saja tugasan saya menemani anda menerusi segmen Salam Padian. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran kami selama pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Selepas ini jangan ke mana-mana. Ada lagi rakan penyampai seterusnya akan menemani anda. Okey, menerusi rancangan Generasiku. Hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang tetamu kita. Iaitu Dayang Syahirah Syairani binti Awang Muhammad Rezwan. Okey, merupakan pemenang tempat ketiga anugerah belia negara. Okey, bagi kategori wanita. Okey, jadi sama-sama kita nantikan apakah perkongsian yang akan dibawakan. Okey, bersama-sama dengan tetamu kita menerusi rancangan Generasiku. Dan okey, insyaAllah akan bersama-sama dengan rakan penyampai terus lagi menemani anda menerusi segmen variasi sehingga pukul 3 petang nanti. Daripada Sefias, insyaAllah ada ruang dan peluang bersama-sama dengan kita pastinya menerusi siaran Labuan FM, suara pesisir anda. Seperti biasa, di mana terindu, di situ kita bertemu. Saya tinggalkan anda bersama-sama dengan Allahyarhamah Aribah Noor dengan lagu Terlalu Istimewa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Aduh Zari, lagi 5 minit lah. Biasalah, lambat sikit tak apa kan?
1: Syafiq, 5 minit bagi kita mungkin kecil. Tapi bagi orang lain, itu satu penantian.
0: Alah, aku tak perasan lah. Masa cepat sangat berlalu.
1: Masa tak pernah tunggu sesiapa. Bila kita lewat, kita sebenarnya mengambil masa orang lain.
0: Betul juga kan? Menepati masa sebenarnya tanda kita menghargai orang lain.
1: Dan tanda disiplin diri. Orang yang menepati masa lebih dipercayai dan dihormati.
0: Okey, kalau macam tu, mulai hari ini, aku urus masa dengan lebih baik. Datang awal, bukan sekadar tepat.
1: Baik, itulah sikap yang membina kejayaan.
2: Kini anda boleh dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma. Ya, betul-betul percuma di telefon pintar anda. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16. Kesemua 8 pusat penamaan calon dibuka serentak pada pukul 9 pagi tadi. Proses penamaan calon berlangsung selama 1 jam. Jadi untuk perkembangan selanjutnya bersama Alias Cik Rahim. Silakan Alias.
1: Terima kasih Hamami. Ketika ini proses penamaan calon di ruang Lega Majlis Bandaraya Seremban telah pun selesai. Tepat pukul 9 pagi tadi, kesemua calon telah menyerahkan borang pencalonan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bagi semakan. Di sini berlangsung penamaan calon bagi 6 kerusi DUN melibatkan N09 Lengking, N10 Nilai, N11 Loba, N12 Temiang, N13 Sikamat dan N14 Ampangan. Proses tertumpu kepada kerusi panas N10 Nilai semestinya akan dipertahankan oleh penyandangnya J. Arul Kumar dari Pakatan Harapan tentang Lai Chien Kong dari Barisan Nasional. Dua lagi calon yang bakal bertanding dari Bersatu dan Berjasa. Pengumuman rasmi kesemua calon-calon bertanding akan diumumkan Pegawai Pengurus bagi Parlimen Seremban Dato' Insinyur Teknologi Masri Baharudin sebentar nanti. Sebarang perkembangan semasa akan dikemas ini dari semasa ke semasa. Sekian laporan saya, Alias Rahim dari Wisma Majlis Bandaraya Seremban. Kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih Alias. Berita seterusnya, dua kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz selepas dipercayai terkena periuk api. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa kedua-dua kapal itu cuba melalui kawasan berkenaan dengan bantuan risikan Amerika Syarikat namun tidak mendedahkan identiti kapal terbabit. Pada masa sama, IRGC memaklumkan empat kapal turut dihentikan ketika cuba melalui laluan strategik itu. 8 terbunuh dalam serangan udara Israel berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Keganasan di Gaza masih berterusan sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. 8 orang disahkan maut manakala 34 lagi masih hilang selepas kejadian runtuhan gunung akibat hujan lebat yang melanda sepanjang Sungai Wujiang di perbandaran Chongqing, Barat Daya China. Menurut pihak berkuasa tempatan, seramai 10 orang berjaya diselamatkan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Gempa bumi bermagnitud 7.3 melanda selatan Meksiko serta beberapa kawasan di Amerika Tengah. Pakar seismologi memaklumkan ia sekaligus menyebabkan amaran tsunami dikeluarkan sementara untuk kawasan pesisir Lautan Pasifik. Setakat ini pihak berkuasa belum melaporkan sebarang kematian atau kecederaan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste di jadual mentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke petas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Dalam pada itu, Kapten Spanyol Rodrigo Hernandez Sasante menjangkakan aksi akhir menentang juara bertahan Argentina bakal berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal. Spanyol perlu mengabaikan sebarang provokasi daripada lawan dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada corak permainan sendiri. Rodri turut menyifatkan Lionel Messi sebagai pemain terhebat sepanjang zaman namun menegaskan Argentina bukan bergantung kepada seorang pemain semata-mata. Sebaliknya, memiliki skuad yang lengkap dan berkualiti. Tumpuan awal pagi esok beralih kepada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat membabitkan Perancis dan England di Miami sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan yang bermakna. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: aku.
1: Bora Gen Z bersama-sama tetamu hebat, ada cerita inspirasi, tips cool dan pengalaman menarik mereka dalam Generasiku hari Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM.

Berkongsi pengalaman, pencapaian, idea dan tips berguna buat remaja dan belia bersama-sama personaliti pilihan. Semuanya dalam Generasiku setiap Sabtu pukul 10 pagi hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Generasi

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hujung minggu untuk anda semua yang tengah dengarkan siaran kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Okey, terima kasih DJ Fias yang dah pun bersama-sama anda sebentar tadi dalam segmen Salam Padian. Jadi sekarang giliran saya pula, saya Riha akan terus menemani anda juga di frekuensi yang sama 103.7 dan 89.4 MHz. Ha, kita ada dua frekuensi. Kalau 103.7 tu tak berapa nak jelas kan, tak berapa nak dengar, macam orang kata sama-sama signalnya tu kan. Ha, cuba tukar pergi frekuensi 89.4 MHz. Ha, ataupun zaman dah canggih, tak boleh dengar juga menerusi dua frekuensi kita tadi tu. Anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Click. Ha, yang belum muat turun, boleh muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, hari ini kita dah masuk 18 Julai 2026, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu macam biasalah untuk jam yang pertama ni, semestinya kita ada seorang tetamu istimewa yang menemani saya di konti hari ini menerusi rancangan Generasiku Pencetus Aspirasi Menjadi Inspirasi dalam ruangan Borak Gen Z. Ha, kalau dah nama pun Borak Gen Z, tentunya kita akan bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita daripada golongan Gen Z, golongan belia, golongan anak-anak muda yang akan berkongsi cerita pengalaman yang boleh menjadi inspirasi kepada anak-anak muda di luar sana. Dan kali ini saya bersama-sama dengan seorang belia aktif yang baru berusia 26 tahun dan beliau merupakan seorang anak belia yang committed dalam pembangunan belia serta aktif dalam bidang kesenian, kepimpinan dan kesukarelawanan. Dan beliau merupakan penerima anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan bagi kategori individu wanita. Jadi ini dia, saudari Dayang Syahirah Syairani binti Awang Muhammad Ridwan. Ha, panjangnya nama kan. Assalamualaikum Syahirah.
1: Waalaikumsalam.
0: Ha, selamat datang ke Konti Labuan FM.
1: Terima kasih.
0: Ha, nama pun, nama dia kan panjang pun kan. Ha, tapi orangnya cantik, manis kan, secantik namanya. Jadi Syahirah, apa khabar hari ini?
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Ha, alhamdulillah, sihat walafiat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okey, hari ini sekali lagi ya saya bersama-sama dengan seorang anak belia hebat. Kalau sebelum ni, kalau anda semua masih ingat, kita dah bersama-sama dengan saudara Ezan kan, yang itu kategori lelaki. Ha, memang kita terinspirasilah dengan cerita hebat daripada beliau sebelum ni. Jadi hari ini semestinya Syahirah mewakili para wanita. Ha, yang tak kurang hebatnya, yang tak kurang aktifnya, kalau kita tengok latar belakang Syahirah kan, beliau memang cukup aktif dalam kegiatan ataupun program kepimpinan, kerjaya dan keusahawanan, kemasyarakatan pun ia juga kan. Dapat macam-macam pencapaian, pengiktirafan. Jadi itu yang kita nak dengar daripada Syahirah hari ini. Tapi sebelum tu, jom apa kata kita berkenalan dulu dengan Syahirah. Jadi boleh tak Syahirah kongsikan serba sedikit perihal tentang Syahirah, mungkin nak kongsikan dengan kita semua, umur berapa tu, asal dari mana, ataupun buat masa sekarang ni apa yang Syahirah tengah buat, bekerja ke, belajar ke? Silakan Syahirah.
1: Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi. Pertama sekali terima kasihlah kepada Labuan FM kerana memberi peluang untuk saya bersama-sama dalam rancangan Borak Gen Z pada hari ini. Nama saya Dayang Syahirah Syairani binti Awang Muhammad Ridwan. Biasa dipanggil Dayang ataupun Syahirah. Saya berumur 26 tahun. Saya merupakan belia aktiflah di Labuan dalam pelbagai aktiviti, khususnya dalam bidang kesukarelawanan, bidang kepimpinan dan juga bidang seni tarian. Untuk sekarang ni saya fokus kepada tarian dululah. Memandangkan minggu depan kita akan ada satu program besarlah di Labuan, iaitu Road to Maha.
0: Betul. Ya. Jadi Syahirah pun antara yang terlibat dengan program tu.
1: Iya, betul.
0: Kalau boleh tahu Syahirah berasal dari mana ya?
1: Saya berasal dari Papar Sabah, tapi saya membesar di Labuan. Saya pindah ke Labuan ni dari umur berdasarkan cerita ibu bapa saya lah. Saya di Labuan ni daripada umur 2 bulan. Jadi memang orang kata macam orang Labuan.
0: Macam orang Labuan lah bayi kan. Nah, cuma kampungnya tu di Papar, Sabah. Okey. Kalau kita tengok pada Profil Syahirah ni, Syahirah merupakan salah seorang graduan dari University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ini betul-betul orang kata walaupun lahir di Papar Sabah, tapi kira macam anak jati Labuan.
1: Dari
0: kan.
1: Sekolah rendah, sekolah menengah rendah. Ke universiti,
0: memang
1: di Labuan,
0: jadi ni memang setia betul dengan Pulau Labuan kan. Berasal dari Labuan, melanjutkan pelajaran pun di Labuan. Jadi kalau boleh Syahirah kongsikan sedikit dengan kita semua tentang sejarah pendidikan dan latar belakang pendidikan. Sebelum ni sekolah rendah di mana, sekolah menengah di mana, dan akhirnya melanjutkan pelajaran dalam bidang apa tu di UMS?
1: Okey. Sejarah latar belakang pendidikan lah. Dari sekolah rendah, saya bersekolah di SK Pekan 1. And then masuk ke sekolah menengah di SMK Pantai. Dan seterusnya saya menyambung pelajaran ke tingkatan 6 di SMK Labuan. Dan melanjutkan pelajaran dalam bidang apa ni, ijazah pendidikan, ijazah sarjana muda di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, dalam bidang kewangan antarabangsa, perbankan antarabangsa dan luar pesisir.
0: Okey, sekolah sebelum ni rupanya di sekolah menengah, Sekolah Menengah Kebangsaan Pantai.
1: Ya.
0: Oh, sama sekolah kita.
1: Oh, yes. Senior.
0: Senior. Cuma mungkin kita jarak jauh kan. Jadi kita tak berjumpa lah. Rupa-rupanya dari SMK Pantai juga tak jauh. Kecil je Pulau Labuan ni kan. Kita berjumpa di Konti Labuan FM. Okay. Jadi lepas belajar tu, Syahirah terus cari pengalaman kerja kat luar ke macam mana? Mungkin ada pengalaman bekerja nak dikongsikan dengan kita?
1: Selepas dari melanjutkan pelajaran, saya menyambung intern lah di hujung. Sebelum apa ni tu, sebelum mencari kerja, saya ada intern. Saya intern di Universiti Malaysia Sabah juga, di UMSCAL. Dalam sektor kewangan. Dan selepas tu, lepas graduate tu, saya terus cari kerja. Kerja pertama saya selepas graduate tu, saya menjadi seorang guru.
0: Guru ganti
1: di Sriti.
0: Di Sriti.
1: Sriti di Merinding tu.
0: Maksudnya cari pengalaman sebagai seorang cikgu lah dulu. Buat masa sekarang ni?
1: Untuk sekarang ni, saya baru saja habis kontrak bulan lepas, bulan Jun, di Jabatan Perangkaan.
0: Jabatan Perangkaan. Jadi sekarang ni fokus pada program-program lah untuk masa sekarang ni.
1: Dan sambil-sambil mencari jugalah peluang pekerjaan yang ada.
0: Baik, itu dia ya. Okey, itu baru sesi perkenalan kita, Syahirah. Baru mukadimahnya, kan? Baru introductionnya. Kita tak cerita lagi pasal pencapaian Syahirah sebelum-sebelum ni, pelibatan-pelibatan Syahirah. Banyak lagi kita nak kongsikan dengan anda semua, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Jangan tukar frekuensi anda, teruskan bersama-sama kami dalam rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: terbaik. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Dengarkan Labuan FM menerusi aplikasi RTM Klik. Hanya klik di hujung jari anda.

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baik, 8 FM Suara Pesisir anda. Kembali lagi bersama-sama kami di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Okey, terima kasih untuk anda yang masih kekal di posisi mendengarkan kami. Dan untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial 8 FM, boleh follow rapat-rapat. Kita ada di TikTok, di Facebook, di Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Dan untuk makluman anda semua, kita juga dah live di Facebook Labuan FM FM dan di TikTok live pun kita ada. Kalau nak berinteraksi dengan kita secara langsung, mana tahu kan ada soalan nak tanya ataupun nak minta tips daripada Syairah sendiri kan, sebagai anak muda hebat ni, jom ramai-ramai masuk ke live kita di sana, bantu support anak muda kita, bantu kita tapping-tapping, like dan share live kami. Kalau cukup 10K, cukup 20K, katanya Syairah nak menari, sahut cabarannya nak menari. Jadi jom kita tapping-tapping. Okey, masih lagi setia bersama-sama saya hari ini Reha dan ditemani oleh saudari Syairah. Baik Syairah, tadi kita dah berkenalan dengan Syairah. Syairah pun ada kongsikan serba sedikit tentang latar belakang Syairah. Jadi sekarang kita nak beralih ke soalan seterusnya. Macam kita tahu Syairah ni seorang belia yang aktif kan, terlibat dengan macam-macam kegiatan, aktiviti, program. Jadi boleh tak Syairah kongsikan mengenai pelibatan Syairah dalam persatuan, program, kelab atau apa-apalah aktiviti di luar sana?
2: Okey, untuk penglibatan dalam persatuan, sebenarnya memang dari zaman sekolah rendah lagi saya memang suka join program. Lagi-lagi kalau dulu banyak join-join macam aktiviti kokem, co-curriculum, aktiviti pertandingan di sekolah. Tapi kebanyakannya tu khususnya dalam bidang tarian lah, dari sekolah rendah ke sekolah menengah, sampailah ke universiti. Contoh kalau macam dekat, masa kami dekat UMS kan, kami ada macam kumpul point, macam merit macam tu. Jadi lagi banyak program yang kita join tu, lagi bertambah lah point tu,
1: lagi tinggi lah.
2: Jadi ada lorong kata macam pembakar semangat lah, untuk join program, motivasi. Jadi selain tu, untuk sekarang ni saya aktif di Majlis Belia Labuan lah. Saya sebagai bendahari. Saya juga seorang setiausaha di Kelab Rakan Muda Bandar Labuan. Selain tu, saya sekarang fokus dengan urus-urus program dan juga urus-urus tarian lah. Kelab-kelab tarian.
1: Kalau untuk pelibatan dari segi kemasyarakatan, kesukarelawanan pun Syairah banyak terlibat. Mungkin boleh kongsikan beberapa program yang Syairah pernah terlibat sebelum ni?
2: Dalam tahun ni ada beberapa program lah yang saya terlibat. Macam baru-baru ni, program under Kelab Rakan Muda, di Fiesta Rakan Muda yang diadakan di Layangan lah baru-baru ni. So di sana kami ada buat apa orang kata, program macam pertandingan nyanyian, apa ni lagi, pertandingan untuk Gen Z-Gen Z ni macam War Cry. Di situ dorang berkumpul lah, di situlah kita promosikan lagi. Di Kelab Rakan Muda ni kami ada satu nama geng sukarelawan. Jadi di situ mana-mana anak anak muda belia di Labuan ni boleh join lah, supaya dorang ada kegiatan di apa ni, kehidupan harian dorang lah.
1: Itu melibatkan komuniti di Labuan lah. Itu pelibatan Syairah kan, dalam program kerjaya dan keusahawanan, lepas tu kepimpinan, kemasyarakatan, kesukarelawanan pun kan, macam-macam kegiatan yang Syairah terlibat. Jadi kita nampak lah betapa aktifnya Syairah kan. Dan kita memang puji lah ya sebenarnya semangat anak-anak muda di Labuan ni, di usia yang muda dah turun padang untuk join macam-macam kegiatan ataupun program, macam yang Syairah sendiri cerita baru-baru ini diadakan program untuk Kelab Rakan Muda, betul, di Layangan. Jadi anak-anak belia ni turun padang sekali memeriahkan lagi program. Inilah yang sepatutnya dicontohi oleh lebih ramai anak muda kat luar sana. Kalau pencapaian pula Syairah, macam mana? Mungkin ada beberapa pencapaian yang Syairah nak cerita dengan kita yang boleh dijadikan sumber inspirasi kepada para belia di luar sana. Silakan Syairah.
2: Okay. Alhamdulillah, antara pencapaian yang bagi saya paling bermakna lah, baru-baru ni saya

0: di Kundasang.
1: Okay.
0: Saya juga pernah mewakili Majlis Belia Labuan untuk program pengurusan pertubuhan belia di Putrajaya.
1: Okay.
0: Lepas tu saya juga pernah menjadi memenangi Johan lah pertandingan aerodance di mana yang melayakkan pasukan kami tu dihantar ke kebangsaan mewakili Labuan.
1: Peringkat kebangsaan.
0: Ya.
1: Selain daripada terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan, keusahawanan, semua ni rupanya Syahirah boleh beraerodance. Itu sampai ke peringkat kebangsaan. Mewakili Labuan.
0: Mewakili
1: lah,
0: Labuan.
1: Kan? Lagi, apa lagi pencapaian Syahirah dalam masa terdekat ni?
0: Dalam masa dalam masa terdekat ni, saya bergiat aktif sajalah. Untuk yang next ni, untuk yang Rotu Maha tu, saya menghantar satu pasukan. Dalam belian ni kami ada tubuhkan satu grup tarian. Itu idea daripada Presiden Majlis Belia Labuan sendirilah, Cik Nazira. Di mana kami menubuhkan satu, berjaya menubuhkan satu pasukan tarian di bawah Majlis Belia Labuan. Kami kumpulkan semua penari-penari yang ada di Labuan ni, yang berumur belia lah. Sebab di Labuan ni banyak penari sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi tapi diorang mungkin tiada platform untuk selahkan bakat diorang. Jadi tahun ni saya saya sebagai pengurus lah membuka satu grup tarian yang baru.
1: Maksudnya pelopornya untuk kelab tarian ni adalah kelab belia sendiri.
0: Iya, betul. Nama grup tu saja, Labuan Youth Dansa. Labuan Youth, ya.
1: Maksudnya kelab belia ni sendiri menyediakan satu platform untuk siapa-siapa yang berbakat yang datang dalam golongan belia lah. Biasanya dari umur berapa sampai umur berapa tu boleh join?
0: Untuk sekarang 15 ke 30 tahun.
1: 15 ke 30 tahun. Nah, jadi mana tahu ada yang berbakat. Tapi terbuka untuk siapa-siapa sahaja.
0: Terbuka untuk siapa-siapa. Tak kisahlah ada bekerja kah, tidak bekerja kah. Sebab masa latihan tu sebenarnya ikut masa diorang juga.
1: Okey, baik, itu dia cerita inspirasi daripada Syahirah. Kalau kita dengar pelibatan Syahirah sendiri kan, pencapaian Syahirah ini bukan cikai-cikai lah orang bilang kan. Kalau dah sampai ke peringkat kebangsaan, tadi Syahirah ada cerita sampai ke peringkat kebangsaan mewakili Labuan. Lepas tu saya ada tengok juga profil Syahirah ni sampai juga ke peringkat antarabangsa ya. Ada itu juga. Mungkin boleh ceritakan sikit. Boleh.
0: Yang itu pula saya di mewakili Majlis Belia Labuan sebagai delegasi lah untuk program ASEAN pada tahun lepas. Nama program tu Roundtable untuk mental health.
1: Ya, itu Syahirah mewakili Labuan ataupun ada grup
0: mewakili
1: pasukan
0: Labuan dan Majlis Belia Labuan juga. Time tu kami dihantar dua orang lah bersama orang. Rakan saya lagi seorang.
1: Itu dia sampai ke peringkat antarabangsa yang bukan kaleng-kaleng tu. Saya sendiri pun belum pernah sampai ke negara orang. Syahirah bukan lagi dah sampai ke negara orang tapi bawa nama Malaysia ke persada antarabangsa. Satu pencapaian sangat membanggakan. Jadi tahniah Syahirah kita ucapkan untuk pencapaian hebat tu. Okey Syahirah, kalau dilihat di profil Syahirah ni, rupanya Syahirah ni seorang penari kan, macam yang Syahirah kongsikan terlibat dengan tarian. Rupanya ramai geng yang pandai menari yang datang dalam kalangan belia kita ni kan. Sebelum ni Ezan pun seorang penari juga kan. Jadi kalau macam Syahirah sendiri, menari ni sebab memang betul-betul minat ke atau sekadar hobi saja-saja nak suka-suka je Syahirah?
0: Saya memang minat dari dari kecil lagi lah. Saya suka tengok persembahan-persembahan yang ada. Dulu kan di dataran kan selalu ada
1: betul.
0: Buat persembahan tarian. Jadi saya memang mula tu dengan minat lah. Tapi yang betul-betul orang kata komit tu masa umur 13 tahun lah, saya tingkatan 1 di SMK Pantai.
1: Maksudnya kalau ikut kalau nak cerita pasal perjalanan Syahirah mula berkecimpung dalam dunia tarian ni masa umur berapa?
0: 13 tahun.
1: 13 tahun.
0: Ya, betul.
1: Masa sekolah menengah.
0: Masa form 1 masa tu.
1: Masa form 1. Apa yang membuatkan Syahirah nak masuk dalam dunia tarian selain daripada minat tu Syahirah?
0: Saya suka menari.
1: Suka menari. Maksudnya tak adalah dorongan daripada siapa-siapa. Memang minat sendiri.
0: Ya, memang saya yang bawa diri ke
1: dalam dunia tarian.
0: Ya, betul.
1: Sampailah sekarang. Dah berapa tahun tu? Lama juga perjalanannya tu kan?
0: Lebih kurang 13 tahun.
1: 13 tahun.

0: Nice. Jadi boleh menarilah ni Syahira. Sebab tadi ada rakan-rakan Facebook kita kan yang cabar Syahira kalau sampai 10K, sampai 20K. Katanya Syahira nak menari. Dah berapa K dah tu Syahira? Dah 14K. Memang tak boleh lari dah Syahira. Memang kena menarilah selepas ni.
1: Boleh
0: katanya. Okey. Baik, jadi itu dia ya perkongsian cerita inspirasi daripada Syahira. Belum selesai lagi Syahira. Belum habis lagi. Ada lagi soalan-soalan lain kita nak tanya pada Syahira. Tapi sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kami akan kembali menemani anda tentunya dalam rancangan Generasiku di Labuan FM, suara pesisir anda.
2: Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Teruskan mendengar

0: Anda sedang mendengar Generasiku, mencetus aspirasi, menjadi inspirasi.
1: Baik, 8 FM Suara Pesisir, anda kembali lagi bersama-sama kami menerusi rancangan Generasiku, pencetus aspirasi menjadi inspirasi. Dan anda juga boleh dengarkan 8 FM menerusi aplikasi RTM Klik. Mak turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, kita nak teruskan lagi sesi perkongsian kita bersama-sama saudari Dayang Syahira. Okey lagi Syahira?
2: Okey.
1: Baik Syahira, kita tahu ya, setiap kejayaan yang datang tu sebenarnya bukan sesuatu yang mudah, kan? Betul. Nak berjaya dalam hidup tentu ada cabarannya, ada ujiannya. Orang kata apa tu? Bersusah-susah dahulu,
2: bersenang-senang kemudian.
1: Jadi macam Syahira sendiri, hari ni dah raih macam-macam pencapaian, kan? Pengiktirafan. Apa cabaran terbesar yang pernah Syahira hadapi untuk sampai ke tahap ni? Dan macam mana Syahira atasi semua tu?
2: Bagi saya, setiap apa yang kita buat ni memang banyaklah cabarannya.
1: Betul.
2: Tapi bagi saya cabaran terbesar adalah dari segi mengurus masa. Mengurus masa ni ikutlah apa-apa, macam mana pun kehidupan kita tu, mengurus masa tu sangat penting.
1: Betul.
2: Lagi-lagi saya terlibat dengan program belia juga, menari juga, lepas tu kehidupan peribadi lagi.
1: Betul.
2: Macam tu kan. Jadi bagi saya, cara saya mengatasi tu dengan buat checklist lah. Buat checklist, susun mana yang urgent dulu ke, mana yang perlu disettlekan dulu. Macam tu lah.
1: Kalau macam macam Syahira sendiri terlibat dengan macam-macam program, macam-macam aktiviti, sepanjang Syahira terlibat dengan program ataupun aktiviti, menguruskan program, menguruskan aktiviti di luar sana, ada tak cabaran yang buatkan Syahira kadang-kadang rasa macam nak give up, rasa nak putus asa, ada tak?
2: Ada. Sebab program, bila kita banyak sangat apa ni kan, banyak sangat kegiatan, kadang-kadang kita pada penat.
1: Betul.
2: Dari segi fizikal, dari segi mental. Jadi kadang-kadang pandai orang kata burn out juga. Tapi itulah, tapi bagi saya, saya berprinsip kalau penat tu rehat. Jangan berhenti terus.
1: Itu prinsip yang saya lakukan sampai hari inilah. Jadi macam mana cara Syahira atasi rasa penat tu? Rasa penat, kadang-kadang rasa macam burn out. Jadi apa yang Syahira buat untuk hilangkan rasa tu dan tetap berbuat juga?
2: Kalau saya suka take a break sekejap. Macam kita rehat dulu. Tapi macam mana pun saya rehat, saya kena bagi tahu, saya kena inform lah kepada saya punya ketua ke, pengerusi saya ke, presiden saya ke. Saya akan bagi tahu diorang lah, saya take a break sekejap, nanti saya akan come back balik, saya akan apa ni, show up balik, macam itulah.
1: Penat tak sepanjang Syahira terlibat dengan program-program kan? Selalunya program-program ni kita ada plan A, plan B, kan?
2: Betul.
1: Ada perancangannya. Pernah tak dah rancang susah-susah, tiba-tiba ada benda yang tak jadi?
2: Ada. Memang akan ada.
1: Memang akan ada.
2: Tapi itulah, jadi saya suka plan. Planning tu penting lah. Sekiranya benda ni nak jadi, kita kena ada plan B.
1: Betul.
2: Apa yang perlu. Itu sangat penting lah.
1: Maksudnya Syahira atasi benda-benda tu dengan
2: perancangan
1: yang orang kata teliti lah, kan?
2: Yeah,
1: kalau tak jadi plan A, kena ada plan B, plan C dan seterusnya lah, kan? Okey, Syahira seorang belia yang aktif, kan? Terlibat dengan macam-macam program, ada aktiviti, kegiatan, pertandingan, kan? Persembahan tarian lagi, kan? Syahira aktif dalam dunia tarian. Jadi kalau dalam satu hari tu dah pack dengan macam-macam aktiviti, macam mana Syahira membahagikan masa? Sebab Syahira bagi tahu salah satu cabaran terbesar untuk Syahira sendiri adalah membahagikan masa. Mana lagi masa dengan diri sendiri, me time, kan?
2: Me time.
1: Mestilah nak ada masa dengan keluarga juga. Jadi macam mana Syahira atur semua benda itu?
2: Sejujurnya kalau kata me time ni, hampir susahlah cari masa. Di mana boleh ada me time. Tapi saya orangnya yang suka gerak je. Macam tu. Saya suka apa ni, menyusun jadual. Mana kalau macam dulu saya bekerja, Pagi tu saya akan bekerja sampai petang. Lepas tu mungkin ambil masa dalam 1-2 jam macam tu berehat sekejap. Lepas tu sambung lagi dengan latihan tarian. Malam tu baru saya berehat. Baru ada me time sendiri.
1: Maksudnya daripada pagi sampai ke malam, malam baru ada me time.
2: Ya, betul.
1: Betapa aktifnya
2: Syahira. Biasanya me time tu sebelah malam lah.
1: Sebelah malam je lah. Itu biasa kita biasa kan, sebelah malam tu kita tinggal nak tidur je kan.
2: Itulah me time saya.
1: Itu me time dia. Biasa kita dengar me time pergi shopping kan, pergi kopi-kopi. Tapi Syahira ambil masa waktu malam tu kalau ada masa untuk berehat lah kan.
2: Shopping tu orang kata online shopping lah.
1: Online shopping ya. Zaman moden kan Syahira kan. Okay. Jadi nak jadi orang yang hebat kan Syahira, pembahagian dan anturan masa pun kena hebat. Macam Syahira sendiri, Syahira ada jadual, ada checklist kan. Tapi macam Syahira sendiri, ada tak individu ataupun tokoh yang menjadi inspirasi kepada Syahira selama ni?
2: Kalau saya, inspirasi terbesar saya ialah kedua-dua ibu bapa saya lah. Diorang sangat menyokong saya lah daripada kecil sampailah sekarang. Kalau boleh dikatakan, saya ni orangnya jarang di rumah.
1: Jarang di rumah.
2: Jadi ibu bapa saya, ibu bapa, adik-beradik semua tahulah saya jarang di rumah. Daripada sekolah menengah lagi menari sampai ke malam, lepas esok paginya keluar lagi. Jadi tapi diorang sentiasa sokong. Saya selalu update diorang lah apa saya punya aktiviti hari ni, apa aktiviti saya esok. Saya sentiasa bagi tahu diorang lah. Yang seterusnya, inspirasi saya adalah pemimpin-pemimpin belia di Labuan lah. Contohnya macam Cik Nazira sendiri. Beliau sangat bagi inspirasi kepada saya. Macam one day mungkin saya mau jadi macam dia. Macam tu. Banyak benda yang saya boleh belajar daripada beliau sendiri. Dan seterusnya pemimpin pengerusi-pengerusi kelab kampung yang lain juga banyak memberi manfaat lah.
1: Banyak memberi motivasi, kepada Syahira sendiri. Dia tak sebut orang lain ni ibu bapa semestinya kan. Itu adalah orang yang menjadi penguat tulang belakang di sebalik kejayaan Syahira sendiri kan. Jadi itu rupanya orang yang selama ni menjadi motivasi kepada Syahira untuk jadi anak muda yang hebat kan. Baik Syahira, macam kita tahu Syahira ni merupakan penerima anugerah Perdana Belia Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan 2026 untuk kategori individu wanita. Jadi kita nak tahu jugalah apa perasaan Syahira masih diumumkan sebagai penerima anugerah itu. Dan adakah Syahira memang simpan hasrat sebelum-sebelum ni? Ada simpan target tahun ni aku mesti dapat. Macam mana Syahira?
2: Pertama sekali bersyukurlah. Bersyukur dan semestinya tidak menyangka. Saya tidak expect yang saya terpilih untuk tempat ketiga. Sebab saya sebenarnya menyimpan hasrat tu dari tahun lepas lagi. Tapi mungkin bukan rezeki tahun lepas. Tidak sempat untuk menyediakan dokumentasi tu. Jadi saya cuba lagi tahun ni. Menyimpan hasrat tu memang menyimpan hasrat. Lagi-lagi tengok senior.
1: Betul.
2: Senior-senior yang pernah menang. Lepas tu untuk Epi Band kali ni, saya lebih kepada, pada asalnya tu lebih kepada mencuba mengambil pengalaman, ambil feel macam mana present, macam mana menyediakan dokumentasi, profile dan yang lain itulah. Bersyukurlah.
1: Alhamdulillah. Tak expect juga. Tak jangka sebenarnya kan. Dapat top 3 tu bukan satu perjalanan yang mudah juga kan Syahira. Macam-macam yang ditempuhi. Macam Syahira ceritakan dengan cabarannya kan. Dengan pengorbanannya kan. Okey. Seterusnya, perancangan Syahira. Apa perancangan Syahira dalam masa terdekat dan untuk masa akan datang Syahira?
2: Untuk perancangan sekarang ni, saya mau lebih kembangkan saya punya yang grup tarian tadi, Labuan Youth Dansa. Mungkin dalam tahun ni fokus kepada pertandingan lah, lebih kepada promosi. Saya mau belia-belia di Labuan ni tahu yang di bawah Majlis Belia Labuan ni ada buat satu platform lah untuk dorang serlahkan bakat dorang. Mungkin tahun depan kita boleh buat bengkel, apa-apa pertandingan, macam itulah. Lebih kepada itu dan juga lebih bergiat aktif lah dalam dalam persatuan.
1: Kalau kita boleh tanya Syahira personally, untuk impian peribadi ada tak? Kalau yang tadi tu lebih kepada kelab belia kan, macam mana nak memajukan anak-anak belia. Tapi kalau macam personally, secara peribadi, apa impian Syahira pada masa akan datang?
2: Dalam masa yang sama sekarang, selain daripada kelab, selain daripada menari, saya juga sekarang tengah fokus untuk membangun karier lah. Tengah cuba apply itu, apply ini, cantikkan resume, cantikkan profile. Untuk, mestilah kita ada perancangan untuk jangka panjang kan.
1: Maksudnya, masih lagi mencari orang kata peluang pekerjaan untuk pekerjaan. Memajukan diri sendiri juga. Okey, kita nak dengar ke pula nasihat dan harapan Syahira kepada anak muda ataupun para belia kat luar sana. Kita nak ambil kata-kata semangat daripada anak muda hebat ni. Silakan Syahira.
2: Okey, nasihat saya kepada semua belia-belia di Labuan, jangan takut untuk mencuba benda baru. Jangan takut untuk sertai mana-mana program yang dianjurkan. Kalau saya dulu, saya pun start daripada sukarelawan je. Saya tak tahu pun apa program tu, yang penting saya join dulu. Jangan takut tiada kawan, sebab di situlah kita cari kawan. Jangan takut mencubalah.
1: Dalam erti kata lain, kalau ada peluang, grab peluang.
2: Ya, ambil je peluang tu.
1: Okay, last but not least, sebelum kita mengakhiri sesi perkongsian kita ni, Syahira, sedikit ucapan yang nak dikongsikan dengan pendengar-pendengar kita semua.
2: Okay, akhir sekali daripada saya ingin mengucapkan

8 hari lagi tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Jomlah adik-adik sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi. Variasi.

0: Jom kita dengar variasi.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready too.
14: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
15: Latiwin FM has notified you.
16: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi, aku pun nak tengok jugalah. Cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula, kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Zari, walaupun seronok juga kan. Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Apa dia, Zari?
1: Kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh. Tapi kalau pasukan aku menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan. Go!
2: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas,

Baik, 11.16 minit pagi, kembali lagi bersiaran bersama-sama saya Reha dalam segmen Variasi Lebih Banyak Hiburan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia menemani saya sehingga sekarang. Jadi macam biasa, hari ini hari Sabtu, Variasi akan menemani anda sehingga pukul 3 petang dan kejap lagi ada banyak info, ada perkongsian dah hebat dan menarik saya nak kongsikan bersama-sama anda. Jadi sekali lagi untuk anda yang belum lagi ikuti kita di media sosial Labuan FM, boleh follow kita rapat-rapat. Jangan lupa follow kita. Kita ada di TikTok, di Facebook, di mana lagi? Di laman X, Instagram dan juga di YouTube Labuan FM. Dan mungkin ada di antara anda yang nak kongsikan nak ucapan ataupun dedikasi untuk insan-insan tersayang. Jangan malu, jangan segan, tinggalkan saja di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada nanti saya akan baca dari semasa ke semasa. Okey, untuk anda semua hujung-hujung minggu macam ni, tak ada aktiviti sangat, jomlah kita dengarkan sama-sama Labuan FM, siaran kita di dua frekuensi, 103.7 ataupun 89.4 MHz, kerana kita akan bawakan pelbagai info hiburan yang pastinya akan menceriakan hari anda, kan? Ada lagu-lagu terbaik menjadi penghibur anda, mana tahu ada yang tengah sedih-sedih ke, kan? Tak ada mood hari ni katanya, jom saya nak belanja lagu-lagu terbaik selepas ini. Lepas ni kita ada lagu apa? Jom kita nak dengar lagu daripada Amy Mastura, Shananana. Betul ke tu? Terlebih nanya. Okey, jom kita nak dengarkan Shanana, Amy Mastura di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: perkongsian siapa dia hari ini.
1: Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. 11.30 minit pagi. Kembali lagi kita dalam ruangan Siapa Dia. Okey, jangan lupa sebelum saya nak kongsikan dengan anda semua lebih banyak info, macam biasa kita nak kongsikan dulu apa perkongsian yang dibawakan oleh DJ Hebri, penerbit kita dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini. Okey, hari ini saya nak berkongsi cerita mengenai pelantun yang nyanyi lagu apa tu, Cak cekuk udang gamit. Siapa lagi kalau bukan Wani Khairi. Baru-baru ni beliau tampil menjelaskan hantarannya di media sosial yang berbaur kecewa, sedih sebab menganggap bakat dan perjuangannya yang kurang dihargai berbanding peserta-peserta lain dalam masalah sebuah rancangan reality TV. Katanya luahan itu tidak mempunyai agenda terselindung untuk menyerang mana-mana pihak. Ia juga bukan sindiran ekoran dakwaan. Kononnya dia diketepikan dan dianaktirikan oleh pihak pengurusan sendiri. Ini kerana tegas Wani sendiri hubungan dan label rakaman berada dalam keadaan baik dan tidak bermasalah seperti yang didakwa. Dalam hantarannya tu pun Wani cuma sedih dan tertanya-tanya adakah orang tak pandang usaha dan kejayaan yang dicapai dengan penat lelah mencuba selama ni. Sedih, kecewa katanya. Tapi apapun, Wani akan terus melangkah dan dia turut menzahirkan rasa terharu apabila ramai peminat mula membuka mata dan tampil memberikan kata-kata semangat terhadapnya. Itu dia ya. Wani jangan sedih-sedih ya Wani. Saya salah seorang peminat dengan lagu Cak-Cak Cekuk tu kan. Dan saya percaya ramai kat luar sana yang nampak sebenarnya usaha Wani. Macam Wani cakap, bukan senang sebenarnya nak kekal relevan dalam industri tanah air. Tapi apapun, terus semangat. Kita doakan Wani terus sukses dan jangan menyerah. Okey Wani. Baik, itu dia perkongsian dalam ruangan Siapa Dia yang dibawakan oleh DJ Hebri. Terima kasih penerbit kita DJ Hebri Doni untuk perkongsian dalam ruangan Siapa Dia untuk edisi hari ini 18 Julai 2026. Lepas ni kita ada lebih banyak perkongsian nak kongsikan dengan anda. Tapi sebelum tu jom kita nak santai-santai sambil dengar lagu-lagu seterusnya. Jadi ini dia daripada Wani Khairi dalam segmen Variasi, lebih banyak hiburan untuk anda.

0: apa lagi?
1: Syafiq, Syafiq. Kau nampak tak yang viral kat media sosial tu?
2: Yang mana?
1: Ha, ada orang buat posting pasal kaum dan agama. Oh. Tajam betul ayat dia.
2: Ah, yang tu nampak-nampak Zari. Ah, itulah yang kita kena hati-hati sekarang. Isu 3R, kaum, agama dan institusi deraja ni bukan perkara main-main tau.
1: Tapi Syafiq, kadang-kadang orang cakap sebab nak luahkan perasaan. Salah ke kalau bagi pendapat?
2: Tak salah nak bersuara. Tapi cara dan tempat tu penting. Bila sentuh isu 3R dengan cara yang kasar, boleh cetuskan salah faham, perpecahan dan akhirnya kita sendiri yang rugi.
1: Betul juga. Negara kita ni berbilang kaum,
2: betul?
1: Agama dan budaya. Kalau kita tak jaga sensitiviti, siapa lagi kan?
2: Itulah maksudnya hidup bermasyarakat. Kita kena ada rasa hormat,
1: betul?
2: Walaupun tak setuju, jangan sampai hina atau fitnah.
1: Kadang yang paling bahaya bila orang kongsi tanpa semak,
2: betul?
1: Sekali forward, kesannya boleh jadi besar.
2: Sebab itulah kita kena jadi rakyat Malaysia yang bijak digital. Semak sebelum kongsi,
1: betul?
2: Fikir sebelum taip. Hormati perlembagaan, pelihara keharmonian.
1: Itu saya setuju. Okey, baik, mula sekarang kita kena lebih berhati-hati. Nak bina negara, kita kena jaga antara satu sama lain.
2: Betul tu Sari, kita semua ada peranan sebagai rakyat Malaysia.
3: Variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang, dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Suara posisi anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami, kerana dirimu begitu berharga.
4: Dan sayang anda, suka tak?
3: Kasih like.

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga. Ahad, 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.

Baik, 11.47 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal di posisi mendengarkan. Nah, kita menerusi segmen variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Baik, Piala Dunia FIFA 2026 kini berada di kemuncak saingan dengan hanya dua perlawanan berbaki sebelum juara dunia dinobatkan. Perlawanan akhir akan menemukan Argentina dan Spanyol pada 20 Julai ini selepas kedua-dua pasukan berjaya menewaskan lawan masing-masing di separuh akhir. Argentina menundukkan England 2-1 manakala Spanyol menewaskan Perancis 2-0. Jadi Perancis dan England akan berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga pada 19 Julai pukul 5 pagi. Namun fokus kita semua tentunya kepada final yang dijangka berlangsung sengit dengan Argentina memburu kejuaraan dunia berturut-turut. Manakala Spanyol pula berhasrat meraih gelaran dunia kedua dalam sejarah mereka. Jadi sudah pasti seluruh peminat bola sepak dunia kini menantikan siapakah yang bakal menjulang Trofi Piala Dunia FIFA 2026. Jadi saksikan pada 20 Julai ini pukul 3 pagi. Jangan lupa anda boleh saksikan menerusi siaran TV RTM, saluran Sukan Plus, TV OK dan juga aplikasi RTM Click. Dengan cerita ramai akan berkumpul. Ada yang buat tayangan perdana, pasang skrin besar kan, untuk sama-sama menyaksikan pasukan mana yang bakal meraih juara Piala Dunia 2026. Meriah kan. Tapi apa pun, nak tidur dulu awal-awal, okey. Sebab hari Senin tu kebanyakannya bekerja kan. Jadi atur masa anda sebaiknya, okey. Baik, macam biasa sebentar saja lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan ikuti warta ringkas dari bilik berita awal semasa Labuan FM. Jadi terus setia di dua frekuensi kita kembali selepas ini dalam variasi. Come.

0: 9 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Jomlah adik-adik sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi.
1: Eh Syafiq, kau nampak gelis ni, apa cerita?
2: Kau tengok ni, dia tawarkan aku kerja dekat luar negara. Gaji RM10,000, lepas tu tempat tinggal free. Aku fikir, ini peluang untuk aku.
1: Syafiq, kau pasti ke dia betul-betul ikhlas? Kau tahu tak, sindiket pemerdagangan manusia selalunya guna ayat macam ni lah. Kerja mudah, gaji lumayan.
2: Alah, tapi dia hantar gambar tempat kerja. Siap ada nombor IC dia lagi.
1: Alah, itu semua boleh dipalsukan lah. Kau tahu tak, di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007, orang yang memperdagangkan manusia boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga denda.
2: Zahri, boleh sampai macam tu sekali ke?
1: Iya, betul. Sebab pemerdagangan manusia bukan jenayah kecil tau. Tahu tak, mereka ni lah nak rampas kebebasan orang, tipu masa depan. Kalau kau pergi dan ditahan, dipaksa kerja, didera, masa tu dah terlambat.
2: Hey, aku tak sangka tau benda ni serius. Hampir dia terpedaya. Aku fikirlah yang aku dah buat keputusan bijak.
1: Macam ni lah Syafiq. Kita ni kalau nak tolong keluarga, bukan dengan menggadai nyawa. Kalau ada tawaran yang mencurigakan, semak dulu, laporkan. Jangan malu. Atipsom 2007 wujud untuk lindungi orang macam kita.
2: Terima kasihlah Zahri. Nasiblah. Aku hampir jadi mangsa tau.
1: Kita ni Fik, kena saling jaga. Jangan biar sesiapa lagi jadi angka dalam berita kehilangan.
2: Betul juga apa kau cakap tu. Bukan untuk kita juga. Kena fikir juga orang sekeliling kita, supaya tidak terpedaya dan segera laporkan.
1: Pasal tu lah kena peka. Semak setiap maklumat dan pastikan sahih terlebih dahulu untuk kita sama-sama lindungi diri. Sebab pemerdagangan manusia adalah salah satu jenayah besar juga tau.
2: Betul tu Zahri. Lepas ni kita kena lebih berhati-hati.
3: Labuan FM has notified you.
4: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen guys.
5: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
6: Hari anda memang tak lengkap tanpa Labuan FM. Apa kata anda setia bersama dengan kami menerusi segmen Variasi. Ceriakan hari anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

12 setengah hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Tiga buah rumah separa kekal musnah dalam satu kejadian kebakaran di Skim Penempatan Masyarakat Pelarian SPMP Muslim petang semalam. Pengarah JBPM Labuan, Abdul Rahman Ali dalam kenyataannya memaklumkan Pusat Gerakan Operasi menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.22 tengah hari sebelum jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Labuan Central dan BBP Ranca-Ranca tiba di lokasi kira-kira 5 minit kemudian. Beliau berkata kebakaran melibatkan tiga rumah berasingan membabitkan keseluruhan seramai 24 orang penghuni termasuk orang dewasa dan kanak-kanak serta sebuah motosikal yang terbakar sepenuhnya. Operasi pemadaman itu melibatkan 17 anggota bomba bersama 2 jentera. Operasi berjaya dikawal pada pukul 1.57 minit tengah hari dan kerja-kerja pemeriksaan serta pemadaman sisa kebakaran diteruskan bagi memastikan tiada lagi punca api. Tiada mangsa dilaporkan cedera dalam kejadian itu. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan bahagian forensik kebakaran JBPM Labuan. Labuan disasar menjadi hub pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET bagi industri minyak dan gas di Borneo menerusi kerjasama strategik antara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan, UMSKAL dan Giat Mara Labuan. Usaha itu dibincangkan dalam kunjungan mesra Pengerusi Penasihat Giat Mara Labuan, Dato' Muhammad Rafi Ali Hassan kepada pengarah UMSKAL, Profesor Dr. Samsul Bahari Samsudin. Menurut Dato' Muhammad Rafi, cadangan akan dikemukakan kepada kerajaan bagi menjadikan Labuan sebagai hub TVET yang mampu melahirkan tenaga mahir memenuhi keperluan industri maritim, minyak dan gas. Kerjasama itu turut bertujuan memperluas peluang latihan dan pembangunan kemahiran kepada golongan belia sekaligus menyediakan modal insan berdaya saing selaras dengan keperluan industri. UMSKAL menyatakan komitmen untuk terus bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam memperkasa pendidikan, pembangunan komuniti dan ekonomi setempat melalui perkongsian kepakaran akademik serta penyelidikan. Orang ramai dijemput menghadiri Hari Pengguna dan Sambutan Hari Loji Rawatan Air Jabatan Bekalan Air JBA Labuan yang akan berlangsung pada 21 Julai ini di Loji Rawatan Air Jalan Kolam. Program bermula dari pukul 8 pagi hingga 2 petang itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kepentingan air bersih serta menghargai usaha petugas dalam memastikan bekalan air yang selamat dan berkualiti disalurkan kepada pengguna. Pengunjung berpeluang menyaksikan sendiri proses rawatan air selain memahami bagaimana air mentah diproses menjadi air bersih dan kepentingan memelihara sumber air daripada pencemaran. Pelbagai aktiviti turut diadakan termasuk pameran demonstrasi, kaunter khidmat pelanggan, kuis serta sesi penerangan mengenai penggunaan air secara berhemah dan tanggungjawab memelihara alam sekitar. Program itu diharap dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumber air serta mengeratkan hubungan antara JBA Labuan dan pengguna. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan petang berawan manakala malam tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat-barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 31 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baik, itu dia daripada SPDC. Hijau Bumi Tuhan berlalu menghiburkan kita. Ha, itu dia lagu request daripada rakan follower kita. Rakan follower kita di TikTok ya, Hakim, katanya dari Muar. Terima kasih Hakim dah request lagu dengan kita. Okey, sekarang sudah pun pukul 12.15 minit tengah hari. Kita dah berada di jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Jadi saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Jadi jom saya nak kongsikan dulu dengan anda waktu-waktu penting, waktu-waktu solat fardu bagi wilayah Persekutuan Labuan untuk hari ini 18 Julai 2020. Jadi untuk panduan bersama, maksudnya waktu solat fardu zuhur hari ini adalah pada pukul 12.27 minit tengah hari. Kemudian maksudnya waktu solat asar pukul 3.51 minit petang, diikuti dengan waktu maghrib pukul 6.38 minit petang, manakala waktu isyak pula adalah pada pukul 7.52 minit malam. Jadi untuk anda semua, muslimin dan muslimat, Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu untuk anda semua. Kita kembali selepas ini di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Teruskan bersama Variasi di Labuan FM.
2: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
3: Labuan FM.
4: Mutiara Hadis.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang menghapuskan dosa, sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Daripada Sayyidina Zaid, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang telah berkata, Astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, wa atubu ilaih, yang bermaksud, aku memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, aku bertaubat kepadanya. Nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa besar atau dosa kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar, seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik. Sebaliknya, hanya akan diampunkan oleh Allah apabila pelaku dosa besar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas dosanya. Sesungguhnya, Allah adalah Zat yang maha pengampun dan maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hambanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Hadis.
6: Labuan FM, suara pesisir anda.
7: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Pertama, cara kita memilih sahabat. Yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, yakni adab-adab bersahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, seseorang itu mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sebagai seorang sahabat. Imam Al-Ghazali menyatakan 5 syarat utama untuk mencari sahabat. Yang pertama, carilah sahabat yang berakal. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang jahil, kerana ia akan membawa kepada pemusuhan dan menyakitkan hati. Yang kedua, carilah sahabat yang baik akhlaknya. Janganlah kita bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Yang ketiga, carilah sahabat yang soleh. Jangan kita bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar, kerana orang yang fasik biasanya tidak takut dengan amaran Allah Subhanahu wa Taala. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamakkan dunia. Bersahabat dengan orang sebegini umpama racun yang dapat membunuh, kerana sudah menjadi tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikut tabiat orang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sedangkan kita tidak menyedarinya. Dan yang kelima, carilah sahabat dari kalangan orang yang benar. Jangan bersahabat dengan pendusta. Barangkali dia akan menipu kamu selama-lamanya, kerana ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita sahabat yang baik, yang dapat kita jadikan sahabat sehinggalah kepada akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan kami di mana jua anda berada. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma. RTM Klik, betul-betul percuma.

0: Jigar Kalabon FM setiap hari. Barulah syok.
1: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.

Baik, Labuan FM Suara Pesisir anda 12.50 minit tengah hari sudah ketika ini membawa kita ke penghujung untuk jam yang kedua dalam segmen variasi hari ini. Tapi untuk anda semua, jangan tukar dulu frekuensi anda. Saya akan terus menemani anda sehingga pukul 3 petang nanti. Okey, saya ada satu perkongsian untuk anda. Kita selalu fikir kalau dapat kerja yang cukup semua, barulah hidup akan tenang. Tapi realitinya, hakikat katnya tempat kerja ni jarang datang dalam versi sempurna. Cukup semua tu jarang ada ya. Ada kerja gaji okey tapi masa habis. Ada kerja nampak tenang tapi ulang-alik yang memenatkan. Ada ofis yang dekat, tempat kerja dekat, gaji sedap tapi dapat pula ketua ataupun bos yang cerewet. Ada bos baik tapi suasana toksik sebab manusia yang ada di sekeliling. Sebab tu, jangan letak misi hidup anda sebagai cari tempat kerja yang paling sempurna. Itu akan meletihkan anda sendiri. Itu akan mengecewakan anda. Tapi, letak misi yang lebih realistik. Cari tempat yang paling kurang merosakkan jiwa. Tempat yang anda masih boleh bernafas. Masih boleh jadi diri sendiri. Masih boleh balik tanpa rasa kosong. Dan kalau sekarang anda masih dekat tempat kerja yang banyak cabarannya, tempat yang buat anda rasa stres, ini ada beberapa cara untuk anda kekal waraslah orang kata kan. Yang pertama, asingkan nilai diri daripada penilaian kerja. KPI, markah, komen bos, perangai orang, semua tu tentang sistem dan suasana. Buat sempadan yang jelas, anda boleh jadi pekerja yang bagus tanpa jadi orang yang sentiasa available. Available ni macam mana? Minta tolong tu boleh. Minta buatkan ini boleh. Jangan selalu, okey? Bila waktu kerja habis, cuba tutup kerja anda betul-betul. Jangan telan semua benda sorang-sorang di tempat kerja. Pilih satu safe person. Orang yang betul-betul anda percaya. Seorang pun jadilah kan. Seorang pun tak apa. Tempat untuk anda cakap benda yang anda simpan. Jangan simpan sorang-sorang. Ya, kalau ada masalah apa-apa. Bahaya nanti kalau dah meletup nanti, kita tak nak jadi benda yang bukan-bukan. Kemudian urus tenaga, bukan urus masa saja. Kalau anda tahu meeting tertentu memang akan memenatkan, jangan letak kerja berat selepas tu. Susun hari ikut tenaga, bukan ikut ideal yang cantik. Pilih pertempuran. Ada benda yang memang tak perlu anda menang, tak perlu bersaing, abaikan saja dan cuba untuk sentiasa positif. Dan kalau boleh, cari rutin kecil untuk pulihkan diri selepas bekerja. Dah penat, dah stres, cari rutin yang boleh menenangkan anda kembali. Rutin yang mudah, bukan rutin yang susah pun. Yang simple-simple je, mandi, jalan 10 minit, solat pun salah satunya kan. Dengar lagu, kemas sikit rumah kita. Benda kecil yang boleh bagi otak signal, hari ini dah habis, alhamdulillah aku berjaya lalui dengan selamat. Okey, kerja tu memang penting, memang tak dapat dinafikan, tapi kita kena ingat kesihatan mental lagi mahal. Anda bukan dicipta untuk jadi sempurna dekat tempat kerja. Anda cuma perlu cukup stabil untuk hidup, terus hidup, terus sayang diri dan masih ada rasa untuk pulang sebagai seorang manusia yang waras. Jadi itu dia sedikit perkongsian dan dedikasilah untuk anda ya. Mana tahu ada yang sedang berhadapan dengan situasi itu, jadi anda boleh cuba dengan cara-cara yang saya kongsikan tadi, okey? Baik, tepat pukul 1 nanti sama-sama kita ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Dan macam biasa, selepas itu kita ada ruangan muzik untukmu yang mana kita akan sajikan lagu-lagu terbaik sepanjang zaman. Jadi terus setia bersama-sama kami di Labuan FM, Suara Pesisir Anda.

0: jimat menggunakan lampu luar dengan alat penetap masa. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM.

103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Seramai 103 calon sah bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Perkara itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun.
1: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media hari penamaan calon hari ini. Terdahulu, kesemua 8 pusat penamaan calon bagi PRN Negeri 9 ke-16 ditutup pada pukul 10 pagi tadi selepas dibuka selama 1 jam. Laporannya bersama Ratina Sari Idris.
2: Baik, untuk makluman penyokong calon-calon yang bertanding mula berkumpul di kesemua pusat penamaan calon seawal pukul 7 pagi. Cuaca baik membantu proses penamaan berlangsung dengan lancar. Berdasarkan daftar pemilih SPR yang dikemaskini hingga 4 Jun 2026, Negeri Sembilan merekodkan sebanyak 889,490 pengundi berdaftar yang layak memilih pada PRN kali ini. SPR menetapkan hari pengundian bagi PRN Negeri Sembilan pada 1 Ogos ini, manakala pengundian awal pada 28 Julai. Sekian laporan Ratna Sari Idris untuk laporan di Don Tinggi. Kita bersama wartawan lokasi Nur Ashikin Harun.
3: Baik, terima kasih Ratna. Tamat sudah 1 jam tempoh penghantaran borang pencalonan bagi PRN Negeri 9 ke 16. Sebaik saja pusat penamaan calon dibuka, calon Pakatan Harapan N32 Linggi Datuk Seri Aminuddin Harun menjadi yang pertama menghantar borang pencalonan, disusuli penyandang kerusi DUN Datuk Muhammad Faizal Ramli. Bahang PRN Negeri 9 ke 16 mula dirasai apabila ratusan penyokong parti bertanding mula membanjiri kawasan sekitar kompleks. Suasana di sekitar pusat penamaan calon berada dalam keadaan terkawal dengan kehadiran anggota polis yang mengawal laluan masuk serta memantau pergerakan penyokong. Selesainya proses penamaan calon, maka bermulalah tempoh berkempen selama 14 hari menjelang hari pengundian yang ditetapkan pada 1 Ogos. Sekian laporan saya, Nur Ashikin Harun dari Pusat Penamaan Calon Prediksen. Seterusnya bersama Farah Huda Sahiran.
4: Baik, terima kasih Nur Ashikin. Dewan Perdana Tampin menjadi lokasi untuk penamaan calon melibatkan 3 DUN iaitu N34 Kemas, N35 Kemenceh dan N36 Rapah. Seawal 8.30 minit pagi, penyokong Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional sudah mula memenuhi kawasan luar Dewan bagi memberi sokongan kepada calon. Bagi N34 Kemas, calon yang pertama hadir mengemukakan kertas pencalonan adalah dari Perikatan Nasional iaitu Datuk Rizwan Ahmad, diikuti calon Pakatan Harapan Siti Aisyah Seman, seterusnya calon Bersatu Azman Abdullah. Bagi N35 Kemenceh, calon BN Suhaimi Zain Bizar adalah yang pertama hadir, diikuti calon PH Abdul Latif Itambi. Bagi N36 Rapah, calon Ko Kim Swee dari BN terlebih dahulu menyerahkan borang pada 9 pagi, diikuti S. Virapan dari PH yang juga merupakan penyandang bagi DUN tersebut. Pengumuman calon kemudian dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Fadil Hassan pada 10.30 minit pagi tadi. Tiada sebarang penolakan borang penamaan oleh pengurus pilihan raya di Tampin yang melibatkan 3 DUN iaitu DUN Kemas, Kemenceh dan Rapah. Perkara itu disahkan oleh pengurus pegawai pilihan raya Muhammad Fadil Hassan. Sekian laporan Farah Huda Sahiran dari Dewan Perdana Tampin. Kembali kepada Syah di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Farah. Kerusi DUN Rantau pula menyaksikan saingan satu lawan satu apabila Menteri Luar yang juga pengerusi BN Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan, dicabar calon PH Dr. Azizul Hakim Mahdi. Pengumuman dibuat pegawai pengurus pilihan raya Muhammad Zamri Muhammad Esa. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Lok berdepan saingan 1-1 bagi mempertahankan kerusi Don Chenah yang disandangnya sejak 2013. Ahli Parlimen Seremban itu dicabar Ketua Pemuda MCA Negeri Sembilan, Xiao Kong Chun, mewakili BN. Perkara itu disahkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya Parlimen Jelebu, Abdul Rahim A. Aziz. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda perlu terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian Felda, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baharu. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti dan mengambil perhatian serius terhadap syur jawatankuasa kira-kira wang negara PAC mengenai pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, termasuk mempercepat pelaksanaan sistem skim penstabilan minyak masak IKOS ke arah bersubsidi bersasar bagi mengekang ketirisan. Menteri Berkenaan Dato' Armizan Mohd Ali berkata, pembangunan dan pelaksanaan IKOS bermula pada 2023, kini melalui dua fasa, iaitu penguatkuasaan penggunaan sistem secara berperingkat di sepanjang rantaian bekalan dan perluasan melalui aplikasi mobile IKOS yang dilaksanakan secara rintis sejak Mei 2025.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tempuan dunia kini terarah ke Stadium MetLife New Jersey apabila Spanyol dan juara bertahan Argentina bakal berentap dalam perlawanan akhir pada awal pagi Isnin. Skuad La Albiceleste yang dikutuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut, manakala La Roja berhasrat menjulang trofi buat kali kedua selepas kejayaan pada 2010. Penganjur kejohanan memaklumkan keadaan asap akibat kebakaran hutan di Kanada sedang dipantau rapi. Namun setakat ini, persiapan perlawanan akhir berjalan seperti dijadualkan. Sementara itu, Ketua Pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan berlangsung sengit dan penuh cabaran fizikal, sambil menegaskan pasukannya akan memberi tumpuan kepada corak permainan sendiri. Provokasi tidak akan dilayan. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni pula menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi mengetuai pasukan dalam satu lagi aksi akhir Piala Dunia pada usia 39 tahun, sambil menyifatkannya sebagai legenda bola sepak dunia. Dalam perkembangan lain, England akan menentang Perancis dalam aksi penentuan tempat ketiga esok dengan kedua-dua pasukan berusaha menamatkan kempen kejohanan di podium.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut, manakala 34 lagi masih hilang dalam kejadian tanah runtuh di daerah Peng Shui, Chongqing, barat daya China. Presidennya Xi Jinping mengarahkan operasi mencari dan menyelamat yang melibatkan lebih 800 anggota diteruskan. Pemeriksaan menyeluruh sedang giat dilaksanakan bagi mengenal pasti risiko bencana geologi serta ancaman lain yang berpotensi. Angka korban meningkat kepada 5,069 orang akibat dua gempa bumi kuat yang melanda Venezuela bulan lalu. Menurut pihak berkuasa, gempa berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude yang berlaku selang seminit itu memusnahkan sebahagian besar negeri pesisir La Guayra di utara Caracas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 103 calon sah bertanding PRN Negeri Sembilan. Felda terus diperkasa angkat martabat peneroka. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 2026.
1: Music untukmu. Sabtu dan Ahad pukul 1 hingga 2 petang. Lebih banyak hiburan untuk anda. Music untukmu.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mersi di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jazzy.

0: Music untuk.
1: Tinggal 8 hari lagi, tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir, jomlah adik-adik sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi.

0: Kalambu. Apa ini?
1: Woi, si Angkol by me. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai bukan nih? Makin maju.
1: Begini, Laini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, nih tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tuh. Bepatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ah. Ada produk baru, saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamlah itu, kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: muzik untukmu. Hiburan tanpa sempadan. Lebih banyak hiburan untuk anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Buat variasikan hari-harimu dengan menghadapi segalanya dengan lebih tenang. Dan kami terus menceriakan anda dengan maklumat dan hiburan yang termantul. Orang pesisir anda, Labuan FM. Maknakan diri anda dengan terus kekal ceria bersama kami. Kerana dirimu begitu berharga.
1: Kami sayang anda, Sukata.
0: Kasih like.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang...

Baik, variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Masih setia bersama-sama saya, Reha. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal menemani kami sehingga sekarang. Sudah pun pukul 2.10 minit petang. Dan hari ini hari Sabtu, macam biasa kita ada ruangan istimewa yang kita bawakan. Ini dia ruangan Goyang Yuk. Kita nak sajikan lagu-lagu dandut untuk anda semua. Jadi, mana yang nak tukar mood hari ini, nak dengar lagu-lagu dandut, jom masuk ke siaran kita di Labuan FM. Anda boleh standby di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz. Ataupun nak dengar menerusi aplikasi RTM Klip pun boleh juga. Mana yang belum muat turun lagi tu, muat turun sekarang secara percuma sahaja. Okey, RTM Klip betul-betul percuma. Jadi jom, tanpa membuang masa, ini dia lagu seterusnya dalam ruangan Goyang Yuk daripada Emelina. Dalam ruangan Goyang Yuk.

berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Baik, 8 FM Suara Pesisir anda. Terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang masih lagi setia di posisi bersama-sama kita di dua frekuensi kita, 103.7 ataupun 89.4 MHz menerusi ruangan Goyang Yuk. Dan macam yang saya bagi tahu tadi, hari ini hari Sabtu kita ada ruangan Goyang Yuk, yang mana dalam ruangan ni kita nak mainkan lagu-lagu dandut terpilih dari pukul 2 petang sampai pukul 3 petang. Tapi sebelum tu, sebelum kita dengar lagi lagu-lagu dandut, saya nak kongsikan sekali lagi ya untuk semua ibu bapa, guru-guru dan

bakat seni suara. Jadi antara syarat penyertaan, peserta hendaklah warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang lahir antara 1 Januari 2014 hingga 31 Disember 2019. Lagu yang dinyanyikan kena lagu dalam bahasa Melayu, nyanyian artis Malaysia, dan lagu tersebut hendaklah dinyanyikan secara lengkap sehingga tamat. Seterusnya, hantarkan video nyanyian anda ke email labuanfm1037@gmail.com. Okey, jadi anda semua boleh buat pendaftaran secara dalam talian. Boleh layari laman Facebook rasmi Labuan FM. Kita ada sediakan kod QR dekat dalam poster kita tu. Jadi anda boleh scan kat sana untuk buat pendaftaran secara dalam talian. Okey, hantarkan video nyanyian anda sehingga 26 Julai 2026. Tarikh tutup 26 Julai ini. Kalau ada sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi penerbit kita DJ Baby di talian 011-5897-3484. Untuk adik-adik kat luar sana, jangan lepaskan peluang ni. Siapa tahu kan, andalah bakal menjadi bintang kecil RTM yang seterusnya. Jadi cepat-cepat hantar. Okey, tarikh akhir 26 Julai, berbaki lebih kurang 8 hari lagi sebelum penyertaan ditutup. Okey, baik, kita nak layan lagu dandut seterusnya. Untuk anda semua yang suka layan lagu-lagu dandut, jom bersama-sama kami di Labuan FM sekarang ataupun dengarkan kami di aplikasi RTM Play. Jadi ini dia lagu seterusnya. Terus layan dalam ruangan Goyang You.

0: tinggal 8 hari lagi. Tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Jomlah adik-adik sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi.
1: Eh, ada orang dengar Labuan FM lah. Jom dengar lagu-lagu dangdut dalam Goyang Yuk. Selang

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk ruangan terakhir kita ni, ruangan Goyang Yuk, juga segmen variasi edisi 18 Julai 2026. Tugasan saya sampai di sini sahaja. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi esok dalam segmen yang sama juga, segmen variasi. Okey, untuk hari ini terima kasih banyak-banyak untuk anda semua yang dah setia menemani saya hingga ke ruangan terakhir ni. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Apapun, teruskan kesetiaan anda bersama-sama Labuan FM, sebab lepas ni anda akan ditemani oleh rakan penyampai kita yang seterusnya, DJ Alif, dalam segmen destinasi teman pemanduan anda. Dan petang ni juga kita akan bersama-sama dengan DJ dari Trax FM dalam perkongsian Silang Budaya. Jadi apa perkongsian akan dibawakan oleh DJ Alif dan DJ dari stesen Trax FM, sama-sama kita dengarkan selepas ini. Apapun, ceria-ceria selalu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dengarkan Goyangnya setiap hari Sabtu pukul 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Baiklah, Labuan FM suara pesisir anda, pertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara hadir menemani perjalanan waktu anda dalam segmen Destinasi dari pukul 3 hingga pukul 7 malam nanti. Dan bersempena dengan seperti biasa, bersempena dengan segmen Destinasi kita di hujung minggu kali ini, di mana kita akan ada program Silang Budaya. Okay. Dan program Silang Budaya kita hari ini akan membawakan satu topik yang cukup-cukup dekat dengan masyarakat. Dan pada hari ini saya juga tidak akan berkeseorangan. Okay. Di mana saya akan ditemani oleh rakan penyampai kita daripada Trax FM, iaitu DJ Greenman. Okay.
2: Oh,
1: hello,
2: yes,
1: DJ Greenman.
2: Yes, yes. Hello, DJ Alif. How are you?
1: I'm fine.
2: Fantastic.
1: DJ Greenman, apa khabar?
2: Khabar baik. Terima kasih. Yes. Okay. So, 3:15 we are talking, yeah?
1: Yeah, betul.
2: I'm looking forward. I'm looking forward. And today, perbincangan kita hari ini tentang apa? Mesti bola, kan?
1: Mesti bola. Jadi, kalau sudah kita cakap, kita mention pasal bola, yang lain akan faham lah tu. Macam mana? Apa sebenarnya bola? Apa topik kita nanti?
2: Okay. Cantik. Cantik. I'm waiting. Okay?
1: Okay.
2: So, we'll join you at 3:15 this afternoon, yeah?
1: Okay.
2: Thank you, DJ Alif.
1: All right. Thank you,
2: bye-bye.
1: DJ Greenman.
2: DJ Alif is who we'll be talking to at 3:15 later on this afternoon. But first, there's Pete coming up.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Dengarkan Labuan FM setiap hari.

LapanFM Suara Pesisir, anda bertemankan saya DJ Alif dari Konti ke Udara menemani perjalanan waktu anda dalam program Silang Budaya dari pukul 3 hingga pukul 4 petang nanti. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada DJ Reha yang sebentar tadi telah mewarnai ruangan udara anda menerusi segmen variasi. Dan kita ucapkan juga terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami kerana kesetiaan anda itu ibaratkan ombak yang tidak pernah jemu menyapa pantai. Okay. Dan buat anda yang tengah memandu pada ketika ini, pandulah dengan tenang dan berhema. Biarkan perjalanan diiringi dengan sabar dan biarkan langkah dipandu dengan cermat. Kerana yang menanti di hujung sana adalah insan yang tersayang. Okay. Kata pepatah yang selalu kita ucapkan, jangan dikejar laju yang sementara, utamakan selamat yang paling bermakna. Ha, gitu. Okay. Dan buat anda yang sedang mendengarkan kami dari meja kerja, dari jendela rumah atau dari mana sahaja anda berada pada ketika ini, kita ucapkan terima kasih banyak kerana terus memilih Labuan FM sebagai teman bicara, teman pengisi ruang dan juga peneman suasana anda. Dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Click, yang mana anda boleh muat turun secara percuma dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah, sempena dengan program Silang Budaya untuk edisi hari ini iaitu 18 Julai 2026 akan membawakan satu tema yang cukup dekat di hati masyarakat iaitu bola dan budaya. Okay, dan pada hari ini seperti yang saya telah maklumkan sebentar tadi, yang mana saya tidak akan keseorangan kerana saya akan ditemani oleh rakan penyampai iaitu DJ Greenman daripada Trax FM menerusi siaran berkembar dua stesen radio. Jadi nantikan selepas ini. Tapi sebelum kita bersama dengan rakan penyampai daripada Trax FM, apa kata kita lainkan dulu lagu ini hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they run right into the
3: stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
5: Glad when FM has notified you.
6: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen guys.
7: Di sinilah suara bertemu suara.
8: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
7: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
8: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
7: Stesen berkembang.
8: Suara bertemu suara.
7: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
8: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
7: Silang Budaya Radio RTM.
8: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
9: Baiklah, assalamualaikum dan selamat petang pendengar Labuan FM dan juga Trax FM. Yang mana hari ini anda akan bertemankan dengan saya DJ Alif dan juga DJ Greenman. Ha, sempena silang yes, budaya yes. Kita untuk edisi hari ini.
10: Hai, DJ Alif. Hai, pendengar-pendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
9: Hai, bersemangat kita punya DJ Greenman kita pada hari ini.
10: Lovely. Saya kirimkan salam daripada semua pendengar-pendengar Trax FM. Daripada Azrul dekat sini, producer Azrul dengan semua orang dekat OB, dengan semua orang dekat MCR, dengan all the gang lah,
9: all the gang, all the gang daripada Trax FM.
10: Yeah, betul.
9: Okay, jadi DJ Greenman, hari ini kita mau cerita macam yang kita cakap tadi, topik bola. Dan kalau sudah kita cakap pasal topik bola,
10: tak boleh habis.
9: Memang akan banyak dia punya perbincangannya tu. Okay, jadi kalau kita sudah cakap pasal topik bola, jadi confirm lah kita akan bercerita pasal World Cup. Yang mana orang kata menjadi satu topik, satu perbualan yang hangat di dalam kalangan masyarakat pada masa ini kan.
10: Betul. Ada masa orang akan laugh, orang akan menangis pun ada sebab kalah. Ada yang gaduh juga. Ada
9: yang gaduh, betul.
10: Kan? Tapi janganlah gaduh pasal bola. Okay, kan? Right.
9: Tapi sebelum kita cerita ataupun kita melangkah lebih jauh pasal topik kita pada hari ini, saya mau tanya dulu, apa favorite team di DJ Greenman?
10: Japan.
9: Oh, Japan.
10: What about you, Alif?
9: Saya punya sudah keluar hari itu, France dengan Brazil, sakitnya.
10: Oh, France.
9: France dengan Brazil.
10: Oh,
9: luka okay. Luka lama masih berdarah lagi. Tapi tidak apa-apapun, apa tim yang akan bertanding waktu final nanti, kita akan tetap sokong. Kita akan tetap tengok
10: betul.
9: Dia.
10: Betul. Kan? As long as we have good good sportsmanship, good team spirit,
9: betul.
10: And semua untuk apa tu? Untuk sports lah.
9: Betul. Jadi
10: for the love of sports. Yes.
9: Betul. Jadi kan DJ Greenman, apabila kita bercakap tentang bola sepak, lebih-lebih lagi berkenaan dengan FIFA World Cup, kita sebenarnya bukan bercakap tentang satu kejohanan sukan, tetapi merupakan Piala Dunia yang mana merupakan sebuah fenomena yang menyatukan masyarakat dunia.
10: Betul, okay, betul. Dan yes, sebab tu malam malam esok. Malam kita ada konsert Unity di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Kalau you boleh, kalau you sempat ambil flight datang sini, yeah, we can have fun and have the concert. We'll bring you up on stage definitely, DJ Alif, and then we rock and roll. Yeah,
9: insyaAllah. Kalau mana tahu tiba-tiba ada rezeki malam ni.
10: Mana tahu, betul tak?
9: Kan? Jadi kan, DJ Greenman, kalau di Labuan ni sendiri lah kan, suasana FIFA tu memang memang terasa lah. Walaupun Labuan ni cuma sebuah pulau yang kecil, tapi dia orang punya semangat di sini tu memang luar
10: besar.
9: Biasa. Kan. Dan antara budaya yang orang kata saya percaya ini bukan je ada di Labuan, tetapi di seluruh negara pun ada, di khususnya di Malaysia, lepak mamak. Untuk tengok bola.
10: Yes, betul. Big screen. And that's why kalau you pergi kedai mamak yang tak ada screen, if there's no screen at the mamak, memang tak ada business.
9: They can have a big screen tu, baru orang akan
10: betul kan. Betul. Yes. Dan yang about you, Alif, main bola tak?
9: Main dulu
10: main.
9: Waktu ketika masih remaja-remaja lagi.
10: You masih remaja lagi, you look so young.
9: Sekarang badan pun sudah naik, sudah tambah sehat, tambah bahagia. Kurang
10: tak apa main. Sekarang kita main heavyweight football.
9: Boleh insyaAllah. Dan DJ Greenman kan, kalau yang lebih menariknya di sini sebenarnya kan, budaya menonton di Labuan ni dia bukan tertumpu kepada satu bangsa ya. Dia di sini kita dapat tengok masyarakat Melayu, Cina, India, Kadayan, Brunei, Bisaya, Kadazan, Dusun, dan banyak lagi lah. Kaum yang ada ni dorang duduk satu table, bersorak ramai-ramai. Itulah orang kata keindahannya sukan di sini.
10: Betul, betul. Bila marah pun marah dalam macam-macam language, kan?
9: Jadi kita pun tak faham kalau dorang marah. Jadi kalau marah pun dah ambil hati lah gitu.
10: Betul. Tiba-tiba boleh cakap bahasa ini, bahasa tu kan?
9: Betul.
10: Okay, football. Yes, definitely. Alright, so then what else is happening in Labuan? The atmosphere dekat Labuan, tolong cerita sikit.
9: Okay, kalau di Labuan ni kan, ramai yang mengadakan pertandingan. Dia selain daripada macam duduk lepak mamak apa semua tu, ada juga yang akan buat pertandingan. Pertandingan macam contoh dorang buat pertandingan ramalan skor dengan kawan-kawan di office lah. Ada juga yang buat macam mengumpulkan mata berdasarkan keputusan yang tepat. Ada juga yang meneka jaringan. Dan daripada pertandingan-pertandingan tu akan ada hadiah yang disediakan, macam contoh hamper. Jadi itu menariknya di situ. Jadi macam contoh kami di Labuan FM pun ada buat, dan hadiahnya berupa hamper macam gitu. Jadi nanti itu akan disampaikan waktu sudah habis final game nanti tu.
10: I like that.
9: Itu kira pengisian kami lah, budaya kami di Labuan di sini.
10: Betul. Sini ada tak ramalan daripada macam, you know, last time they had Paul the Octopus kan? Last time they had sotong and all that, they buat ramalan kan. Ada tak apa-apa binatang kat sana yang buat ramalan untuk World Cup ke? And then you know, memanglah macam so far so good jadi. Ada tak?
9: Kalau di sini saya belum pernah dengar lagi. Tapi kalau di sana dekat di kawasan DJ Greenman macam mana?
10: Tak ada. Sotong dulu dia orang dah makan dah. Dah buat sotong kangkung.
9: Bukan juga bola takoyaki.
10: Ya, yeah, memang macam tu kan. Everywhere you go, everybody is fighting pasal bola lah. Betul. Kan. Macam the latest one is England against Argentina hari tu kan. And then perbualan dia macam, kenapa England tak from the start in the first half, England was winning already kan. Dia dapat satu gol. And then this patutnya dia serang, tapi dia macam tak ada energy dah nak serang lepas tu.
9: Itulah
10: dia main defensive.
9: Betul. Jadi kan, lepas tu kan, kalau budaya dia lagi satu di sini kan, DJ Greenman, kalau lepas je habis game di sini, memang kompom ramai yang akan terus jadi pengulas bola, tukang analisis sukan. Memang ramai. Tiba-tiba semua pandai bercakap pasal tactical, formasi. Ada yang cakap pemain ini patut ditukar katanya. Jurulatih katanya benda function begini.
10: Tiba-tiba. All of a sudden. Overnight expert.
9: Betul.
10: Right. And then there's also like, you know, like when it's badminton, macam when orang tengok Miss Bone Sidek dulu, macam or Lee Chong Wei kan. Tiba-tiba you tengok anak jiran sebelah semua semua main badminton, badminton racket and all kan. So dekat tempat yang saya duduk, the place where I stay, on the whole street, semua budak-budak semua keluar main bola. Tiba-tiba je semua orang ada bola.
9: Orang bilang terbawa-bawa, terbawa-bawa vibe FIFA tu kan.
10: Ya, memang football fever lah sekarang. Malam semalam pun pukul 1 pagi saya dengar ada orang bouncing the ball kan, dong dong dong dong dong dong dong. Saya tengok kat luar tu, anak jiran saya. Saya rasa dia 10 tahun ke 11 tahun. I think 10 or 11 years old. Tengah main bola 1 o'clock in the morning, bro.
9: Pukul 1 pagi ya.
10: Iya.
9: Lain tu. Luar biasa dia punya vibe-vibe di sana.
10: Betul. Tapi as long as everybody is happy and and also makes a lot of people healthy, sehat. Betul tak?
9: Betul,
10: kan? So suddenly tiba-tiba semua nak main bola. Tapi check lah you punya health juga. Tiba-tiba nak main, nanti jangan
9: kan. Itu yang merisaukan tu. Kan. Jadi itu kalau benda-benda begitu, orang kata tak apalah. Sebab benda pun sekali-sekala kan. Dah selalu FIFA pun 4 tahun sekali. Jadi orang kata bila lagi kita mau rasa vibe-vibe begitu kan.
10: Betul.
9: Kan. Jadi itu antara orang kata budaya bola yang ada di Labuan ni. Dan selepas ini kita akan dengarkan pula perkongsian daripada DJ Greenman berkenaan dengan budaya bola yang ada di tempat mereka. Mungkin tadi baru sikit-sikit kamu dengar kan, orang budak main bola pukul 1 pagi. Mungkin selepas pagi. Ada lagi cerita-cerita yang menarik yang boleh dikongsikan oleh DJ Greenman kan.
10: Ada semua. Macam kita punya security pun tiba-tiba ada pasukan bola. Tiba-tiba kan pukul 5 petang, pukul 6 petang, dari mana datang orang ni semua kan. Semua pakai jersey. Semua ada yang jersey tak boleh fit dah, perut depan buncit. Tapi still playing football. And you know, it's very healthy. I think betul. It's nice. Ada semangat kesukanan. And everybody having that good spirit. So it's very very heavy in Kuala Lumpur. Especially and macam you cakap tadi, dekat mama screen semua, TV semua memang football kan. And then ada tempat yang dia pakai projector dekat dinding. Ada projector dekat dinding, dia screen kan dekat dinding, dan semua orang duduk tengok bola macam tu kan. So nice, the feeling is nice. Betul. Macam kadang-kadang bila kita rasa macam bila kita tengok what's happening around the world, and we see all the fighting and everything, the wars and all that, you kan? Ada perang sini, perang sana, and then tiba-tiba bila kita tengok semua orang, kita boleh sit down together and enjoy football
9: kita
10: kan?
9: Boleh sit down together.
10: Sepatutnya kita hantarlah kita punya world leaders yang nak gaduh-gaduh tu pergi main bola. kita settle secara main bola kan. Jangan bagi orang mati, jangan kasih bom lah,
9: jangan tembak-tembak.
10: Jangan tembak gol. Aim gol. Betul tak?
9: Itu yang orang kata lebih afdalnya.
10: Betul kan. Dah susah kita nak hidup ni, senang nak bagi orang mati. Jangan. Baik kita main bola. I agree.
9: Okay, baiklah DJ Greenman, apa kata kita berehat dahulu seketika, dan kita akan sambung kembali perkongsian kita selepas ini. Tapi kita lainkan dulu lagu daripada Shakira dan juga Burna. Ini dia, Die Die.
10: Die Die. Bye.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Silang
2: Silang Budaya
1: Radio
2: RTM. Budaya menyatukan kita.

0: Baiklah, kembali lagi bertemankan saya DJ Alif dan juga DJ Green Man.
1: Hi DJ Alif, I like that song. Chen chen chen chen chen. I like that. Okay, so for the listeners of Tracks FM, we're talking to our friends from Labuan FM. It's DJ Alif who's talking to us right now. Mm-hmm. We're talking football this afternoon, yeah? Come on, let's go DJ Alif.
0: Kan? Jadi kalau tadi kami dari Labuan FM sudah membuat perkongsian berkenaan dengan budaya bola kalau di sini kan. Di sini kita ada, kalau di Labuan kami ada macam contoh pertandingan-pertandingan antara rakan-rakan yang ada di office kan. Jadi kalau di Tracks FM sendiri macam mana?
1: Tracks FM memang ada kita punya competition sendiri. Aha. And then adalah siapa yang kalah tu kena beli makan untuk semua, nasi kandar.
0: Untuk semua?
1: Untuk semualah, semua yang take part tu kan. Oh. So kita ada macam first place, second place, third place macam tu. So siapa yang kalah kena belanja yang lain semua nasi kandar. So saya pun kena belanja minuman juga. Saya dah kalah dah kan. Saya dah set dah, saya kena beli berapa-berapa minuman semua tu lah. Ooh. I have to buy some drinks for the gang and all that. So malam ni bos saya ambil France. So bos pun kalah kan.
0: Bos pun kalah.
1: Bos pun kalah. So tak apalah. Bos kaya banyak duit. So bos
0: bos belanja nasi kandar pun tiada masalah.
1: So we'll wait and see what happens tonight lah. And then ada juga, I mean tomorrow night kan. Actually Monday morning Monday morning yang akan ada. So bila kita ada kat Dataran Merdeka tu, lepas konsert tu diorang akan tunjuk dekat big screen kat Dataran Merdeka juga. So kita akan tengok the finals dekat Dataran Merdeka.
0: Menarik. Jadi boleh kumpul ramai-ramai sana, tengok ramai-ramai.
1: That's right. Ramai-ramai. Harap tak hujan je lah. Takut hujan. Kan?
0: Dapat kalau ya kan, hujan itu je masalah dia.
1: Ya. Tak apalah. Hujan ke tiba-tiba ada matahari pun tak apa.
0: Yang penting kita kata tetap tengok dulu final tu.
1: Tengok dulu. Betul.
0: So banyak kemungkinan boleh jadi final. Mungkin juga Argentina.
1: Betul. Mungkin Fiesta juga Piala Dunia Unity Merdeka. Itulah yang ada.
0: Kan? Itu salah satu pengisiannya nanti di malam final.
1: Betul. And then ada juga banyak artis juga yang akan datang untuk memeriahkan lagi the finals tu. Banyaklah banyak artis. Kalau saya nak baca sekarang kalau tak habis. You kena kerja, you kena dengan saya sampai pukul 3:55 kan. Mungkin. Jadi tak jadilah I nak bagi tahu siapa artis. Tapi kalau tengok kat TV mesti boleh.
0: Mesti
1: kan?
0: Boleh.
1: TV1
0: ataupun RTM Click.
1: Betul.
0: RTM Click guys, tengok dekat RTM Click. Itu betul. Jangan lupa sah, bila kita tengok dekat RTM Click free je.
1: Betul. So dekat Labuan, kalau saya datang, kalau anybody comes to Labuan ke, kalau Alif kena recommend mana-mana tempat nak pergi ataupun makanan yang memang very close to orang Labuan. Apa yang makanan yang mesti makan dekat sana?
0: Okay. Kalau pergi Labuan dah sah kalau ndak singgah dekat Museum Chimney. Yang mana satu tempat yang menyimpan sejarah yang masih belum terungkai. Museum Chimney.
1: Museum Chimney ya.
0: Museum Chimney. Dia ada satu menara di sana tau. Satu yang mana menara tu dia telah dibina menggunakan dalam 30,000 bata merah, lebih kurang something macam tu.
1: Okay.
0: Tapi banyak teori-teori yang mengatakan itu sebenarnya cerobong asap ataupun macam lampu-lampu, menara lampu untuk tunjukkan arah kapal. Tapi kalau dari segi cerobong asap tu, tiada juga yang menunjukkan bekas-bekas asap di dalam menara tu. Jadi itulah sampai sekarang masih belum terungkai. Apa sebenarnya kegunaan menara tu dibina?
1: Mungkin dia buat tu untuk asap tapi tak jadi.
0: Mungkin boleh.
1: Maybe.
0: Ada juga yang teori mengatakan begitu.
1: Yeah.
0: Dia salah satu bangunan yang tidak sempat siap.
1: And then ada juga dekat Labuan ada satu tempat tu di mana apa dulu diorang buat galian tu yang digali-gali apa tu?
0: Yang galian? Kalau itu saya belum pernah dengar.
1: Kalau you dari Labuan you tak pernah dengar. I macam mana I dengar?
0: Tapi actually saya sebenarnya dari Sabah, asal daripada Sabah.
1: Okay, no wonder. You tak tahu ke dekat Labuan ada?
0: Belum. Ini first time saya dengar ni.
1: Because yeah, I visited Labuan before. And I like it there. Yes, I like it there. I like the seafood. I enjoyed myself there.
0: Pada waktu bila tu DJ Greenman?
1: Oh, a few years ago. Ada satu majlis perkahwinan dan saya dijemput untuk jadi MC di sana. Jadi saya masa tu pergi ke Labuan and then they took me around lah kan. I love it. I like Labuan.
0: Jadi kalau sudah ke Labuan, sempat merasa Amboyat.
1: Oh yes, of course. Of course, memang dah. Yeah. Labuan FM masa tu sekarang masa tu siapa dia? Rohani Haritudin.
0: Betul.
1: Yeah, Rohani Haritudin. Mm-hmm. Kalau if Rohani Haritudin ada kat sana, you kirim salam. Mesti kalau dia tengok muka ai sekarang, dia nak tarik telinga ai.
0: Mesti tarik telinga.
1: Mesti dia tarik telinga ai, because she was my boss for a long time.
0: Oh. And

0: kuih yang rasa dia sama seperti kuih jelurut ni.
1: Okey.
0: Dan dia dibungkus menggunakan daun, boleh dikatakan macam daun nipah macam tu. Dia dibungkus kalau dia bentuk runcing.
1: Oh, okey. Is it sticky-sticky? Is it sticky?
0: Dia sticky-sticky sikit. Dia macam kenyal-kenyal sikit. Dia macam diperbuat daripada pulut, tapi bukan pulut juga. Dia lebih kurang begitu. Dia kita kena rasa tu.
1: Lovely. Okay, Sabah is my second home lah.
0: Betul. Jadi nanti kalau ke sini lagi sekali, boleh sudah tak rasa. Jangan lupa.
1: Mesti. Alright. Yeah. Okay. So what else have you got for us, DJ Alif?
0: Okay. Jadi kalau untuk kita punya rasanya, kita punya silang budaya untuk hari ini, kita bercerita pasal bola dan juga budaya. Jadi daripada perkongsian-perkongsian kita ni kan, kita nampaklah di sini yang mana bola ni FIFA, khususnya FIFA ni lah, dia menyatukan masyarakat dunia. Dan kita pun benda ni pun bukannya selalu, dia sekali-sekala. Jadi contoh kalau macam ada orang buat bising sikit-sikit, kita harus macam okay jalah kan, tiba-tiba sebab apalagi kalau kita hidup berjiran ni, jiran tengok sebelah tiba-tiba teriak gol.
1: Betul. Pukul-pukul berapa pagi pun sekarang. And then the timing kan sekarang pukul 1 pagi, pukul 3 pagi, pukul 5 pagi, kan?
0: Betul.
1: Memanglah. Jadi banyak-banyak yang minta MC tak mau pergi kerja. Banyak-banyak yang cari alasan kenapa tak datang kerja. Kereta saya tak boleh start. Sebenarnya kereta engine dia yang tak boleh start.
0: Engine dia yang tak boleh start. Betul. Kalau pergi tempat kerja ataupun pergi sekolah dalam keadaan mata mengantuk tu perkara biasa lah tu.
1: Normal lah kan.
0: Normal lah tu. Mata hitam-hitam sudah di bawah macam mata panda. Memang kompom.
1: Mata panda.
0: Mata panda. Okay. Baiklah, DJ Greenman. Okay, nampaknya masa pun macam mencemburui kita. Okay, dan kita ucapkan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada DJ Greenman atas perkongsian budaya dan bola untuk edisi hari ini. Dan kita harapkan juga semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita kan. Jadi kepada pendengar kita apapun, teruskan mengikuti aksi-aksi Piala Dunia dan jangan lupa untuk sentiasa mengamalkan semangat kesukanan. Jangan bila Piala Dunia, bila World Cup je baru kita nampak ada yang tiba-tiba pandai mau pergi main bola, mau pergi main futsal. Teruskan teruskan benda tu sampailah orang kata sampai bila-bila.
1: Betul. Kadang-kadang kita bawa kereta pun dekat KL kan, kita bawa kereta. Lepas tu you tengok kat kereta sebelah ada bendera Jepun ke bendera apa dia punya favourite team kan.
0: Betul.
1: Kita pun jadi kawan dekat on the road. Terus jadi kawan kan.
0: Terus jadi kawan.
1: Kan. Time tu tak ada siapa nak potong semua. Jalanlah, sila jalan. Tak apa. Semua boleh jadi kawan. Lepas bola habis.
0: Semua habis. Semua habis. Orang kata itulah indahnya dalam bersukan kesukanan, semangat kesukanan ni.
1: Betul. And I want to say thank you also DJ Alif to the listeners of Labuan FM and from the listeners of Tracks FM to Labuan FM. Thank you so much. It's been an absolute pleasure talking to you and to your producers, to your engineering crew behind the scenes, from our engineering crew behind the scenes, from our very own Azrul. Tengok muka dia. Dia tak mahu tunjuk muka.
0: Dia pemalu.
1: Azrul and to your... Mana Tarik producer you? Mana tengok producer you?
0: Producer ada di luar. Dia malu, lagi malu juga.
1: It's been a pleasure. Thank you so much, Alif.
0: Thank you. Dan insyaAllah, andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan waktu yang lain. Mungkin dengan kisah yang berbeza. Namun tetap dengan semangat yang sama untuk berkongsi keunikan budaya yang menyatukan kita semua.
1: Betul.
0: Okay, baiklah. Daripada saya Alif, daripada Labuan FM, ingin mengundurkan diri.
1: Same here. You take care, my brother. Bye-bye.
0: All right. Take care. Bye-bye.

0: حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang menghapuskan dosa, sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Daripada Sayyidina Zaid, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang telah berkata, Astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, wa atubu ilaih, yang bermaksud, aku memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, aku bertaubat kepadanya. Nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa besar atau dosa kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar, seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik. Sebaliknya, hanya akan diampunkan oleh Allah apabila pelaku dosa besar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas dosanya. Sesungguhnya, Allah adalah Zat yang maha pengampun dan maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hambanya. Wallahu'alam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.

0: جميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sedang pendengar sekalian, alangkah beruntung jika kita mempunyai sahabat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan untuk bersahabat perlu ada dua perkara utama. Yang pertama, cara kita memilih sahabat. Yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, yakni adab-adab bersahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, seseorang itu mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sebagai seorang sahabat. Imam Al-Ghazali menyatakan lima syarat utama untuk mencari sahabat. Yang pertama, carilah sahabat yang berakal. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang jahil, kerana ia akan membawa kepada pemusuhan dan menyakitkan hati. Yang kedua, carilah sahabat yang baik akhlaknya. Janganlah kita bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Yang ketiga, carilah sahabat yang soleh. Jangan kita bersahabat dengan orang yang fasik, yang selalu mengerjakan dosa besar, kerana orang yang fasik biasanya tidak takut dengan amaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamakkan dunia. Bersahabat dengan orang sebegini umpama racun yang dapat membunuh, kerana sudah menjadi tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikut tabiat orang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sedangkan kita tidak menyedarinya. Dan yang kelima, carilah sahabat dari kalangan orang yang benar. Jangan bersahabat dengan pendusta. Barangkali dia akan menipu kamu selama-lamanya, kerana ia laksana fatamorgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita sahabat yang baik yang dapat kita jadikan sahabat sehinggalah kepada akhirat insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026. Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Anda sedang mendengarkan Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Laban FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu Tabola Balik. Sebagai pembuka ruangan untuk Many Music kita. Dan pada petang ini pastinya menerusi Many Music dari pukul 4 hingga pukul 5 petang nanti, kami akan membawakan deretan lagu-lagu daripada pilihan pendengar khas buat halwa telinga anda. Dan kepada anda yang masih sedia bersama kami, kita ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, seperti biasa, kalau ada di antara anda yang mahu mendedikasikan ucapan ataupun membuat permintaan lagu, anda bolehlah hantarkan ucapan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Okay, dan mana tahu lah juga kan, sekiranya ada lah juga kan yang malu-malu mau letak dia punya ucapan ataupun permintaan lagu di ruangan komen, anda juga boleh DM kami melalui aplikasi WhatsApp di talian 011-589-73484. Okay, saya ulang sekali lagi, 011-589-73484. Okay, baiklah, kita terus dengan menu muzik kita pada hari ini, yang mana kita ada kiriman pesanan ataupun ucapan daripada Bang Mat. Okay, yang mana katanya, Assalamualaikum dan selamat petang, selamat hujung minggu DJ, moga sihat, happy selalu. Selamat bersiaran Radio Labuan FM, suara pesisir anda terbaik buat semua pendengar. Okay, dan katanya juga minta untuk dimainkan lagu Dara Muda dari Wadah Wan. Okay, dia minat macam mobile twist. Okay, dan seterusnya kita ada Shira, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Type X, Boy Band. Okay, dan insyaAllah lepas ni kita akan mainkan lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita. Dan jadi kepada anda sekali lagi, saya ingin ucapkan sekiranya ada di antara anda yang mahu membuat permintaan lagu dan juga mahu ucapannya dibacakan, anda bolehlah menghantar menerusi live Facebook dan juga TikTok Labuan FM. Baiklah, ini dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Okey, kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

Labuan FM, suara pesisir anda, Mailah, masih lagi bertemankan dengan saya dari Konti ke Udara dalam menu muzik teman pemanduan anda. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana terus memilih kami sebagai sebagai peneman halwa telinga anda untuk petang ini. Dan petang ini menerusi menu muzik yang mana kita akan memainkan ataupun menunaikan lagu-lagu permintaan dan juga kita akan bacakan kiriman ucapan daripada pendengar kita. Jadi sekiranya jika anda mahu membuat permintaan lagu dan juga menghantarkan ucapan, anda bolehlah masuk dalam live TikTok dan juga Facebook Labuan FM dan typekan jadi ruangan komen dan nanti kita akan bacakan. Okay. Baiklah. Yang mana kali ini kita teruskan dengan menu muzik kita, yang mana kita ada Bibi daripada Pitas. Okay. Katanya minta untuk dimainkan lagu Aku Semut Merah. Okay. InsyaAllah lepas ni kita akan mainkan. Dan seterusnya kita ada 2A. 2A yang berasal jauh di Brunei Darussalam. Jauh kita punya penonton live TikTok kita ni daripada Brunei, guys. Okay. Yeah, katanya DJ minta untuk dimainkan lagu Kereta Malam daripada Juwita Bahar. Okay. Dan selepas ni kita akan mainkan. Tapi sebelum kita dengarkan lagu permintaan daripada Bibi dan juga 2A, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada Farali, yang mana minta untuk dimainkan lagu daripada Yarmuk Sang Puteri dengan ucapannya yang hendak ditujukan buat semua anggota tentera yang bertugas melindungi rakyat. Okay. Jadi ini dia Sang Puteri. Thank you.

0: Dengarkan Labuan FM di frekuensi
1: 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Menu Music. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu daripada pilihan pendengar kita yang telah mewarnai ruangan udara anda sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan lagi dengan permintaan yang seterusnya, yang mana kita ada Dahlia yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Black, Hijab Rindu. Mana tahu mungkin dia tengah merindui seseorang pada ketika ini kali kan. Okay. Dan seterusnya kita ada juga daripada penonton yang berada di live TikTok kita, yang mana kita ada dari Healthy Beauty by Melin, yang mana katanya minta untuk dimainkan lagu daripada Ifan 17, Jangan Paksa Rindu. Boy, dua orang sudah request lagu pasal rindu-rindu ni. Adakah sekarang tengah musim merindui seseorang? Kan? Tapi tak apa, kita layankan lagu-lagu permintaan mereka ni, kerana mungkin itu boleh menjadi sebagai apa ni orang kata, pengubat rindu untuk mereka kan. Ha, okay. Dan tapi sebelum kita layankan lagu daripada Melin dan juga Dahlia, apa kata kita layankan dulu lagu permintaan daripada May yang berasal daripada Semporna. Ha, yang mana dengan ucapannya, maybe I'm not perfect but I have true feeling for you. Oh boy, dan ucapan ini ditujukan buat si Kelvin. Siapalah si Kelvin ni kan? Tapi tak apa. Ucapan ni ikhlas dari hati katanya. Okay. Dan minta juga untuk dimainkan lagu daripada Caleb J, It's Only Me. Baiklah, ini dia lagu-lagu permintaan daripada pendengar kita, hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Okay. Kami akan tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Jadi, apa tunggu lagi? Typekan lagu permintaan anda di ruangan komen menerusi live Facebook Labuan FM Suara Pesisir Anda.

0: 8 hari lagi tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Jomlah adik-adik sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi.
1: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syok.

Baiklah, itu dia menu muzik kita untuk kali ini. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang terus setia bersama Labuan FM. Dan kepada anda juga yang sudah sudi untuk berkongsi kiriman pesanan ataupun ucapan serta membuat permintaan lagu sebentar tadi. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan kita yang mana merupakan penonton setia yang berada di live TikTok Labuan FM pada masa kini. Yang mana kita ada Kak Azira, kita ada Kak Cho Adi, dan kita ada juga May daripada daripada Sempurna, kita ada Bibi, kita ada Mastura, kita ada Jason. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda kerana sudah sudi untuk menyokong live Labuan FM pada ketika ini. Dan kita tidak dilupakan juga yang mana ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live Facebook Labuan FM. Harapnya lagu setiap lagu yang anda dengarkan tadi sedikit sebanyak dapatlah menceriakan hari anda. Dan jangan lupa juga yang mana di jam yang seterusnya kita akan ada sama-sama kita ikuti Utama 5 Petang dari Pusat Berita RTM dan juga Warta Labuan dari Bilik Berita Ehwal Semasa. Baiklah pendengar Labuan FM, kita sebelum kita akhiri ruangan menu muzik kita pada kali ini, apa kata kita lainkan dulu lagu permintaan daripada Kak Azira Westlife. Katanya minta lagu daripada Westlife yang bertajuk My Love, dan juga lagu permintaan daripada Kak Wife Red Nyo, yang mana minta untuk dimainkan lagu Izinkan Ku Pergi. Baiklah, ini dia My Love.

0: Radioan FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
2: 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa. Sejuta sorakan.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.
2: Labuan FM.
3: Sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.

Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan Kuab. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: 2 penjuru 11 kerusi, 3 penjuru 21, 4 penjuru 2 dan 5 penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N33 Seri Tanjung berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi Penggal Baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu semakin penting dalam era yang dipenuhi pelbagai maklumat dan cabaran berita palsu. Tadika di Langkawi yang dikaitkan dengan dakwaan pengabaian dan layanan tidak wajar terhadap kanak-kanak diminta tidak beroperasi sementara menunggu siasatan polis selesai. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, walaupun tadika berkenaan bawah seliaan Kementerian Pendidikan, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM tetap memainkan peranan dalam aspek perlindungan kanak-kanak serta bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa dalam siasatan kes itu. JKM melalui Pegawai Pelindung Kanak-kanak turut bekerjasama dengan polis dan pejabat pendidikan daerah bagi mendapatkan maklumat serta menyediakan laporan diperlukan dalam siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memulakan siasatan berhubung kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pasukan siasatan dari ibu pejabat SPRM dibentuk bagi mengkaji dan meneliti perkara itu secara menyeluruh. Siasatan akan dilaksanakan dengan adil, telus dan saksama. Pelbagai program interaktif melibatkan komuniti dirancang bagi membangkitkan semangat Bulan Kebangsaan dan sambutan Hari Malaysia tahun ini meskipun berlangsung dalam skala sederhana. Demikian menurut pengarah bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Jabatan Penerangan Malaysia, Muhammad Najmi Mustafa. Menurutnya, program itu akan dilaksanakan dengan unit bergerak jabatan ke lokasi terpilih di seluruh negara termasuk premis sukan dan rumah ibadat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Orang ramai berpeluang menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Sementara itu, debaran menjelang perlawanan akhir antara Spanyol dan Argentina mencetuskan perbincangan hangat antara penganalisis bola sepak tempatan mengenai pasukan yang bakal bergelar juara. Dua bekas penyerang kebangsaan, Safi Sali dan Azlan Johar, meletakkan Spanyol sebagai pilihan. Bagi Safi Sali, persembahan meyakinkan Spanyol ketika menewaskan Perancis di separuh akhir membuktikan skuad bimbingan Luis de la Fuente berada pada landasan terbaik untuk muncul juara. Azlan Johar pula menyifatkan pentas akhir itu sebagai pertembungan dua falsafah permainan dengan skuad La Albi Celeste lebih gemar membina serangan secara berperingkat. Manakala La Roja tampil agresif sejak awal permainan. Sementara itu, penganalisis bola sepak Stanley Bernard percaya Argentina mampu mengekalkan gelaran. Stanley menyifatkan perlawanan akhir tidak semestinya ditentukan kehebatan taktikal semata-mata. Sebaliknya, daya tahan dan mentaliti juara dimiliki Argentina mampu membawa pasukan itu menjulang Piala Dunia untuk kali keempat.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Iran memberi amaran akan melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran sekiranya Amerika Syarikat meneruskan serangannya terhadap negara teluk itu. Penasihat tentera kepada pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai berkata, Tehran tidak akan menghadkan tindakannya kepada serangan, malah menggunakan keupayaan ketenteraan tambahan termasuk pasukan darat. Rezai menegaskan, dasar melaksanakan peperangan dan rundingan secara serentak kini telah berakhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses penamaan calon PRN Negeri Sembilan lancar. SPRM siasat kerugian pelaburan KUAP. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Waalaikumsalam, demikian utama 5 petang dari Pusat Berita RTM. Kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia. Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

segmen destinasi menemani anda. Isnin hingga Jumaat pukul 5 petang hingga 7 malam. Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 7 malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ui, beb, mau ke mana lagi kau ni? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau ni berjalan.
2: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
1: Kau ni pun juga, ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan ni. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
2: Atul apa juga, tapi sekali-sekala balik.
1: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
2: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
1: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
2: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
1: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
3: Anda sedang mendengarkan Destinasi 37 di Labuan FM.

dia nasi putih, lepas tu ada sayur sambal jawa, ada serunding, ada telur masin dan ayam kita boleh pilih. Ayam kecap, ayam merah, ayam rendang. Ada keropok. Harga dalam RM10. Resepi nasi ambeng memang dari Johor. Memang orang Jawa punya menu. Tarai orang Jawa Batu Pahat. Asli memang. Resepi ni saya kuasai turun-menurun dari ibu saya. Memang setiap kali kalau kita ada kenduri, memang akan ada tu nasi ambeng. Sebenarnya nasi ambeng ni makan dalam talam. Makan dalam talam. Kita makan satu talam tu untuk 4 orang. Tapi sebab kita jual, kita bungkus dalam kertas minyak. Ada juga untuk tumpahan. Saya ambil untuk tumpahan juga. Penduduk Labuan yang akan menempah nasi ambeng di gerai Kerupang, bolehlah untuk

0: Kedai Kerupang dekat bersebelahan dengan Sekolah Kebangsaan Kerupang. Boleh cari saya, Hasrina Misran.
1: Miss On Air.
2: Jika kalau pun FM setiap hari, barulah Shah.

demonstrasi, kaunter khidmat pelanggan, kuis serta sesi penerangan mengenai penggunaan air secara berhemah dan bertanggungjawab memelihara alam sekitar. Program diharap dapat meningkat kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sumber air serta mengerat hubungan antara JBA Labuan dan pengguna. Seramai 50 peserta mengikuti program Trainer of Trainee TOT Kiblat dan Rukyah Hilal tahun 2026 yang berlangsung di Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL. Peserta terdiri pensyarah, kakitangan dan mahasiswa UMS KAL, pegawai JAWI, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Pertubuhan Bukan Kerajaan serta pemegang tauliah mengajar agama Islam di pulau ini. Program bertujuan meningkat pengetahuan, kemahiran dan kompetensi peserta dalam bidang falak khususnya berkaitan penentuan arah kiblat dan cerapan hilal. Program anjuran Jabatan Mufti Labuan dengan kerjasama UMS KAL dan Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan itu berlangsung selama 2 hari. Seterusnya, laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam dan ribut petir pada sebelah pagi. Sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak mencecah ketinggian 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

Tiga buah rumah musnah kebakaran, 24 individu hilang tempat tinggal. 26 parti ditahan dalam Ops Mega Immigration Labuan. Sekian Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

segmen Destinasi 37 menemani anda setiap hari. Ada berita, info semasa, lagu hiburan terbaik dan juga lagu-lagu kerohanian hanya di Labuan FM.

0: Hei, keberangan ni?
1: Orang tu fikirlah.
2: Tengok ni lah.
3: Baiklah, Labuan FM, suara pesisir anda. Kita beralih pula kepada arena bola sepak dunia, yang mana Kapten Spanyol iaitu Rodri mengakui perlawanan ini dijangkakan, perlawanan yang bakal berlangsung nanti dijangkakan dengan cukup sengit dan juga lebih kepada fizikal. Namun katanya skuad La Roja sudah bersedia menghadapi apa juga cabaran, termasuk jika berlakunya provokasi dari pihak lawan. Okay. Dan menurut Rodri juga, beliau juga mengingatkan rakan sepasukannya supaya tidak hanya memberikan tumpuan kepada Lionel Messi semata-mata, walaupun Messi dianggap antara pemain terbaik sepanjang zaman. Argentina juga memiliki ramai pemain yang berkualiti di setiap posisi yang mampu memberikan ancaman. Menurut pemain tengah Manchester City itu lagi, kekuatan utama Spanyol ialah kemampuan mereka untuk menyesuaikan corak permainan mengikut situasi, sama ada bertahan, melakukan serangan balas pantas atau menguasai permainan. Mereka yakin mempunyai keseimbangan untuk menghadapi apa jua taktikal Argentina. Rodri juga berharap rakan-rakannya kekal tenang sekiranya berlaku perang psikologi di atas padang, kerana baginya fokus utama ialah bermain mengikut perancangan sendiri dan tidak mudah untuk terpengaruh dengan sebarang provokasi. Dan yang menariknya di sini adalah yang mana Argentina bukanlah lawan yang mudah. Mereka marah ke final selepas mengharungi beberapa perlawanan dramatik, termasuklah kemenangan dalam masa tambahan dan bangkit dari ketinggalan dalam aksi kalah mati. Jadi ini yang membuktikan kekuatan mental juara bertahan itu sememangnya luar biasa. Jadi Rodri percaya Spanyol perlu meningkatkan lagi prestasi berbanding aksi separuh akhir jika mahu menamatkan impian Argentina mempertahankan kejuaraan mereka. Jadi persoalannya di sini, mampukah Spanyol merampas tahta juara daripada Argentina, atau Lionel Messi bakal menutup tirai kerjaya Piala Dunianya dengan satu lagi trofi yang bersejarah. Jadi sama-sama kita nantikan aksi final yang pastinya penuh dengan debaran. Okay. Jadi itu dia serba sedikit info sukan yang saya boleh kongsikan kepada anda, dan kepada anda yang masih lagi bersama kami pada masa ini, jangan tukar frekuensi ini, kerana di jam yang seterusnya kita akan beralih pula dalam ruangan nurani, yang mana kita akan memainkan lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Jadi teruskan kesetiaan anda di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Hari ni jangan ada siapa ganggu aku ya. Perlawanan Piala Dunia ni aku dah tunggu 4 tahun.
1: Amboi. Eh, aku pun nak tengok jugalah. Ha, cuma kita ni sokong pasukan yang berbeza.
0: Ha, itulah masalahnya. Kalau pasukan aku jaring gol, jangan pula kau nak buat muka masam ya.
1: Pula. Kalau pasukan aku menang nanti, jangan sampai kau tidur di sofa pula.
0: Eh, Zari.
1: Apa?
0: Walaupun seronok juga kan? Satu rumah, dua pasukan tapi tetap duduk depan TV sama-sama.
1: Ha, betul tu. Bola sepak ni bukan sekadar pasal menang atau kalah. Ha, yang penting kita sama-sama nikmati aksi terbaik dunia.
0: Ha, tu aku setuju. Bila whistle mula ditiup, semua bersorak. Tak kira lah bangsa, umur atau negara yang disokong, semangat bola tu yang satukan kita.
1: Cuma satu syarat.
0: Ha, apa dia, Zari?
1: Ha, kalau pasukan aku menang, kau belanja teh tarik. Macam mana?
0: Boleh, boleh. Tapi kalau pasukan aku yang menang, kau pula belanja roti canai.
1: Setuju.
0: Berbeza pilihan, tak semestinya bermusuh.
1: Betul tu. Sebab bola sepak mengajar kita menghormati lawan, meraihkan persahabatan dan juga menikmati setiap detik perlawanan.
0: Betul. Satu jiwa, sejuta sorakan, go!
2: Jom berhibur sambil mengikuti berita dan info menerusi segmen

0: destinasi anda, apa jua anda lakukan, hiburan terbaik untuk anda. Pastinya di Labuan FM.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
2: Tinggal 8 hari lagi tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Jomlah adik-adik sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. Jomlah, 8 hari lagi.

Labuan FM Suara Pesisir anda. Baiklah, indahnya petang menyapa buat seluruh pendengar Labuan FM. Masih lagi ditemani dengan suara saya dalam ruangan Nurani. Dan sekiranya siaran kami di frekuensi 103.7 kurang jelas di kawasan anda, anda bolehlah beralih ke frekuensi 89.4 MHz untuk terus menikmati lagu-lagu yang bertemakan ketuhanan. Baiklah, apa-apa pun kita ucapkan terima kasih banyak kepada anda yang terus setia bersama kami. Buat anda yang tengah memandu pulang pada ketika ini setelah lelah mencari rezeki, semoga perjalanan anda dipermudahkan dan sentiasa dilindungi di setiap selekoh jalan. Buat anda yang masih berada di tempat kerja mahupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih banyak juga diucapkan kerana terus menjadikan Labuan FM sebagai teman setia dan juga teman pengubat sunyi anda. Okey, dan jangan lupa juga yang mana suara kami boleh dibawakan ke mana sahaja. Dengarkan secara dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Dan biarkan Labuan FM dekat di hati walau sejauh mana langkah kaki. Okay, baiklah, kini kita sudah melangkah masuk dalam ruangan Nurani dan saatnya lagu-lagu dan juga irama yang bertemakan ketuhanan bakal mengisi ruang hati serta menenangkan jiwa anda. Maka teruskanlah bersama-sama kami di Labuan FM, suara pesisir anda.

ذكير فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Dan berilah peringatan, kerana sesungguhnya peringatan itu dapat memberikan manfaat kepada orang.

0: حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Doa yang menghapuskan dosa, sekalipun ia seberat dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Daripada Sayyidina Zaid, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, barang siapa yang telah berkata, Astaghfirullahalazim, alladhi la ilaha illa huwal hayyal qayyum, wa atubu ilaih. Yang bermaksud, aku memohon keampunan daripada Allah yang maha hebat, yang tidak ada Tuhan selain dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Aku bertaubat kepadanya. Nescaya telah diampunkan baginya akan dosa-dosanya, sekalipun dia telah lari dari medan perang. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, apabila diucapkan sahaja oleh seseorang, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya, sama ada dosa besar atau dosa kecil yang telah lalu, sekalipun dosa itu terlalu besar, seperti dosa seorang prajurit yang lari dari medan perang. Dosa-dosa besar tidak akan terhapus dengan amalan-amalan baik. Sebaliknya, hanya akan diampunkan oleh Allah apabila pelaku dosa besar memohon keampunan daripada Allah Ta'ala atas dosanya. Sesungguhnya, Allah adalah Zat yang maha pengampun dan maha menyayangi hamba-hambanya. Allah tidak akan bosan menunggu rintihan taubat hambanya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

0: Gali Kolbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasih sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda Liqalbi. Sidang pendengar sekalian, alangkah beruntungnya jika kita mempunyai sahabat kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali, beliau menyatakan untuk bersahabat perlu ada dua perkara utama. Yang pertama, cara kita memilih sahabat. Yang kedua, cara menunaikan hak-hak persahabatan, yakni adab-adab bersahabat. Rasulullah SAW pernah bersabda yang maksudnya, seseorang itu mengikut agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seseorang kamu melihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sebagai seorang sahabat. Imam Al-Ghazali menyatakan lima syarat utama untuk mencari sahabat. Yang pertama, carilah sahabat yang berakal. Tidak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang jahil kerana ia akan membawa kepada pemusuhan dan menyakitkan hati. Yang kedua, carilah sahabat yang baik akhlaknya. Janganlah kita bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dirangsang oleh nafsu syahwat. Yang ketiga, carilah sahabat yang soleh. Jangan kita bersahabat dengan orang yang fasik yang selalu mengerjakan dosa besar, kerana orang yang fasik biasanya tidak takut dengan amaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamakkan dunia. Bersahabat dengan orang sebegini umpama racun yang dapat membunuh, kerana sudah menjadi tabiat seseorang itu cepat sekali meniru dan mengikut tabiat orang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat sedangkan kita tidak menyedarinya. Dan yang kelima, carilah sahabat dari kalangan orang yang benar. Jangan bersahabat dengan pendusta. Barangkali dia akan menipu kamu selama-lamanya kerana ia laksana fatamorgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita sahabat yang baik yang dapat kita jadikan sahabat sehinggalah kepada akhirat insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih lagi mendengar segmen Destinasi dalam ruangan Nurani.

Baiklah, alhamdulillah akhirnya telah sampai pun kita di penghujung Ruangan Nurani untuk edisi hari ini, dan kita harapkan semoga setiap bait kata, setiap perkongsian yang telah menemani anda sebentar tadi mampu menghadiahkan sedikit ketenangan di jiwa yang resah dan juga menjadi penawar buat hati yang sedang diuji. Dan kita ucapkan juga terima kasih banyak kepada anda yang tidak jemu untuk setia mendengar walau di mana jua anda berada pada ketika ini. Dan buat anda yang masih berada di jalanan, pandulah dengan penuh waspada. Semoga langkah perjalanan anda dilindungi oleh rahmat ilahi dari awal hingga sampai ke destinasi. Dan tidak dilupakan juga untuk rakan-rakan, ucapan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Labuan FM pada ketika ini, yang sentiasa menyokong live TikTok kita, yang mana kita ada Kak Chuadi, kita ada Sinyi, kita ada Mei, kita ada Kak Azira, kita ada Tina, kita ada Bang Mar. Terima kasih banyak diucapkan kerana selalu menyokong live Labuan FM. Dan selepas ini siaran akan diteruskan lagi dengan Ringkas 7 Malam dari Nasional FM yang bakal mengisi ruang malam anda hingga menjelang fajar esok. Baiklah pendengar Labuan FM, kita melabuhkan tirai untuk seketika. Andai waktu mengizinkan, kita pasti akan bertemu di ruang dan ketika yang lain, mungkin dengan kisah yang berbeza namun tetap dengan jiwa yang sama. Saya Alif, bersuara di udara terasa di jiwa. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Dengarkan lagu-lagu kerohanian dalam Nurani dari pukul 6 petang hingga 7 malam di Labuan FM.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Nak berinteraksi bersama kami? Apa kata anda ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan TikTok Labuan FM.
0: Sebentar lagi, Ringkas 7 Malam dari Pusat Berita RTM.

0: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
2: Ah, nak tahu rahsianya? Serbuk kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing. Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya. Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua. Babas, rencah hidupku. Pastinya babas.
3: Saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam ruh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Ini nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di 3 tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam keto, kat pejabat. Kat pejabat tu, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul jiwa Quran. Handphone, ada perisi Al-Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau, bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, tak habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran, dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita, hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi tepat 7.31 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 193 hingga 195.

Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah, dan sehingga menjadilah agama itu semata-mata kerana Allah. Kemudian jika mereka berhenti, maka tidaklah ada permusuhan lagi, melainkan terhadap orang-orang yang zalim.

Mencabuli bulan yang dihormati itu ialah dengan sebab membalas pencabulan dalam bulan yang dihormati. Dan tiap-tiap perkara yang dihormati itu, jika dicabuli, ada balasannya yang seimbang. Oleh itu, sesiapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohannya itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukan kepada kamu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

0: sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: SPS. Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.

0: gârgasii dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: On your mark,

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Beberapa lokasi di Petaling Jaya termasuk Medan Selera 223 dilanda banjir susulan hujan lebat di Lembah Kelang petang tadi. JBPM terima laporan banjir pada pukul 4.35 minit petang. Pasukan bomba tiba kira-kira 20 minit selepas laporan diterima. Paras air di lokasi dianggarkan sekitar 2 meter. Tiada pemindahan penduduk dilaporkan. Sehingga pukul 5 petang tadi, JBPM Selangor menerima 4 panggilan berkaitan pokok tumbang tanpa mangsa. Seterusnya, bermula 10 pagi esok, Dewan Seri Perdana di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Tanjung Rambutan bakal bergema dengan semangat patriotik sempena Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026. Perasmian peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 oleh Perdana Menteri termasuk penyerahan Jalur Gemilang kepada pasukan TLDM, Nyanyian Negaraku dan bacaan ikrar rukun negara. Majlis diadakan secara tertutup tetapi disiarkan langsung menerusi RTM bernama Merdeka 360, Kementerian Komunikasi dan Japan. Pelbagai program sepanjang bulan termasuk larian patriot, kempen Satu Rumah Satu, Jalur Gemilang, kembara bahasa dan sambutan kemuncak 31 Ogos. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional FM.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
3: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
4: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
3: Rahman Peruski.
5: Jalan-jalan pusat.

0: Razali.
1: Mendengar lagu, bukalah radio.
0: Dan Syihab Zikir.
2: Aku bukan hanya
0: bersama penyampai Nasional FM Diana White dan Rachel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur kemuncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

0: nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti. Menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Pukul 8:27 malam pada waktu ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Saya AJ Al-Jalani di sini menemani anda bermula 6 petang tadi sehinggalah insyaAllah 12:30 malam. Dan diharapkan semuanya sedang beristirahat pada waktu ini. Santai-santai je bersama dengan AJ. Hari ini 18 Julai 2026. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang menyambut ulang tahunnya hari ini. Semoga murah rezeki, sihat selalu dan dipermudahkan segala urusan. Dan bersyukurlah setiap nafas, setiap langkah yang kita dapat pada hari ini. Dan sampai kini, kita masih lagi diberi peluang untuk meneruskan kehidupan kita. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Sadin Sadin. Selamat malam untuk AJ. Selamat ke udara, jaga kesihatan untuk anda semua. Salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih Sadin-Sadin. Awak juga tahu kena jaga kesihatan. Osman juga turut menemani saya. Linda Roslinda, salam hujung minggu. Semoga ceria di hujung minggu. Hari ini tak ke mana-mana, duduk di rumah saja. Hujan lebat siap guru petir di Parit Raja. Allah comel. Siap gambar ada kucing berselimut. Takut ya, awak takut guruh ya. Baik, terus kekal menemani AJ, okey. Seterusnya Pak Su Omar juga turut menemani saya. Diucapkan semoga dipermudahkan urusan dan ceria selalu dengan diiringi ucapan. Moga ceria dan bahagia selalu hendaknya. Terima kasih Pak Su Omar. Muhammad Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam hujung minggu. Piuit, AJ datang lagi menemani anda. Sambil hujan lebat syok ni, layan hujung minggu bersama dengan AJ Nasional FM sentiasa di hati. Piuit untuk awak juga Zikri, kerana memilih Nasional FM sebagai teman awak pada hujung minggu ini. James Pengiran juga turut menemani saya. Ita Rozaya Sumandak Sabar, salam hujung minggu untuk semua. Dari Sabah ke Kuala Lumpur menemani AJ. Terima kasih banyak. Nur Isa juga turut menemani saya. Abdul Jalil Tahir, selamat bertugas AJ. Terima kasih. Wow, ada gambar saya. Kita berpegangan ke tu, macam mana tu? Hamdan Arifin juga turut menemani saya dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM. Baik, untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM pada waktu ini, terus kekal teman berteman kita hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Shah Alam Selangor 845, Ipoh Perak 849, George Town Pulau Pinang 853, Alor Stark Kedah 854 dan Kangar Perlis 855 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini, yalah, nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu, nak pastilah ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah, ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru. Oh, baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips zahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi yang kat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oh, betul juga Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya. Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar, terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jamnya, mulut tu janganlah mengumpat jam, jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam.
2: #penyaranjakim

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

6 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Demis, Amelias, Wang Shi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaja utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

usah ditambah barang yang disimpan. Nah, kadang-kadang kita ni manusia, bila dah terluka kita simpan kan. Nah, bila kecewa pun kita pendam je. Tapi kalau terlalu lama disimpan, siapa yang penat? Awak juga sendiri yang penat kan. Jadi malam ni apa kata kita belajar untuk

Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Ya.

0: mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Rachel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baik, sayang-sayang semua, 9.55 minit malam pada waktu ini. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, nyanyian daripada Stacey, Kisah Dongeng. Permintaan daripada sahabat kita, Ahram dari Sabah, dengan ucapan selamat menghayati dan semoga terhibur dengan pilihan bersama pada malam ini. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
3: Sekarang kita ikuti kemas

0: Ini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. PM lancar Avatar Anwar, manfaat AI untuk dengar suara rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Avatar Anwar, kembar digital berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai medium baharu bagi memperluaskan komunikasi dengan rakyat serta mendapatkan pandangan dan aspirasi mereka secara lebih mudah. AI membuka dimensi baharu supaya suara rakyat terus didengari walaupun pemimpin tidak dapat berada di semua tempat. Avatar bukan sekadar watak digital. Ia lanjutan digital untuk terus mendengar, membantu dan berkhidmat demi Malaysia madani. Kerajaan mengajak rakyat berkongsi pandangan melalui avatar termasuk menghubungi talian 0378850523 bagi wancana baharu dan kemajuan negara. Seterusnya, semua pemain industri durian disaran untuk terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Pematuhan protokol yang dipersetujui dengan GACC perlu dipertahankan untuk memastikan akses pasaran China terus dikekalkan. Tiada pelaksanaan kaedah baharu secara unilateral tanpa kelulusan rasmi kerana boleh menjejaskan syarikat dan keseluruhan industri durian negara. China kekal destinasi ekspor terbesar, menjadikan durian antara subsektor agromakanan bernilai tinggi negara. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 11 malam dan layari juga platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ di hujung minggu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Amboi, ada yang menari. Tak salah urat ke menari itu, bang? Baik, itu dia yang sedang-sedang saja nyanyian Nek Iwan. Permintaannya pada sahabat kita, Alanak Nashi Merudin. Sedian Sarawak khas untuk semua pendengar setia Nasional FM. Terus kekal bersama dengan Nek AJ sehingga 12.30 malam nanti, okey? Jangan tukar frekuensi. Janji, ya?
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: menang hadiah lumayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Nasional FM, sentiasa di hati. Ayam dan Lapeh, nyanyian Anita Sarawak, permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, buat hiburan semua sahabat dan keluarga, moga terhibur. Salam santai, salam hujung minggu untuk semua. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Tak kiralah di mana saja anda berada, di rumah, santai-santai ini kan, ataupun yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga murah rezeki selalu. Dan sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, hati-hatilah ya. Terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani anda pada waktu ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Nur Ariza, salam hujung minggu untuk semua. YB Raja, Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Seterusnya kita ada siapa lagi tu, Osman Muhammad Mohaimin, salam hujung minggu. Princess Su, salam Sabtu, happy bersiaran di segmen Nasional Hujung Minggu, enjoy your weekend. Terima kasih Princess Su. Seterusnya Noxy Moses juga turut menemani saya. Hida Mulyani binti Ali Hida, salam hujung minggu untuk semua. Selamat malam dari Ida Parit Raja, Batu Pahat, Johor Bahru, Darul Takzim. Nasional FM, sentiasa special di hati Ida selamanya. Amboi, awak pun Ida, sentiasa istimewa untuk kami semua di Nasional FM. Haji Halijah Hamzah juga turut menemani saya. Semoga sihat-sihat ceria hendaknya untuk semua pendengar. Amin. Zainab Hussein, Muhammad Ramli bin Jaafar juga turut menemani saya. Salam hujung minggu untuk semua. Semoga dipermudahkan segala urusan anda pada waktu ini. Dari Kuala Lumpur, Taman Pertama Kampung Semerah Padi hadir. Baik, itu antara sahabat-sahabat yang menemani AJ. Untuk anda, terus kekal, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0, permintaan daripada sahabat kita. Seterusnya datangnya daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, mengingatkan lagu daripada S Club 7, Never had a dream come true. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan pada Aniza Samin daripada Crystal Seragam Hitam. Terus kekal bersama dengan AJ, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Westa, Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Longship dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara, sejuta sorakan.

0: makan bersama.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.

0: hiburan terbaik hujung minggu anda, Nasional FM sentiasa di hati.
1: Salam hujung minggu untuk semua, dan ini dia sedikit info kenderaan rosak di E36 Jambatan Pulau Pinang. Terdapat lori rosak di kilometer 0.4 arah barat dari Perai ke Pulau, lorong kecemasan dan kiri terhalang. Namun, trafik terkawal. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, awasi sebarang halangan di hadapan, berhati-hati ketika memandu dan sila fokus pada pemanduan anda. Awasi sebarang halangan di hadapan. Seterusnya, info kemalangan di E1 Lebuh Raya Utara Selatan, iaitu susulan terdapat kemalangan di kilometer 457.8 arah selatan dari Sungai Buloh ke Bukit Lancan. Lorong kiri terhalang, trafik perlahan, jadi berhati-hatilah ketika memandu. Dan untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, pastikan anda memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan dan pastikan kenderaan anda tersebut daripada brek, lampu, semuanya berfungsi dengan baik. Terus kekal bertemankan saya AJ hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, Semakin Benci Semakin Cinta, nyanyian Siti Sarah dan juga Shuaib, permintaan daripada Noraini buat hiburan semua. Semoga terhibur. Tadi kita dah dengarkan kan lagu daripada Sofas, tajuknya Cinta. Lagu itu permintaan daripada Muhammad Azhar Harun dari Kulim Kedah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.

0: pilihan bersama.
1: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
2: Adakah lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0, malam ini anda boleh kongsikan perasaan itu.
1: Kerana setiap lagu ada cerita dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
2: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
3: Nasional Malam, 8 malam hingga 12.

0: Nasional FM.
1: One in a million, nyanyian Neo. Permintaan daripada sahabat kita, Zakaria Sulaiman. Salam hujung minggu untuk semua dari Bintago Sarawak. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Dan sebut pasal one in a million ni kan. Nah, setiap orang sebenarnya ada keistimewaan masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu melihat kekurangan diri kita sampai kita lupa sebenarnya banyak sangat perkara yang membuatkan kita berbeza dan berharga. Begitu juga dengan pasangan lah ataupun orang yang kita sayang. Dalam berjuta-juta manusia ni, kenapa kita tersangkut dengan dia seorang ni? Sebab apa? Sebab dia hadir dan membawa dirinya sendiri, dan itu merupakan salah satu tarikan untuk anda jatuh cinta kepada pasangan anda. Jadi hargailah diri sendiri dan hargailah pasangan anda, kerana hari-hari bila kita bersama itu lebih bermakna. Setiap insan tu sebenarnya istimewa dan setiap insan tu adalah berbeza. Macam tajuk lagu tadilah, one in a million, awak tu hanya satu dalam berjuta. Jadi terus kekal bersama dengan AJ di Nasional, di Nasional Malam dalam pilihan bersama 2.0, dan kita terus berhibur lagi pilihan daripada

0: Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah
0: Rahman Teruski.

0: Bukanlah
1: Mahir
0: mendengar lagu, bukanlah radio.
1: Dan Syihab Zikir.
2: Bersama penyampai Nasional FM, Diana White dan Nigel Drax FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
3: Mini Piala Dunia.
4: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

saya Ainas. Sekilas Fakta. Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat berbagai spesies marin dan burung migrasi.

0: Linda, kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
1: Saja tanya.
0: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
1: Tahu.
0: Habislah episod ni.
2: Sudah kahwin ke belum? Nyanyian Lukman Podolski dan juga Bunga menemani anda pada waktu ini. Permintaan daripada Mira. Ha, itu satu perkataan yang macam kita, yalah, untuk yang masih bujang lah kan. Dah kahwin ke belum ni? Ha, soalan yang kadang-kadang nampak biasa tapi boleh buat seseorang tersenyum atau tersenyap sekejap. Ha, macam sentap macam tu kan. Sebenarnya setiap orang ada perjalanan hidup masing-masing. Ada yang cepat bertemu pasangan, ada yang masih mencari. Ha, ada juga yang bahagia dengan fasa kehidupan yang mereka sedang lalui lah pada waktu ini. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, tak kisahlah pak cik, mak cik, tua, muda, lelaki, perempuan kan. Jangan ukur kebahagiaan seseorang itu hanya pada status. Yang penting bila sampai waktunya nanti, sampailah. Biarlah ianya hadir dengan insan yang tepat, bukan sekadar insan yang cepat datang tapi tak berkekalan lepas tu. Apapun status anda bermalam ini, terus hargai diri sendiri dan nikmatilah perjalanan hidup yang anda sedang lalui. Maklumlah sekarang ni tengah bujang, lepas ni dah berpasangan, mungkin aktiviti ataupun perjalanan anda agak berbeza. Jadi nikmatilah ketika bujang pada waktu ini. Jangan sedih-sedih kalau orang tanya tu macam ni, tak tahulah kan. Tapi tepuk dada, tanya selera. Kalau boleh nak menjawab tu, janganlah menyakiti hati orang yang bertanya. Kita jawab sopan-sopan je ya. Ha, terus kekal setia bersama dengan AJ, semestinya hanya di National FM.
3: National FM, sentiasa di hati.
4: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang, hanya di National Warna.
5: Dia yang hari paling ni sonok bila masak tu ialah bab memakan.
6: Untuk saya sekarang dengan keadaan saya, umur saya, masak tu tak menyeronokkan dah untuk saya.
5: Macamlah tua sangat Zura. Oh,
6: saya nak makan je.
5: Ha, itulah dia. Saya fikir kan, ada tak sesiapa yang boleh mencipta mungkin kerusi yang kita masak sambil duduk. Kursi roda kita bergerak zu kulu kilik macam tu kan.
6: Awak memang minta naik kursi roda tu.
5: Dia sebab bila kita berdiri, terasa kelenguhan di pinggang, kelenguhan di betis.
6: Ini hari Jumaat tau. Jumaat ni kata doa kita makbul.
5: Oh tidak, okey, tak apalah. Terus kepada terus kepada resepi kita.
6: Kau betul-betul orang nak bincang.
4: Dengarkan Geng Kakak Petang menerusi National Warna 4 hingga 8 malam, hanya di National FM, sentiasa di hati.

0: Mini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: ini nyanyian Nak Rio, permintaan pada sahabat kita Easy Z dengan ucapan selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama dengan AJ dan ini merupakan jam yang terakhir untuk saya menemani anda, dan diharapkan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan inilah jam terakhir. Lagu-lagu yang anda dengar, pilihan daripada pendengar setia Nasional FM menemani malam anda. Jadi pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahran Ahram bin Ahmadal dari Kampung Sentosa Jaya Kedah Batangan Sabah, mengucapkan selamat malam, selamat menghayati siaran terbaik ini. Untuk semua yang berada di sisi radio, terus kekal bersama dengan Mama AJ. Allah, terima kasih Ahran. Seterusnya, Rosida Safir juga turut menemani saya dengan ucapan semoga dipermudahkan segala urusan. Muhammad Azharun daripada mana ni? Oh, luncur terus bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Salam hujung minggu untuk semua. Biah-biah juga turut menemani saya, Ford Ranger Aniza Samin. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor dengan cuaca panas membahang walaupun dah malam ni. Baiklah, okey ke tu? Awak cuba mandi. Mungkin awak tak mandi tadi sebab tahu awak rasa panas. Semoga tugasan hari ini berjalan dengan lancar, sempurna dan berjaya. Amin ya Rabbal Alami. Terima kasih Tau Niza, pilih Nasional FM. Terima kasih teman Mama AJ. Nurul Azimi Rafati juga turut menemani saya. Salam dari Bintulu untuk semua. Omar Dugasan. Seterusnya siapa lagi? Muhammad Isyamuddin juga turut menemani saya. Dulu, kini dan selamanya Nasional FM mantap. Abang Gemas, terima kasih. Abdul Ali. Seterusnya kita ada Khatijah Muhammad Hamin, Jaliha Ismail, Rosli Daud. I want you be happy today. Oh Allah, terima kasih Rosli Daud. Saya pun nak awak bergembira pada hari ini dan selamanya. Apur Arminang juga turut menemani saya. Jadi untuk anda, jika sahabat-sahabat kita boleh terus kekal bersama dengan Nasional FM, anda pun kena terus kekal bersama dengan AJ dalam pilihan bersama 2.0, lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada Putra Borneo, melainkan lagu daripada Bonnie Tyler, It's a Hard Edge. Seterusnya permintaan daripada Usif Joses, melainkan lagu daripada lagu lama, Uji Rashid dan juga Datuk DJ Dave, Hilang Resah Timbul Sayang. Untuk anda semua, AJ sayang semuanya. Terus kekal bersama dengan frekuensi ini hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam. Nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttpn.gov.my. Tertaluk terbang.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Penghujung rindu dari Dato' Jamal Abdillah menemani anda, dan inilah dia pengakhiran untuk AJ menemani anda. Salam hujung minggu untuk semua. Terus kekal bersama dengan kami di National FM. Sebentar saja lagi Hanim akan menemani anda. AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Terus.

0: Laguna Unity Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.

0: mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Westa Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara.

Bintang berkelip menghiasi malam, angin sepoi menenangkan hati, menemani anda sepanjang malam. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya sebelum ini, Mama AJ, dalam Nasional Malam, tentunya dengan koleksi pilihan lagu-lagu dari pendengar Nasional FM. Pembuka hari ini 19 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini seperti biasa.

Happy birthday to you kepada yang menyambut hari lahir hari ini 19 Julai. Tentunya juga kepada Abang Nasional FM kita Sonik Husin, Awang Sufian, Awang Husin, selamat hari lahir. Semoga Abang mendengar ucapan Hanim hari ini. Selamat hari lahir kepada semua yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipermudahkan segala urusan. Semoga usia hari ini mematangkan anda, menjadikan anda manusia yang lebih baik hari demi hari. Okey, ada kata orang usia ini hanya tambahan usia. Betul, kerana jiwa kita masih muda, tentunya lah kan, sebab kita kena sentiasa positif walaupun pertambahan usia kita, tapi hati kita, jiwa kita masih muda dan sentiasa memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Kepada anda di luar sana, apa juga yang anda sedang lakukan ketika ini? Mungkin ada yang dalam perjalanan, ada mungkin yang dah sampai kat rumah, pulang dari kerja, ataupun yang baru masuk ke pejabat seperti saya ini, memulakan tugasan. Selamat bertugas. Semoga hari ini segalanya berjalan lancar untuk kita semua. Jangan tukar siaran lain, janji dengan Hanim. Hanim di sini akan menemani anda selama 6 jam dari pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi. Kita mulakan susunan lagu-lagu menarik dalam Geng Buruh Hantu, tentunya di Nasional FM, sentiasa di hati.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

terakhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Klasse, die Hand.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
0: Rahman Peruski.

FM, DIY dan Rachel Tracks FM. Jom tengok bola sambil berhibur ke puncak konsert Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati. Untuk jam 1 pagi nanti kita akan bersama dengan Salam FM insyaAllah dengan kupasan tajuk di Misteri Malam di Sebalik Mata, syurga atau neraka. Kita yang tentukan apa saja yang kita buat di dunia ini, kita yang tanggung, tiada kaitan dengan orang lain. Namun adakah ketetapan ini boleh diubah atau kekal? Bersama perkongsian dengan pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu khas Ceras Kuala Lumpur yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof dengan kupasan tajuk neraka, ketetapan atau boleh diubah, bersama dengan Salam FM sebentar lagi dalam Misteri Malam di Sebalik Mata. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama

0: Astfel în malam dispare din bată. Mesejită să smuni Ibrată să fiară.
1: Baik, misi malam di sebalik mata kembali menemui anda di ruang udara nasional FM dan juga Salam FM untuk edisi hari ini 4 Safar 1448 Hijri, hari Ahad kita, 19 Julai 2026 Masihi, bersama dengan saya, Ana Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Tapi biasalah kan, waktu-waktu hujan ni.
1: Hujan lagi ke tak hujan aku?
2: Hujan. Panas air dekat Selangor kan, tengah dalam pemantauan. Itulah dia.
1: Mana siang ni. Tadi hujan lah.
2: Siang tadi malam. Hujan. Walaupun saya kerja malam, saya pergi kerja daripada malam tu hujan. Sampailah pagi, saya rasa pagi tu mungkin pukul 8 sampai pukul 12 je tak hujan. Lepas tu hujan balik.
1: Itulah, apapun cuaca yang sekarang ni, kita kena sentiasa bersiap-siaga lah, berwaspada lah untuk kawasan-kawasan yang selalu apa dinaiki air dan sebagainya. Kita ambil langkah berjaga-jaga dan kita mematuhi lah apa arahan yang dikeluarkan oleh penguat kuasa, insyaAllah. Baik, untuk sahabat pendengar yang mendengarkan kami menerusi siaran Nasional FM dan juga Salam FM, kita nak bawa perkongsian, kita nak sambung lagi perkongsian kita dalam rancangan Misi Malam di Sebalik Mata ni. Kita nak bawakan tajuk berkenaan dengan neraka lagi lah. Kita belum masuk syurga lagi ni. Belum masuk topik syurga. Belum masuk syurga tu, insyaAllah kita semua nak masuk syurga. Tapi kita belum masuk topik syurga lagi. Kita masih lagi dalam topik neraka, mungkin di hujung-hujung topik inilah. Okey, berkenaan dengan neraka, ketetapan atau boleh diubah. Jadi seperti biasa, kita bersama dengan panel kita yang berusaha, Dr. Mat Nawi Bid Mat Jusoh di talian sekarang ni. Assalamualaikum, Dr.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat, Dr. Apa khabar?
3: Alhamdulillah.
1: Doktor, mengikuti perkembangan Piala Dunia ke FIFA?
3: Adalah, sikit-sikit lah.
1: Ada.
2: Hari ni doktor jangan lupa pukul 5 set alarm.
1: Baik, bola ke tak bola, kita teruskan dengan perkongsian kita, doktor, insyaAllah. Baik. Untuk mukadimahnya, sebagai permulaannya, doktor, kita terus dengan soalan yang ingin diajukan berkenaan dengan neraka ni lah kan. Untuk kita mengelakkan masuk neraka dan sebagainya, pastinya akan ada amalan yang untuk kita bawa, untuk kita bawa ke syurga, dan pastinya amalan ini akan hindarkan kita daripada neraka. Jadi apakah amalan soleh yang dapat menghindarkan diri kita ni, doktor, dari terjerumus ke api neraka di akhirat nanti? Silakan, doktor.
3: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada Hanim dan juga Cik Ana. Baik, tajuk ataupun soalan pertama yang cuba kita kongsikan ialah, apakah atau bagaimana amalan soleh dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus ke api neraka? Baik, apabila kita menceritakan tentang amalan soleh, untuk kita bergerak lebih ke depan, kita faham dulu. Amalan soleh, soleh itu bermakna satu benda yang baik. Dan dalam kaedah Islam, ada dua syarat kepada amalan soleh. Pertama ialah niatnya kerana Allah, ikhlas kerana Allah. Yang kedua ialah mesti menepati syariat. Jika dua syarat ini kita tepati, maka amalan yang kita lakukan itu dikira amalan soleh. Dan apa saja, kalau kita boleh pergi secara umum dan secara khusus, umumnya ialah apa saja amalan, pejam mata kita, bergerak kita, berdiri kita, semuanya itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita tengok secara khusus amalan yang boleh membawa atau menghindarkan kita daripada api neraka, yang pertama ialah sudah semestinya solat. Kita sebut hal itu, perkara pertama yang dihisap di hari akhirat ialah solat. Jika sempurna, sempurnalah. Jika tidak sempurna, maka Allah Subhanahu Wa Taala tengok jika ada di antara kita yang melakukan amalan sunat, solat sunat sebelum qabliyah ataupun ba'diyah, ataupun solat sunat duha atau solat sunat tahajud umpamanya. Semua amalan sunat ini boleh menampung solat fardu yang mungkin ada kekurangan di sana. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengharamkan api neraka membakar tubuh mereka yang menjaga umpamanya solat sunat 4 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Man yuhafiz ala 4 rakaatin qabla zuhri wa 4 ba'daha harramahullah 'alan nar. Siapa yang melazimi, yuhafiz, melazimi dirinya dengan solat 4 rakaat sebelum Zuhur dan 4 rakaat selepas Zuhur. Kadang-kadang orang sembahyang 2, tapi dalam hadis ni minta kita solat 4 rakaat sebelum dan selepas, maknanya jadi 8. Maka Allah Ta'ala haramkan tubuhnya daripada disambar oleh api neraka. Itu yang pertama. Baik, dalam solat itu ada sujud. Sesiapa yang memperbanyakkan sujud, setiap kali dia sujud kepada Allah dengan penuh keinsafan, keikhlasan, ini dapat mengangkat darjat dan menghapuskan dosanya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, takulun nar min Adam illa athar sujud. Anggota badan dibakar oleh api neraka, dimakan oleh api neraka kecuali athar sujud, kesan daripada sujud. Kalau kita luaskan kesan daripada sujud ini, kalau dia kata yes, Imam Qatahiyah, dia mengatakan apa saja anggota yang kita hantar semasa sujud, 7 anggota kita melekat di tikar sejadah. Dahi kita, lepas tu 2 tapak tangan kita, lepas tu 2 lutut kita, dan 2 hujung jari kita, 2, 4, 6, 7 termasuk dahi kita. Semua anggota ini Allah Ta'ala haramkan daripada haramallah ala nar antakula atara sujud. Maka Allah Ta'ala haramkan anggota sujud kita ini dimakan, disambar oleh api neraka. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih. Baik, itu yang kedua, sujud. Yang pertama tadi solat. Dan yang ketiga, kalau boleh kita lanjutkan lagi, ialah berpuasa kerana Allah. Ada orang berpuasa kalau niat bukan kerana Allah, maka itu tak termasuk dalam kategori ini. Berpuasa kerana nak daya, berpuasa kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang kita maksudkan di sini, siapa mensomar dalam hadis berkaitan Ramadan, mensama Ramadanan imana wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, siapa yang berpuasa dengan penuh keinsafan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya. Dalam hadis lain, mensama yauman fi sabilillah ba'adallah bidzalikal yaum wajahahu 'anil nar 70 kharifan, siapa yang puasa pada satu hari kerana Allah, maka Allah Ta'ala jarakkan harinya, Allah Ta'ala jarakkan dirinya daripada mukanya daripada api neraka sejauh 70 kharifan, 70 tahun. 70 tahun jaraknya dirinya daripada api neraka. Itu yang ketiga. Yang keempat ialah sudah semestinya orang yang berada pada lidahnya syahadah, mengucap 2 kalimat syahadah. Ini berdasarkan hadis Utsman, fa inna Allah haram 'alan nar man qala la ilaha illallah ya bertari bizalika wajah Allah. Kalau dia mencari ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Taala, dia mengucap syahadah, bukan dia main-main, dengan penuh keikhlasan dari mulutnya yang disemadikan dalam dirinya dan diterjemahkan dalam anggotanya, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah, maka Allah Taala ampunkan dosanya dan seterusnya memberi, mengharamkan api neraka menyambar orang tersebut. Ini berdasarkan ayat Quran juga daripada surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard mu'iddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Berlumba-lumbalah di antara kalian untuk mencari keampunan daripada Tuhan kalian. Wa jannatin, dan syurga, arduha, lebarnya, ka ardis samai wal ardi, lebar langit dan bumi. Wa indat lil ladzina amanu, yang kami sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Inilah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Di sini bermakna siapa yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, maka Allah Ta'ala menjauhkan, mengharamkan dirinya daripada dibakar oleh api neraka. Dan kalau boleh yang terakhir, berdoa sudah semestinya memohon perlindungan dari Allah, mengamalkan doa-doa tertentu, doa yang menjauhkan diri daripada api neraka. Umpamanya dalam Al-Quran selalu menyebut Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon ampun daripada kamu dan jauhkan kami, wa qina, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Ataupun doa daripada surah Al-Furqan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana srif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana srif, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Ini doa-doa macam ni. Masa lepas solat, Allah, kita dah sebut hari itu, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah, jarakkan kami, jauhkan kami, hindari kami daripada api neraka. Dan doa ini, ada satu doa yang disebut-sebut dalam hadis, kana min doa'i Nabi SAW, Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannah wan najata bi'aunika minan nar. Ada perkataan, selamatkanlah daripada api neraka. Inilah di antara amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, termasuklah solatnya, sujudnya, puasanya, dan dalam dirinya ada ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Semuanya ini menjadi asas untuk kita mengelak terhumban daripada api neraka. Itu saja, wallahu alam, untuk persoalan yang pertama.
1: Masya-Allah, tabarakallah. Baik, doktor, suka sebenarnya untuk saya ingatkan diri saya tu utamalah kan. Bila kita tengok maha kaya apa, maha kasih sayang Allah ni, banyak sebenarnya amalan yang kita boleh buat untuk kita menambahkan pahala kita untuk dicatatkan dalam buku amalan kita, doktor kan. Semata-mata betul, untuk menghindarkan diri dari masuk daripada api neraka. Untuk pesanan diri saya lah terutamanya, dan juga sahabat pendengar kan, apa pun kita memang insan yang tak terlepas dari kesalahan, dosa dan sebagainya. Tapi kalau kita cuba untuk melakukan amalan-amalan yang telah disebutkan, cuba istiqamah sedikit demi sikit, lama-lama dia akan menjadi kebiasaan sebenarnya, doktor. Betul tak?
3: Betul.
1: Akan menjadi kebiasaan, dan insyaAllah pesanan ini untuk diri saya dan juga sahabat pendengar juga, insyaAllah. Baik,
2: insyaAllah. Okey, doktor, persoalan yang kedua, doktor, kalau kita ikutkan neraka ni, dia ada lapisan dia kan, doktor kan, lapisan-lapisan yang kita belajar waktu sekolah dululah. Tapi nak tanya juga, benarkah neraka ni ada dua jenis, doktor? Satu untuk orang kafir dan satu lagi untuk orang yang beriman tapi berbuat salah.
1: Neraka kalau saya faham ada satu je.
2: Neraka ada tujuh.
1: Itu dia punya macam rumah dia lah kan.
2: Level-level. Kan, tingkat dia.
1: Ini betul ke tak? Ada dua jenis ke, doktor?
2: Ada dua jenis ke? Jenis pula, doktor.
3: Terima kasih, Anim dan Anam. Berkaitan dengan neraka ni, untuk orang kafir dan untuk orang mukmin, orang beriman. Sebenarnya neraka-neraka lah. Tak ada bagi-bagi dua pula, Dan neraka ni azab dia sama saja. Baik orang beriman, baik orang kafir, punya azab dia sebagaimana yang kita sebut dalam perbincangan lepas, dengan apinya yang panas, dengan buah zakumnya, dengan air yang mendidih dan sebagainya. Itu semuanya ini satu, tak ada dua. Jadi cuma bagi orang beriman, bagi orang kafir, kita mula dengan orang kafir dulu, mereka yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, menentang ajar Rasulullah dan berpura-pura Islam tapi kufur, ni orang munafik lah. Di luarnya adalah Islam tapi hatinya penuh dengan kekufuran, akan ditempatkan neraka di bawah sekali. Ini disebut dalam Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang yang munafik, Allah Ta'ala letak fi darkil asfal, dia punya tingkat, kita sebut itu neraka jahannam atas sekali, dan di bawah di neraka jahannam itu ada nama-nama pintu neraka masuk di dalam tu, dan orang munafik akan berada pada dasar neraka. Jadi kalau ikut logik kita, dasar ni tempat yang paling panas lah, ujung tu nampak kurang panas, tapi sebenarnya neraka tu semua panas. Dan kita sebutkan hari itu, orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka ialah Abu Talib. Inna ahwana. Orang yang paling ringan sekali ialah Abu Talib menerima azab dalam api neraka dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ringan je itu pun, bila diletak api neraka di bawah tapak kakinya, otaknya boleh mendidih. Itu nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala berikan tarhib, menakutkan kita agar kita tidak sekali-kali tertanam dalam sanubari kita sedetik pun, aku nak rasa neraka lah. Sebagaimana yang disebut orang Yahudi, tak apa, kami dibakar 2-3 hari saja. Itu semua tidak boleh terbayang oleh minda kita. Mungkin di dunia ni kita nampak cerita dia materialist, nampaklah material di depan, apinya lebih panas daripada 70 kali. Tapi hakikat sebenarnya neraka itu jauh lebih panas. Sebagaimana nikmat syurga akan kita bincang nanti, jauh lebih indah daripada apa yang digambarkan secara material. Okey, pertama, neraka untuk orang kafir dan munafik ni berada di dasarnya, manakala orang beriman juga ada pada neraka yang sama. Orang beriman di sini ialah orang beriman yang berdosa dan tak sempat memohon ampun dan taubat. Mereka ini percaya tiada Tuhan melainkan Allah, tapi pada masa yang sama mereka melakukan dosa-dosa, dan dosa ini mereka tidak diampunkan. Dosa-dosa besar lah ya. Dosa-dosa kecil ni gugur dengan kita ambil solat, dengan kita buat sedekah, dengan kita bantu orang, dia akan gugur dengan sendiri. Ingat bagaimana satu cerita, mungkin saya ada pernah sebut hari tu, seorang sahabat dia menjual buah kurma. Tiba-tiba datang seorang perempuan nak beli buah kurma. Dia kata, kurma yang baik dah tak ada, ada di rumah saya. Kalau nak, jom ke rumah saya. Maka perempuan itu setuju pergi ke rumah penjual tersebut. Bila sampai di rumah, entah syaitan mana mengganggu dia, dia peluknya perempuan tadi dan dia ciumnya. Maka lepas itu dia sedar, dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Wahai Umar, aku telah melakukan satu kesalahan. Bagaimana aku nak bersihkan diri aku daripada kesalahan tersebut? Sayyidina Umar diam. Lepas itu dia pergi kepada jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia mengiktiraf dosa dia, kesilapan yang dia lakukan. Rasulullah juga diam. Tapi pada masa itu, waktu hampir masuk waktu asar. Lantas mereka menunggu asar dan mereka solat sekali. Selepas saja solat asar, Rasulullah berpaling ke arah makmum dan dia bertanya, mana lelaki tadi? Mana lelaki tadi? Akhirnya lelaki itu datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya di sini. Wahai orang sekian-sekian, sesungguhnya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu. Dan Nabi SAW membaca ayat, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan baik, apa perbuatan baik di situ? Solat asar secara berjemaah dan diimamkan pula oleh Rasulullah. Sesungguhnya solat yang kamu lakukan itu telah menggugurkan dosa yang kamu lakukan dengan perempuan tersebut. Yang kita maksudkan di sini, dosa-dosa besar yang mereka tidak diampunkan oleh Allah dan tak sempat pun bertaubat. Oleh sebab itu, kita takut bimbang-bimbang dosa kita ada yang tak terampun oleh Allah, maka jarakkan diri kita daripada dosa. Tapi kita manusia ini pendosa. Pendosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata' in tawabun. Semua anak Adam ini adalah berdosa, kecuali para rasul. Dan sebaik-baik orang yang berdosa itu ialah orang yang bertaubat. Tapi kalau kita terjebak, bermakna tidak, maknanya kita tidak mencari dosa. Kita tidak mencari peluang untuk berdosa. Kita tidak berusaha untuk melakukan dosa. Kalau boleh kita elak, kita elak. Tapi apakan daya manusia kadang-kadang, imannya dan sebagainya, akhirnya terpedaya dan tergoda lantas melakukan dosa. Maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Oleh sebab itulah, ada orang yang melazimi dengan istighfar 70 kali atau 100 kali setiap hari untuk menggugurkan dosa. Secara umum, kita pun tak tahu, 24 jam kita bersama kawan-kawan, mungkin kita tersilap kata, kawan-kawan dah terasa, kita tak tahu benda itu. Dan termasuk juga dosa hati. Ada orang tengok pada dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa anggota. Tapi pada masa yang sama, dosa hati kita, dosa yang kita syak wasangka pada kawan-kawan kita, dosa yang kita ragu-ragu dengan ketentuan Allah, dosa yang kita tak puas hati dengan apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, itu juga berdosa. Dan atas dosa itulah maka kita pun istighfar kepada Allah. Lazimi amalan kita 70 kali atau Nabi istighfar sampai 100 kali. Kita bertanya ya, bertanya kepada Rasulullah, kenapa Rasulullah istighfar? Padahal Rasulullah ini tidak ada dosa. Yang dia ditanya oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa istighfar? Kenapa kamu solat sampai pecah kaki ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, boleh tak aku nak menjadi abdan syakura sebagai berterima kasih kepada Allah? Rupanya istighfar ini untuk menghapuskan dosa. Pada masa yang sama, apabila dosa kita telah habis, maka Allah Ta'ala akan angkat darjat kita dengan kita beristighfar tadi. Dari ringkasnya kepada soalan ini, neraka satu saja. Tempat itulah dibakarnya manusia, atau ada orang beriman atau tidak beriman. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor. Terima kasih untuk jawapan untuk kedua soalan sebagai mukadimah kita untuk pertemuan ini. Kita berehat dulu seketika. Kita beri laluan kepada Doktor untuk berehat dan meneguk secawan angin. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Bersama kami dalam Misteri Malam di Sebalik Mata.

0: 5 Misteri Malam di Sebalik Mata kembali bersama dengan kami
1: National FM. Misteri Malam di Sebalik Mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
0: National FM dan juga Salam FM, masih lagi bersama dengan saya Ahnaf dan juga Hanim untuk episod yang kita bawakan kali ini. Episod 26, Neraka Ketetapan ataupun Boleh Diubah. Masih lagi di talian bersama dengan Yang Berusia Dr. Maknawi bin Mat Juso. Baik Doktor, kita nak terus sambung Doktor dengan soalan yang terbuku di hati saya. Di hati saya. Baik Doktor, ini soalannya macam mana seseorang tu dia beramal dengan amalan ahli neraka, okay? Tapi akhirnya menjadi ahli syurga.
2: Allah.
0: Maknanya kalau dah masuk neraka boleh masuk syurga balik kan? Jadi macam mana Doktor, silakan.
3: Susah Doktor nak jawab.
2: Anaf dan Hanim, eh? Baik, soalan ni cantik, cukup cantik, tapi dia bukan satu peluang. Takut orang tu cakap, oh, tak apalah macam tu, aku buat jahat. Mana tahu di hujung usia aku masuk syurga.
3: Betul.
2: Bahaya, soalan ni bahaya.
0: Betul.
3: Takut salah faham.
2: Orang ni suka ambil kesempatan. Dia kata, okeylah aku buat jahat, tak apa, nanti di akhirat aku masuk syurga. Atau di hujung usia aku bertobatlah. Oh, dia ingat dia tahu bila dia mati. Ini baik. Amalan individu yang melakukan amalan ahli neraka namun akhirnya masuk syurga adalah mereka yang bertaubat dan ikhlas sebelum kematian. Ini semua kita tengok ketentuan Allah. Ini berdasarkan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bahawa terdapat manusia yang sepanjang hidupnya melakukan dosa, tetapi pada pengakhiran hayatnya kita namakan sebagai husnul khatimah. Ini rezeki dialah, anugerah Allah kepadanya telah menetapkan rahmatnya sehingga beliau sempat bertaubat dan mati dalam keadaan beriman. Saya sebut hadis ni daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ar-rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiq 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amalin bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Maksudnya hadis ini daripada Abdullah bin Mas'ud menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki, sesungguhnya ada seorang lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka. Apa maknanya? Melakukan perbuatan maksiat, melazimi diri meninggalkan amalan arahan Allah, suruhan Allah, melaksanakan larangan Allah. Hatta ma yakunu bainahu wa bainah, hampir-hampir antara dia dan mati. Illa zira', kecuali satu hasta. Satu hasta saja tinggal lagi dia nak mati. Fayasbiqu alaihi al-kitab, tiba-tiba pada masa itu dia sempat bertaubat, patah balik, yutan balik. Fayamalu bi'amali al-jannah, tinggal sebulan saja lagi. Dia usia 70 tahun. 70 tahun, 69 tahun, 10 bulan katakan. Dia buat jahat. Masa kecil tak kira lah. Masa dia dah sampai umur, dia buat jahat. Sampailah 60 tahun buat jahat. Tiba-tiba, ada sebulan lagi dia akan mati. Dia insaf, dia bertaubat, dia balik pada Allah, dia menangis, meratap. Dia atas kesilapan lalu, maka Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itu yang dimaksudkan dengan tadi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Pada masa yang sama, Allah Ta'ala berikan kepadanya rahmat, akhirnya sempat dia masuk syurga. Baik, kita kupaskan hadis ini menjelaskan kepada kita. Pertama, jangan macam saya sebut tadi, jangan ambil kesempatan untuk buat maksiat kerana kita tak tahu bila mati kita. Sama ada kita na'uzubillah, kalau masa kita buat maksiat itu mati, na'uzubillah. Ada orang macam tu, tengah berjoli, tengah berjudi, tengah buat perkara yang tak baik, tiba-tiba Allah Ta'ala tarik. Maka ni adalah su'ul khatimah. Sebagai, kalau saya boleh contohkan di sini, Fudail bin Iyad, semua orang kenal dia, seorang wali Allah, seorang yang rapat dengan Allah di penghujung usianya. Dia ni asalnya adalah seorang penyamun, dia panggil sa'lub dalam bahasa Arab. Sa'lub ini penyamun jalanan. Dia malah bekerja, dia duduk di antara padang pasir, di antara Mekah, pergi ke Syam, orang sedang berdagang, tunggu di tengah-tengah. Bila pedagang tu balik daripada Syria, Syam itu nak balik ke kota Mekah, mereka samun. Mereka samun dan mereka ambil kekayaan, keuntungan daripada perniagaan tadi. Jadi salah seorang penyamun tu adalah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ni dia penyamun, tapi pada masa yang dia menyamun itu, dia tersilap, dia samun untuk lebay. Dia samun orang yang alim. Dan mereka kenal, ini Fudail. Fudail, bila lagi iman nak masuk dalam diri kamu? Akhirnya Fudail sedar, maka dia kata, sekarang iman masuk dalam diri aku. Daripada amalan dia sebelum itu, akhirnya dia bertukar menjadi orang yang terlalu baik dan rapat dengan Allah, menangis di tepi Kaabah sampai Abdullah bin Mubarak. Saya pernah sebut satu ketika dahulu, Abdullah bin Mubarak, walaupun teguran Abdullah bin Mubarak itu tak pasti adakah Abdullah bin Mubarak yang menulis atau tidak, tapi disebut dalam tafsir Ibnu Katsir bagaimana Abdullah bin Mubarak menegur Fudail bin Iyad kerana terlalu menangis di tepi Kaabah. Ya abidal haramain law araftana la alimta annaka fil ibadati tal'abu. Sampai dia menangis. Abdullah bin Mubarak, seorang panglima, seorang ulama, seorang alim mujtahid, menegur Fudail bin Iyad, wahai Fudail, kenapa menangis di tepi Kaabah? Kami berada di medan perang, berpeluh meleleh di leher kami, darah meleleh di leher kami, kamu pula air mata meleleh di tepi pipi kamu. Tak apalah, itu teguran daripada Abdullah bin Mubarak kepada Fudail bin Iyad. Baik, kalau kita pergi sikit, kalau saya boleh topakkan cerita ini, bagaimana tanda-tanda seorang itu menerima, kita sebut tadi husnul khatimah. Antaranya sebelum dia nazak itu, Allah Ta'ala berikan kepadanya istiqamah dalam ibadah. Itu cukup penting. Fastaqim kama umir. Hendaklah kita istiqamah. Walaupun sikit tak apa. Yang penting istiqamah. Kita buat solat duha, istiqamah. Kita buat solat tahajud, istiqamah. Kita baca Quran, walaupun sikit, satu muka surat pun tak apa. Tapi istiqamah harian. Kerana diri kita, iman ini, dia perlu disiram setiap hari. Ijlis bina nu'minu sa'ah. Dia tidak boleh kita siram macam satu baldi air, lepas tu dah sebulan tak siram, mati pokok. Jadi oleh sebab itu kita siram sikit-sikit tak apa. Lama-lama iman ini dia hidup. Kadang-kadang dia malam, dia cerah, terang. Ini berdasarkan tambahan. Kalau kita baca Quran, iman bertambah. Kalau kita solat malam, bertambah. Kalau kita buat baik pada orang, bertambah. Tapi kalau kita tak buat, maka dia menjadi malak balik. Dia bertambah. Yazid wa yankus. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bertobat. Sempat bertobat. Oleh sebab itu, saya sebutkan tadi, istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Paling pendek. Kita lazimi diri kita 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan seterusnya bersabar di atas kesakitan. Kita selalu ziarah orang sakit. Cuba tengok bagaimana reaksi orang sakit tadi. Ada tak dia mengutuk Allah? Ada tak dia rasa tak puas hati dengan takdir? Kalau dia rasa tenang, tak apalah, Allah Ta'ala nak uji aku pun ujilah. Model kita ialah Nabi Ayyub alaihissalam. Bagaimana Allah Ta'ala uji dengan kesakitan yang dia lalui? Tapi Allah Ta'ala kata, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Nabi Ayyub. Kerana dia sentiasa balik kepada Allah, walaupun dia diuji dengan kesakitan tadi. Baik, ketika nazak, bagaimana keadaan orang yang memperoleh husnul khatimah tadi? Contohnya sedang beribadah, sama ada dia ibadah sunat ke, ibadah fardu ke, sedang baca ayat Quran ke, sedang melakukan apa umrah dan sebagainya. Yang seterusnya, dia sempat mengucap kalimah syahadah. Oleh sebab itulah, kita dituntut untuk mentajdid, memperbaharui, renew iman kita, macam renew lesen motokar dan sebagainya. Renew iman kita dengan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Apa tujuannya? Mana tahu masa kita berzikir itu, hari tersebut adalah hari terakhir kita menyebut La ilaha illallah. Dan ada yang mengatakan nyawanya mudah dikeluarkan, sebagaimana disebut dalam surah Al-Waqi'ah, Farawhun wa rayhanun wa jannatu na'im. Keluarlah kamu wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang inilah yang Allah Ta'ala berikan atau kita namakan tadi sebagai husnu al-khatimah. Selepas dia nazak itu, wajahnya berseri-seri dan ada yang mengatakan harum baunya, kerana orang ruh orang beriman ini dia punya bauan farawhun wa rayhanun. Rayhan ini adalah bauan yang begitu wangi daripada kesan daripada iman yang ataupun apa amalan-amalan baik yang dia lakukan. Oleh sebab itulah, kalau saya simpulkan soalan tadi, jangan ambil peluang untuk melakukan maksiat kerana bimbang-bimbang kita Memang kita tak tahu pun tarikh mati kita bila. Takut-takut tengah kita melakukan perkara yang tak elok, di situlah penghujung usia kita. Na'udzubillah minal zalik. Wallahu alam. Itulah komen saya terhadap persoalan yang ketiga ini.
0: Baik, betul doktor. Saya sokong apa yang doktor sebutkan tadi tu. Kita setengah manusia ni macam apa yang doktor cakap itulah kan. Kita jangan sebenarnya itu bagi saya dah macam mencabar Allah SWT. Kita buat ni kejap lah. Masa kita berniat doktor, kita berniat nak buat dulu. Nanti aku masuk syurga. Masuk kejap, masuk ni. Ingat neraka ni apa? Tengok ais panas kita tiup. Ini kan neraka. Jangan sekali berniat lah itulah pesanan untuk diri saya lah terutamanya. Dan juga sabar dengan insyaAllah.

Ali Badar. Sampai Rasulullah kata, wahai Ali Badar, buatlah apa saja dosa kamu diampunkan Allah. Apabila dosa diampunkan Allah, bermakna mereka itu akan berada dalam syurga. Itu yang Allah Ta'ala bagi secara spesifik. Tapi soalan kita ini, kenapa kita Allah Ta'ala rahsiakan? Ini semua adalah alam ghaib. Syurga adalah alam ghaib. Neraka adalah alam ghaib. Tujuannya kalau kita tengok betul-betul, orang yang melakukan amalan baik, konon-kononnya dia adalah ahli syurga, supaya tidak mendabik dada. Kerana kita belum pasti, saya, Anaf, Hanim dan semua pendengar pun, kita tak tahu adakah kita ni ahli syurga. Walaupun kita solat, walaupun kita puasa, walaupun kita bantu orang, kita belum tentu. Kerana kita kata tadi penyudahnya adalah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Tapi muka-muka kita husnul khatimah, kita doakan macam tu. Tapi kita tak tahu. Oleh sebab itu, kerana bila kita tidak tahu, maka kita tanam di jauh lubuk hati kita khaufan wa tama'an. Khauf maksudnya takut sangat kalau kita tak lulus dalam ujian Allah, akhirnya tercampak kita dalam neraka. Tama'an tadi khaufan. Tama'an maksudnya kita inginkan sangat rahmat dari Allah. Allah, kalau kau tak tengok muka aku dengan penuh kesian, ya Allah, aku akan tercampak dalam api neraka. Tengoklah muka aku ini, ya Allah. Irhamni, ya Allah, ampunkan, kasihan belas kepada aku. Oleh sebab itu, dia akan datang rasa bergantung paut dengan Allah. Seandainya kita melakukan amal-amal baik. Baik, yang kedua pula, bagi ahli neraka pula, bagi orang yang melakukan amalan ahli neraka tadi, Allah Ta'ala rahsiakan kamu ahli neraka. Moga-moga satu hari terdetik di hati kita, di hati orang tersebut, agar baliklah kepada jalan Allah. Oleh sebab itulah, orang yang beriman kena doakan juga kepada rakan-rakan mereka di kalangan. Kalau kita tengok dia ni mana, tak sembahyang, puasa pun tidak, zakat pun tidak. Kita jauh di lubuk hati kita, hendaklah kita sentiasa mendoakan, ya Allah, bukalah hatinya supaya dia balik ke pangkal jalan. Bagaimana Syekh Muhammad Al-Ghazali apabila ditanya, apa hukum orang tak solat? Kalau kita hukum orang tak solat, haramlah. Tapi Syekh Muhammad Al-Ghazali dia kata, hukum orang tak solat itu adalah wajib ke atas kamu, mengajak, menarik, memujuknya dan berdakwah kepadanya supaya pergi solat. Itu maksudnya dakwah. Kerana Islam ini bukan kita hidup sendirian, bukan kita seorang-seorang masuk syurga, bukan. Apabila turunnya wahyu yang pertama, Iqra, Nabi SAW bukan terus berada dalam gua, tak. Rasulullah terus turun, ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya orang yang sedang berselimut, pergi bagi tahu kepada mereka, wa anzir ashiratakal aqrabin, bagi ingatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Jadi itu secara umumnya. Kalau kita tengok rahsianya, pertama, nak mengekalkan ujian kehidupan kita. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk diuji bagi melihat siapa yang terbaik. Ya beluakum ayyukum ahsanu amala. Kita letak di sini, ya Allah, sentiasa bergantung harap, jadilah aku ujian yang kamu berikan kepada aku ini, moga aku lulus dalam ujian tersebut. Yang kedua, menggalakkan kita supaya terus berusaha. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melakukan amalan baik, terus dan terus, supaya kita sentiasa berada di atas landasan yang lurus. Oleh sebab itulah dalam Al-Fatihah kita menyebut ihdinas siratal mustaqim. Orang tanya, tunjuklah kami jalan yang lurus. Kamu bukan berada di atas jalan lurus kah? Maka ulama tafsir menafsirkan ayat ini dua. Bagi orang yang Islam, maksudnya agar istiqamah di atas jalan lurus, supaya kita sentiasa berada di atas garisan yang betul ini. Jangan tergelincir masuk dalam lokang tak mau, sampai ke hujung usia kita berada di atas landasan yang lurus. Yang kedua, bagi orang yang melakukan dosa, bagi orang yang belum masuk Islam, moga Allah Ta'ala beri hidayah, tunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Yang ketiga, memupuk dalam diri kita sifat kehambaan. Kerana kita tak tahu dalam mana kita, maka kita akan sentiasa berdoa, memohon ampun dan berharap kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang keempat adalah keadaan keadilan mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menilai berdasarkan proses dan usaha manusia. Kita bukan berasaskan kepada natijah hasilnya, tapi proses kita ini. Itu pasal Imam Ibn Kathir ketika mentafsirkan ayat, wahai orang Islam, orang beriman, janganlah kamu mati selagi mana kamu
wala tamutunna illa wa antum muslimun. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam.

0: banyak tafsiran di sini, tapi Imam Ibnu Katsir kata orang yang melakukan berusaha berada di atas satu aktiviti, dia akan mati dengan aktiviti itu. Contoh, kalau dia seorang peladang, biasanya mati dalam dia berkebun. Kalau dia seorang nelayan, mati dalam keadaan dia menangkap ikan. Kalau dia seorang ahli muzik, biasa mati dalam keadaan bermain muzik. Kalau dia seorang ahli ibadah, dia akan mati dalam ibadah. Itu secara kita kata normalnya macam itulah. Di hujungnya itu wallahu'alam lah. Oleh sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam Islam. Bermakna kita kena sentiasa menjadi orang Islam, sentiasa kena beramal dengan amalan orang Islam. Oleh sebab itulah Ustaz Fathahiyakan dalam kitabnya, apa erti saya mengenal Islam, maza ya'ni intima ilil Islam, apa erti saya mengenal Islam, maksud antaranya ialah hendaklah hidupan harian saya adalah seorang Islam. Bangun tidur, berdoa, lepas tu solat, lepas tu pergi dan sebagainya. Kehidupan saya akhlaknya Islam, dan perbualan saya Islam, dan apa saja kehidupan saya adalah bergantung paut kepada Islam tadi. Wallahualam. Itulah respon saya kepada soalan tadi. Dan kenapa dirahsiakan Ahli Sunnah dan Ahli Nahdlatul Ulama. Wallahualam.
1: Baik, Doktor. Kita nak berehat dulu seketika. Kepada sahabat pendengar, jangan ke mana-mana. Terus kekal setia bersama kami dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kembali selepas ini.

0: 날마다 메시지를 쓰는 분이 이브라타스라는.
1: Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan kami di National FM dan juga Salah FM. Masih lagi bersama dengan Hanim dan juga Hanaf untuk misi malam di Sebalik Mata. Dan di talian kita bersama dengan panel yang Prof. Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, Pensyarah Akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Doktor, baik, kita nak terus dengan soalan yang kita petik daripada rakan-rakan pendengar kita dari media sosial dan juga di WhatsApp lah, Doktor. Baik, ada yang bertanya, qada dan qada ni boleh diubah. Maksudnya kalau seseorang tu dah ditetapkan sebagai ahli neraka, maknanya kalau tertulislah qada dan qada ni di Lauh Mahfuznya dia seorang ahli neraka, boleh ke dia berubah menjadi ahli syurga, Doktor? Ataupun sebaliknya, maksudnya daripada ahli syurga kepada ahli neraka, daripada ahli neraka beri ahli syurga. Macam mana, Doktor?
2: Baik, terima kasih Naf dan Anim. Baik, ini soalan juga cantik juga, tapi saya selalu nak tengok di sebalik soalan. Maksudnya, ada orang kata, kalau aku jadi jahat, jangan salahkan aku. Aku telah ditakdirkan jahat. Kalau tak ada yang telah bawa aku jadi jahat, maka dia jahat aku. Hati-hati.
1: Disalahkan Allah pula.
3: Salahkan tak adil.
2: Ramai orang selalu cakap macam tu. Betul, dia kata, aku jadi jahat lah, macam mana? Bukan aku nak jadi jahat, aku dijadikan jahat. Ini hati-hati.
3: Bahaya tu.
2: Bahaya. Ini isu qada dan qadar. Qada dan qadar. Baik, isu soalannya adalah, adakah qada dan qadar boleh diubah maksudnya? Kita ada di sana takdir mu'allaf yang boleh diubah dengan doa. Umpamanya nyawa kita tahun ini mungkin adalah tahun terakhir kita. Tapi kita berdoa kepada Allah, panjangkan usia aku, dengan panjangnya usia ini aku akan berbakti kepada agamamu, ya Allah. Ataupun kawan-kawan kita doakan, itu pasal kita ada sempena hari lahir kita, panjangkanlah usia sahabatku ini, permudahkanlah urusan dia dan sebagainya, dengan doa daripada sahabat-sahabat dan sebagainya. Itu maka Allah Ta'ala pun ubahkan takdir tadi. Kalau dia daripada ahli syurga, Allah Ta'ala ubah boleh jadi ahli neraka, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dia panggil qada mu'allaq, iaitu bergantung kepada doa seseorang, walaupun di sisi akhirnya adalah rahsia daripada Allah. Kita tak tahu, kita tahu engkau ni ahli syurga neraka, kita tak tahu. Maka di situlah kita berdoa dan berdoa dan berdoa berterusan agar kita dapat berdoa bersungguh-sungguh, kerana berdoa bersungguh-sungguh adalah salah satunya senjata yang mampu mengubah takdir kita. Orang kata, alah kau ni asyik berdoa. Jangan. Doa tu silahul mu'min, senjata bagi orang beriman. Kita kadang-kadang kita tak menghayati doa, kita kata kau ni asyik berdoa je. Jangan. Berdoa tu sebenarnya kita munajat kepada Allah yang mengatur, mentadbir, mengurus kehidupan harian kita, dunia dan alam keseluruhannya. Amalkan berdoa tadi, memohon kebahagiaan dan jauh kepada api neraka. Kalau saya boleh, saya sebut di sini hadis daripada Ibnu Mas'ud. Dia menyebut doa Ibnu Mas'ud, bukan hadis, doa Ibnu Mas'ud. Ini doa ini banyak kita amalkan ketika nisfu Syaban. Kalau Naf, Hanim, bagaimana nisfu Syaban adalah pembukaan kitab baru kita. Kitab baru kita, di situlah ramai yang berdoa, ya Allah, jika engkau menulis aku dalam kalangan orang yang sengsara, yang ahli neraka, maka hapuskanlah dan jadikanlah aku termasuk dalam kalangan orang yang bahagia, iaitu ahli syurga. Kita biasa dan doa, contohnya doa nisfu Syaban, Allahumma in kunta katabna indak fi umul kitabi syaqiyan au mahruman au matrudan au muftar alaina fi rizq famhu, ya Allah, jika sekiranya engkau telah tetapkan dalam umul kitab yang telah engkau tulis, ya Allah, dahulu, ya Allah, kami ini sebagai seorang yang celaka, yang terbuang, orang yang terjauh daripada rezekimu, ya Allah, tolonglah, padamkan, ya Allah, dengan kebesaranmu, ya Allah, dengan ketinggianmu, ya Allah, segala kejahatan dan kecelakaan kami ini, sehinggalah apa-apa yang diharamkan ke atas kami, segala kami ditolak, ya Allah, maka buangkanlah, padamkanlah, ya Allah, apa yang telah ditetapkan ke atas kami, apa-apa yang ditolak kami tentang keputusan rezeki, ya Allah, untuk kami. Tetapi tulislah sebagai gantinya dalam umul kitab bahawa kami adalah orang bahagia, dapat rezeki dan ditaufikkan untuk membuat kebaikan, kebajikan. Sesungguhnya, ya Allah, engkau pernah berkata, ya, engkau boleh memadamkan apa sahaja yang engkau suka, dan engkau boleh tetapkan apa-apa itu mengikut apa yang engkau suka. Engkaulah adalah pemilik segala umur kitab. Ini cukup cantik doa ini, walaupun doa ini banyak perbahasannya, perbincangannya, namun tak salah kita mendoakan benda yang terbaik. Doa, moga-moga dengan doa tadi dapat mengubah qada dan qadar yang kita sebut dari qada mu'alak tadi. Wallahu alam, itu respon saya.
1: Baik doktor, saya pernah dengar tentang tadi mu'alak tu, ada dengar ceramah daripada ustaz lah, maknanya tadi yang kita boleh ubah berdasarkan doa kita tadi kan doktor. Baik doktor, tak apa, kita sebenarnya berada di penghujung untuk siaran kita ni, jadi saya nak suka untuk saya gabungkan dua soalan ni sekali, boleh doktor?
2: Boleh.
1: Baik, untuk soalan yang seterusnya doktor, benarkah azab neraka menunjukkan keadilan Allah SWT, dan apakah hikmah di sebalik wujudnya api neraka ni doktor? Silakan.
2: Allahu akbar. Ya. Ya. Apa, kalau kita nak kiaskan, kenapa perlu ada penjara? Supaya orang tak buat jahat, itu dia.
1: Tapi supaya orang tak buat jahat pun masuk juga orang dalam penjara kan?
2: Bukan semua sumbat engkau dalam penjara, tidak. Dia letak dalam penjara. Oleh sebab itulah dalam Islam, gantungkan rotan kamu, bukan kata rotan. Rotan tu dah teruk dah tindakan, tapi gantungkan rotan. Kenapa perlu ada rotan? Kenapa tak letak burger ke apa ke situ kan? Rotan menggerunkan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu Taala menjadikan api neraka itu menunjukkan azab neraka itu keadilan Allah Subhanahu Taala. Ia bukan tanda kezaliman ataupun dendam Allah. Walaupun Allah Taala itu bersifat muntaqim, iaitu pencari pendendam, tidak. Allah Taala bertindak di atas apa yang telah diadili di dunia dahulu, dengan diutuskan Rasul, diberitakan sesuatu, sehingga logik akal pun kau boleh percaya, iktiraf Allah pencipta alam. Tapi kamu degil, kamu rasa sombong, kamu tak nak buat apa-apa. Maka Allah Ta'ala bertindak dengan memberikan kepada mereka tadi azab api neraka. Baik, prinsip utama azab neraka ni pilihan dan usaha kita sendiri. Bukan Allah yang tentu. Kita sendiri pilih, nak jadi jahat, nak jadi baik, kita yang pilih. Ini dalam pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Manusia telah diberikan akal sebagaimana kita sebut tadi. Neraka adalah balasan terhadap kesedaran manusia menolak kebenaran tadi. Keadilan dan sifat maha pengasih Allah tidak menghukum secara membabi buta. Setiap amalan ditimbang dengan seadil-adilnya. Inilah kita panggil keseimbangan hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita pergi ringkas satu lagi, ialah apakah hikmat wujudnya api neraka? Ya. Itu yang penting. Hikmahnya adalah untuk menunjukkan keadilan Allah. Untuk menunjukkan keadilan. Kalau tidak ada syurga semua, bayangkan tak ada neraka. Hidup ni tak ada neraka. Habis tak adalah orang nak pergi sembahyang. Tak adalah orang buat baik. Tak adalah manusia kaya dan manusia miskin. Tak adalah zakat. Pasal aku tak bagi zakat masuk syurga, aku bagi zakat masuk syurga, masuk juga syurga. Mana boleh? Tak boleh lah macam tu. Ada kiri, ada kanan. Kalau tidak, kita kanan saja, tak ada kiri. Itu logik akal kata macam tu. Nak menunjukkan keadilan Allah. Yang kedua, untuk menunjukkan pembersihan tazkiyah. Bagi orang beriman yang mempunyai dosa, neraka berfungsi sebagai tempat mereka. Ya Allah, sucikanlah hatiku. Allahumma ati ampusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, aku tak nak masuk dalam kalangan ahli neraka. Dan yang ketiga, yang terakhir mungkin, medium pendidikan dan menjadikan kita sebagai pengajaran, yang kita katakan tadi, peringatan mengenai neraka mengimbangi sifat penyayang Allah yang mendidik manusia agar sentiasa berwaspada, bermotivasikan diri, dan penting sekali mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak lagi menunda-nunda taubat. Mengumpul sebanyak mungkin amalan soleh dan tidak menunda-nunda taubat mereka itu. Itulah yang saya dapat respon, dan sebagai kesimpulan dah boleh ya.
1: Maka
2: kita minta jauhlah daripada api neraka. Allahumma arhamna bi rahmatika fa innaka bina rahim wa la tu'azzimna fa anta 'alayha qadir. Allahumma arhamna, ya Allah, kesian aku. Fa innaka bina rahim, kamu adalah orang yang memberi kasih sayang. Wa la tu'azzimna fa anta 'alaina qadir, janganlah azab kami, kamu berkuasa Tuh bina ya Maulana, lembutkanlah kepada kami wahai Tuhanku birahmatka ya arhamar rahim. Semoga saya dengar dan DJ semua kita yang berada di atas landasan Allah ini, di atas landasan Islam ini, mendapat rahmat dan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Moga kita semua diberkati oleh Allah. Wallahu a'lam. Moga-moga kita disayangi, diridai, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Doktor, untuk minggu yang seterusnya selepas ni, minggu yang ke-27, kita nak cerita apa doktor?
2: InsyaAllah kita akan terus masuk syurga.
1: Amin. Terus masuk syurga doktor.
2: Kita akan masuk syurga Allah. Amin. Mudah-mudahan. Tapi kena tahu juga, kena tahu juga neraka. Aku tak ambil tahulah neraka. Tak boleh.
1: Betul.
2: Tak tahu itu, kita kena tindakan neraka. Jadi kita tahu neraka dulu, maka sekarang jom kita berseronok dengan janji-janji Allah dalam syurga nanti,
1: insyaAllah. Baik, sahabat pendengar, untuk minggu hadapan kita akan bawakan kepada anda tajuk mengenai alam syurga, iaitu tiket ke syurga doktor. InsyaAllah ya, mana nak masuk syurga pun ada tiket, tapi berapa nilainya?
2: Bukan
1: tengok bola saja. Nak masuk syurga pun kena ada tiket. Tiket ni bukan bentuk bayaran lah, dia ada bentuk-bentuk yang lain untuk masuk syurga ni. Baik, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berusia Dr. Maknawi bin Majusoh, Pesara Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Cerah Kuala Lumpur. Terima kasih doktor bersama dengan kita.
2: Baik,
1: untuk episod yang ke-26 ini, kita berbaki 3 episod lagi insyaAllah. Mana ni nak cerita alam syurga ni 3 episod je doktor.
2: Okey, 3 ke 4 nanti.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. InsyaAllah saya doakan semoga doktor dikurniakan kesihatan panjangan dan juga terus dimudahkan segala urusan. Amin. InsyaAllah kita jumpa nanti doktor di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia pertemuan kita bersama dengan Dr. Maknawi Mat Yusof. Kepada sahabat dengan, terima kasih kerana bersama dengan kami selama 1 jam bersiaran untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata, bersama dengan saya Anam dan juga
3: Hanim.
1: InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah
3: minggu depan.
1: Minggu depan
3: sebab teruslah. Saya nak masuk syurga tadi kan.
1: Jangan bagi orang lain.
3: Betul.
1: Kita je. InsyaAllah, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan setiap hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi. Misteri Malam di Sebalik Mata, Salam FM dan juga
3: Nasional FM.
1: Assalamualaikum. Bye.

Salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Sebentar tadi kita ada perkongsian ilmu bersama dengan Salam FM untuk segmen misteri malam di sebalik mata dengan tajuk neraka dan ketetapan yang boleh diubah ataupun dah tetap di sana. Itulah perkongsian yang menarik yang disampaikan oleh yang berusaha, Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof. Okay, untuk lebihan kupasan tajuk berkenaan dengan syurga, kita akan bersama dengan kupasan tajuknya pada minggu hadapan. Buat semua pendengar setia Game Burung Hantu di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia ya anda. Sama ada anda yang sedang bertugas waktu malam seperti saya ni, yang sedang bersantai di rumah, esok cuti, malam minggu ni terasa nyaman je dengan suasana sejuk pula tu. Mungkin juga ada yang sedang memandu menuju ke destinasi, yang memandu membuat rondaan, mungkin yang memandu untuk trip penghantaran. Hanim ada di sini sentiasa menemani anda dengan ada susunan lagu-lagu khas untuk anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana terus setia bersama Nasional FM. Kekal frekuensi anda di Nasional FM. Inilah geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

melangkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga perkembangan berita yang hari ingin kongsikan. Jabatan Pengairan dan Saringan JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan semalam. Okey, mengikut bacaan Sungai Rasau, Taman Desa Kemuning catat 3.18 meter, 0.18 meter melebihi paras bahaya. Trend paras air terus meningkat. 4 lagi stesen Sungai Binjai, Sungai Rasau, Tugu Keris, Sungai Bakul dan Sungai Langat melepasi paras amaran atau waspada. Trend adalah berbeza mengikut bacaan. Hanya hujan renyai direkodkan antara 0.5 hingga 1.5 mililiter. Beberapa lokasi tidak merekodkan hujan ketika bacaan diambil. Ini adalah bacaan yang diambil semalam pukul 9 malam. Orang ramai terutama penduduk berhampiran sungai dinasihatkan berwaspada dan pantau portal info banjir JPS. Mengikut info banjir JPS, ketika ini antara yang melepasi paras bahaya adalah di negeri Selangor, iaitu di Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning Kelang, juga di negeri Perlis di Sungai Pelarit di Wang Kelian F2 Padang Besar. Antara melepasi tahap amaran adalah di negeri Perak, Sungai Slim di Slim River, juga di Sungai Bijan di Pekan Meru Kelang, juga di Sungai Langat di Bukit Canggan Kuala Langat. Kepada anda yang berada di kawasan tersebut, diminta berhati-hati, sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling. Semoga segala apa yang kita rancangkan sentiasa dalam keadaan baik, okay? Sentiasa berwaspada, itu yang paling penting. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

26 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Demis, Amirias, Wangshi dan No Time for Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam

0: secara mengerikan.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Nacional FM, Ignacio Di Hatti. Mini Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
5: Masuk ke jam keempat hari ini, Game Buruh Hunters. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hujung minggu anda. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersiaran mengikuti siaran Nasional FM ini. Alhamdulillah kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Anda tidak salah alamat, tidak salah frekuensi. Teruskan bersama frekuensi hangat di waktu tengah pagi ini, tengah malam ini, bersama Nasional FM tentunya dengan susunan lagu-lagu yang menarik. Apa khabar anda di luar sana? Semoga anda sentiasa berada dalam keadaan sihat, tenang dan dipermudahkan segala urusan. Buat yang sedang bertugas shift malam seperti saya ni kan, semoga terus bersemangat menjalankan amanah. Yang sedang memandu, semoga perjalanan anda lancar dan selamat sampai ke destinasi. Nasi. Kalau pukul 3 pagi ni mungkin ada sedikit mengantuk, berhenti di arena berdekatan, rasalah secawan kopi untuk mendapat kesegaran. Kepada anda yang masih berjaga menyiapkan tugasan, mungkin sekarang ni tengah menyiapkan juadah jualan untuk siang hari nanti, semoga dimurahkan rezeki dan diperluaskan rezeki untuk semua hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sepanjang jam ini, Hani makan terus menemani anda dengan seleksi lagu-lagu terbaik, perkongsian yang menarik dan informasi yang bermanfaat. Teruskan bersama Geng Buruh Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Westar, Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka. Bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wangshik dan No Time For Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 satu suara.

Setiap orang mempunyai bentuk badan berbeza kan, ada saiz dan penampilan yang berbeza. Sebab tu kalau kita mengulas tentang rupa atau fizikal seseorang, fikir dulu sama ada kata-kata kita ini mampu menggembirakan atau sebenarnya boleh melukakan hati orang lain. Kadang-kadang ayat yang dianggap sekadar gurauan macam dah gemuklah sekarang, ataupun kuruslah kau ni, tak makan ke kan? Mungkin memberi kesan yang mendalam kepada individu yang mendengarnya. Kita tak tahu apa yang sedang mereka lalui, sama ada berkaitan dengan kesihatan mungkin, tekanan hidup ataupun perkara peribadi. Apa kata kita ubah budaya mengkritik ini, kita lebih baik menghargai kepribadian seseorang dengan sebarkan kata-kata yang membina. Kecantikan dan nilai diri bukan hanya diukur pada penampilan tetapi juga melalui akhlak, budi bahasa dan cara kita menghormati orang lain. Sama-sama kita jadikan jugalah media sosial kan, dan kehidupan seharian sebagai ruang yang lebih positif. Hentikan body shaming, sebarkan kebaikan kerana setiap orang berhak dihormati dan dilayan dengan penuh empati. Terus bersama Geng Burhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga. Yeah.

FIFA semakin terasa kan. Ramai kita akan kunci jam untuk menyaksikan perlawanan terutamanya pada pukul 5 pagi ini. Betul tak? Sama-sama kita menantikan debaran siapa yang memenangi tempat ketiga untuk Piala Dunia FIFA 2026, sama ada France ataupun England kan. Tapi Hani nak cakap dekat sini kan, kita kunci alam tu kan, kita kunci jam tu gunakan apa? Selalunya kita pakai telefon, betul kan? Tapi perasan atau tak perasan, telefon tu sebenarnya kena letak sebelah. Dah mula kita kena gunakan semula jam loceng. Jam loceng yang macam kita dulu-dulu tu pakai, dia bunyi kering macam tu kan, untuk kita bangun daripada tidur. Sebab apa? Sebab telefon sebenarnya kena letak sebelah. Sebabnya bila kita pegang telefon, alasan kita untuk kunci jam. Tapi lepas kita kunci je jam tu, kita dah mula dah buka satu video ke, satu komen ke, balas mesej. Niat untuk kunci jam tu sedar tak sedar, lama-lama dah jadi sejam. Itulah sebabnya dah masanya kita gunakan jam loceng lama ni. Sebabnya bila kita buat perkara-perkara yang macam ni, kita akan jadi kurang tidur. Masa tidur kita terganggu. Biar bilik tidur kita kembali menjadi tempat yang berehat. Tempat untuk berehat, bukan tempat terakhir untuk kita scrolling sebelum mata terlelap. Dan perkara yang pertama kita capai apabila terjaga kan. Itu sebab saya kata kita dah kena gunakan semula jam loceng itu, supaya kita tidur tu kita tak adalah kita scroll TikTok lah, kita scroll itulah, inilah, shopping online lah kan. Boleh perhatikan supaya kita akan menjadi lebih segar keesokan harinya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Setia Nasional FM Geng Buruh Hantu. Hani masih lagi di sini menemani anda untuk jam ini pelbagai lagu-lagu menarik yang memberi kesegaran kepada anda sehingga ke pagi kita pukul 6 pagi ini. Okey, kepada anda yang sedang santai-santai sambil-sambil nak tunggu Piala Dunia FIFA ni kan, ada perkongsian yang Hanif ingin kongsikan. Mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir di negeri Perak, Selangor dan juga Sabah. Jangkaan amaran ribut petir ini sehingga ke pukul 6 pagi ini. Okey, antaranya juga kan, mengikut Met Malaysia, ramalan cuaca adalah signifikan. Analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan bermula dari 19 Julai hingga 22 Julai 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di kawasan-kawasan terbabit. Untuk anda yang berada di kawasan yang mengalami keadaan hujan yang kerap ini, boleh lawati Jabatan Met Malaysia untuk perkembangan cuaca semasa. Kepada anda yang berada di di tempat-tempat yang mungkin dinaiki air, sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga ya. Itu yang kami harapkan supaya anda sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Teruskan bersama Nasional FM sebagai teman hiburan anda pagi ini. Nasional FM, sentiasa di

Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Perancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstriman langsung di

Bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

0: akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penstrima langsung di RTM Click.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pertembungan gergasi Eropah semakin hampir. Dua kuasa besar bola sepak dunia bakal berentap antara Perancis menentang England dalam aksi penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan ini bukan sekadar perebutan tempat ketiga tetapi pertarungan maruah, sejarah dan kebanggaan dua pasukan elit Eropah yang mahu menutup kempen Piala Dunia dengan kemenangan. Siapakah pilihan anda? Adakah Les Blues Perancis atau The Three Lions England yang bakal membawa pulang tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026? Berbaki berapa minit sahaja lagi sebelum sepak mula jam 5 pagi ini. Aksi penuh debaran ini boleh ditonton secara langsung melalui RTM Klik, saluran Sukan Plus dan TV OK. RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Langkah ke pentas akhir mungkin terhenti, namun perjuangan demi lencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir.

Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum kepada pendengar Setia Nasional FM. Dah masuk jam terakhir Hanim untuk bersama anda, geng Borong Hantu. Ketika ini minit pertama perlawanan penentuan tempat ketiga antara England dan France sedang berlangsung. Anda boleh tonton melalui RTM Klik, Sukan Plus dan TV OK. Kepada warga negara ibu kota Kuala Lumpur, juga warga bola sepak Malaysia, ramai-ramai jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kita meriahkan RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 yang sedang berlangsung di Dataran Merdeka. Ayuh kita cipta suasana penuh kemeriahan peminat bola sepak berkumpul menyaksikan detik bersejarah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda di Dataran Merdeka. Ada gerai jualan, ada hiburan, ada persembahan konsert dari artis-artis terkenal dan pastinya pengalaman menonton bola sepak beramai-ramai dalam suasana yang luar biasa. Kerana apa? Kerana ada tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa temui juga barisan DJ Nasional FM ada di sana. Kita ada DJ Corner Nasional FM yang akan memeriahkan suasana bersama anda di sana. Jadi, ajak keluarga, ajak kawan-kawan, ajak semua yang kita kenal untuk ke Dataran Merdeka. Okey, pelbagai aktiviti menarik menanti anda di sana. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

0: Al-Quran menyebut Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayami minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara ayughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan berkahwinlah orang-orang bujang, lelaki dan perempuan di antara kamu, dan orang yang soleh daripada hamba-hamba kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka daripada limpah kurnianya. Kerana Allah amat luas rahmat dan limpah kurnianya, lagi amat mengetahui. Siapa yang bujang, nikahlah. Siapa yang kematian pasangan, carilah pasangan yang lain. Kahwinlah. Jangan takutlah kalau isteri kita mati, kahwinlah. Ada orang dia takut nak kahwin sebab apa? Isteri dia kata dia jangan kahwin lain, nanti dia bangun daripada kubur jadi hantu kubur. Punyalah cemburu dia tu, mati pun cemburu lagi. Ini tak betul. Jangan dah percaya tu. Malah khurafat begitu, tak betul. Kalau isteri mati, kahwin cepat-cepat. Jangan tunggu lama-lama. Allah Ta'ala perintahkan kita berkahwin, jangan duduk seorang. Dan kalau miskin, Allah Ta'ala kayakan. Dah kahwin lama, dah tak kaya-kaya lagi, kahwin lagi seorang. Tak begitu, bukan maksud begitu. Bila kita kahwin, maknanya kita ada usaha ikhtiar. Maka ikhtiarlah Allah Ta'ala akan beri rezeki kepada kita. Rezeki ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Rezeki ni bukan majikan kita bagi. Kita kena ingat, bukan bos kita bagi rezeki. Rezeki Allah Ta'ala bagi. Bos kita berapa rezeki tu pun dia Tuhan bagi rezeki kepada dia. Ini kena faham. Ini ada satu keimanan kepada Allah. Kita perlu berusaha. Nescaya Allah akan berikan rezeki kepada kita jika kita berusaha. Tetapi setiap usaha kita itu hendaklah ada ikhtiar dan tawakal kepada Allah, ada sabar dan sebagainya. Masyarakat yang dipenuhi dengan remaja yang dibesarkan di bawah didikan ibu bapa yang pengasih dan penyayang, serta mengetahui bagaimana membentuk akal serta kebolehan anaknya adalah lebih baik daripada masyarakat yang dipenuhi dengan generasi yang lahir daripada perbuatan zina. Bila mak bapa didik anak-anak dengan penuh kasih sayang, anaknya sudah tentu dia tak sama dengan anak yang terbiar. Kita di Kuala Lumpur berapa ramai anak yang terbiar lahir daripada zina? Berapa ramai kita? Terbiar begitu sahaja, tidak ada bapa, tidak ada orang yang beri kasih sayang. Sekolah pun tak tahu ke mana. Ada kita di Kuala Lumpur ada satu nama tempat sekolah jalinan kasih. Anak-anak yang terbiar kerana tidak ada keluarga. Punca daripada berlakunya zina. Maka lahir anak-anak yang rosak, yang tidak memberi nilai kepada masyarakat ini kalau tidak dia ambil perhatian yang sebaik-baiknya. Sebab itulah pihak berkuasa ambil perhatian, ada sekolah jalinan kasih supaya mereka tak terus terbiar. Kerana tidak ada keluarga yang menyayangi dan menjaga mereka. Sebab itulah pentingnya perkahwinan ini. Mereka, golongan yang lahir daripada perbuatan zina ini ialah generasi yang terbuang. Mereka tidak pernah mengenali bapa yang mendidik, ibu yang membelai mereka. Mereka dibesarkan dalam keadaan jiwa mereka membenci dan mendendami ibu bapa. Jiwa mereka penuh dengan dendam, benci, perasaan putus asa dan sebagainya. Masyarakat dan manusia seluruhnya, mereka dendam kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana kenapa dia lahir dalam keadaan begini? Walaupun Islam tidak menghukumkan anak lahir daripada zina ini berdosa, anak tidak berdosa. Perbuatan dosa itulah ibu bapa mereka. Tetapi oleh kerana lahirnya mereka begitu, maka mereka ini tidak mendapatkan sayang daripada ibu bapa mereka. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani. Perkahwinan yang syar'i akan menghasilkan ketenangan jiwa dan ketenteraman. Firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya bahawa dia menciptakan untuk kamu wahai kaum lelaki isteri-isteri daripada jenis kamu sendiri supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dia jadikan di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sesiapa yang melalui perkahwinan yang harmoni, dia akan mendapatkan ketenangan. Umpama kita bekerja siang hari, tak sabar nak balik rumah. Balik rumah mendapat ketenangan. Sekiranya kita balik rumah tidak dapat ketenangan, tengok isteri, isteri tengok suami, tidak ada ketenangan, pasti ada sesuatu masalah. Carilah masalahnya, rawatlah masalah itu. Kalau kita rasa nak balik rumah, malas betul nak balik rumah, lebih suka lepak di kedai lagi, tengok bola dengan kawan-kawan ni musim Piala Dunia ni, daripada balik rumah tengok muka isteri, rasa serabut, rasa tak tenang, ada masalah. Carilah masalah apa, rawat masalah itu. Kalau tidak, rumah tangga kita akhirnya akan berkecai, dan matlamat daripada perkahwinan untuk mendapat kebahagiaan tak akan dapat. Berapa ramai orang macam ni? Ramai orang macam ni. Mesti ada kesilapan di mana-mana. Tetapi kesilapan itu tidak sama setiap orang. Setiap pasangan tak tahu di mana, mesti kena cari penyakit dia di mana. Jumpalah pakar-pakar yang boleh tahu penyakit dia di mana. Sama ada penyakit pada isteri, penyakit pada suami, atau penyakit itu penyakit daripada luar yang mengganggu, atau penyakit yang memang dah ada dalam rumah, kita tak tahu. Tapi mestilah dirawat. Kalau dibiarkan begitu, akan rosak rumah tangga kita. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Matlamat kahwinan tidak akan tercapai. Anak-anak juga akan menjadi porak peranda. Jadi nasihat saya pada tuan-tuan, para jemaah sekalian, kalau ada masalah begitu, pergilah cari orang yang boleh membantu kita untuk mencari masalah, untuk kita merawat masalah kita. Kerana kita tidak tercapai maksud perkahwinan kita, hikmah yang kita nak dalam perkahwinan tidak tercapai. Maka kalau dirawat dan kita bersedia untuk menerima rawatan itu, insyaAllah baik. Tetapi sekiranya tidak bersedia untuk menerima rawatan itu, maka kita akan tak akan mencapai kebahagiaan. Ada orang yang apabila ditegur, mungkin masalahnya pada minda dia, pada pemahaman dia, pada persepsi dia, pada amalan harian. Bila ditegur amalan tak betul yang dia buat, maka dia tak boleh terima. Kalau begitu sikap, dia tak akan jadi baik sampai bila-bila pun. Jadi para jemaah sekalian, untuk tajuk kita ini, hukum, hikmah, nikah, cerai, rujuk. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas salah dan silap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Allahumma

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.
2: Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis kenatanan air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
3: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
2: Rahman Peruski.
4: Jalan-jalan pun seorang.

0: Piala Dunia.
1: Pertandingan akhir Piala Dunia FIFA 2026 akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey. Spanyol hadir sebagai juara Eropah dengan skuad muda penuh berbakat, manakala Argentina, juara bertahan dunia, sekali lagi dipimpin oleh Lionel Messi yang menjadi penentu kemenangan. Stadium MetLife dipenuhi lebih 80,000 penonton dan dijangka lebih 1 bilion peminat di seluruh dunia menyaksikan siaran langsung. Bola rasmi Adidas Trionda Final melengkapkan pentas bersejarah ini, menjadikan final kali ini bukan sahaja tentang siapa juara, tetapi juga tentang warisan bola sepak dunia.

Geng Buruh Hantu nampaknya sampai ke penghujung segmen Geng Buruh Hantu hari ini 19 Julai 2026. Selama 6 jam hanya menemani anda dari jam 12:30 malam tadi. Sekejap je waktu berlalu. Sebentar je rasanya. Rasa masih segar lagi saya di sini. Rasa macam tak nak balik. Tapi inilah tugas kan. Selepas ini rakan saya akan menemani anda dalam Nasional Pagi. Okey. Sampai di sinilah nampaknya tugasan saya. Kepada anda yang masih lagi dalam perjalanan, semoga dipermudahkan perjalanan anda, selamat sampai ke destinasi. Kepada warga Kuala Lumpur dan sekitarnya, jangan lupa untuk datang ramai-ramai ke RTM Fiesta Piala Dunia X Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka. Ada DJ Kona Nasional FM juga di sana. Okey, untuk hari ini disampaikan juga waktu solat subuh hari ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5:59 pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insya-Allah. Saya Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Said Yaya Kamal undurkan diri dengan serangkap pantun. Indah mentari di waktu pagi, cahaya menyinar seluruh desa. Terima kasih setia menemani. Semoga bertemu di lain masa. Hiasi diri dengan senyuman. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Ustaz Rushdi Ramli Al-Jawhari.
1: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita bicara pada ayat yang keempat, surah Al-Baqarah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada engkau wahai Muhammad, iaitu Al-Quran. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada baginda SAW, iaitu Al-Quran. Cuma malang kita adalah kita hanya membaca Al-Quran, kita tidak memahami Al-Quran. Tetapi yang paling utama, yang paling penting adalah sejauh mana kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, akan timbul gerun pada diri kita, akan kita rasa kita akan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, itu sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa. Bukan sekadar kita membaca, tetapi kita menghayati dan seterusnya kita mentadabur dan seterusnya memahami dan seterusnya menterjemahkan dalam kehidupan kita setiap ayat Allah Subhanahu wa taala ada tuntutannya, dan mudah-mudahan kita memenuhi tuntutan tersebut dan akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekadar itu. Qul qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.
2: Firman Allah Subhanahu wa taala, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa, ayat 103.

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Lapuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Lapuan FM, suara pesisir anda.
2: Selamat pagi dan terima kasih kerana memilih Labuan FM. Anda sedang mendengarkan segmen Salam Padian.
3: Mulakan pagi anda bersama kami, geng Salam Padian. Lagu-lagu hiburan terbaik, informasi terkini dan perkongsian menarik untuk anda. Semuanya kami rangkumkan setiap hari dalam segmen Salam Padian.
2: Segmen Salam Padian, 6 pagi hingga 10 pagi, menceriakan pagi anda.
3: Segmen Variasi 10 pagi hingga 2 petang dan Variasi Hujung Minggu 10 pagi hingga 3 petang, lebih banyak hiburan untuk anda. Segmen EDD hari 1 sampai hari 5 pukul 2 malam hari sampai 4 malam hari, bertutup buku rapat bahasa tempatan. Siuk Banar.
4: Dan segmen Destinasi 4 petang hingga 7 malam, Destinasi Hujung Minggu 3 petang hingga 7 malam, teman pemanduan anda.
5: Siaran kami bermula 6 pagi hingga 7 malam dengan pelbagai pengisian menarik. Semuanya untuk anda daripada kami di Lamon FM, suara pesisir.

0: kebahagiaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Labuan. Anda sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda, tentunya di satu kawasan 3.7 dan 89.4 MHz. Dan anda boleh juga mendengarkan kami menerusi aplikasi RTL Klik Matura sekarang, kerana ia betul-betul percuma. Dan ia ada temani saya, Khairul Ong, menerusi Salam Padian, menceriakan pagi anda untuk edisi hari ini 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 dan Safar 1448 Hijriah. Hari ini hari Ahad, insyaAllah hari yang orang kata ramai untuk hari untuk orang berehat katanya, dan juga ada yang bertugas juga hari ini. Sama-sama kita kerja dengan ikhlas. Okey, sepanjang saya berke udara, banyak perkongsian saya akan kongsikan kepada anda, dan juga tentunya banyaklah informasi. Dan juga di jam yang pertama ini saja tentunya kita ada berita belian SP, juga ada info cuaca, dan pastinya mereka mungkin ada yang sedang menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat sekarang ni di antara pasukan Perancis menentang England. Sekarang baru saja minit kedua baru bermula, jadi anda boleh saksikan secara langsung melalui saluran Sukan Plus untuk ulasan bahasa Melayu, ataupun di TV OK untuk ulasan bahasa Inggeris. Dan untuk keputusan semasa di minit ke-48, pasukan Perancis baru saja menjaringkan satu gol di minit yang ke-48 hasil jaringan Kylian Mbappe sebentar saja tadi. Tapi England di separuh masa pertama tadi mendahului dengan 4 gol. Jadi keputusan semasa di minit ke-48, Perancis 1, England 4. Jadi jangan ke mana-mana, selepas ini ada perkongsian Rusi Butir Hadis, Allah menerima taubat seorang hamba. Ini

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Allah Azza wa Jal menerima taubat seorang hamba. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai ke tekak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menceritakan tentang tempoh untuk kita bertaubat kepada Allah adalah sehingga nyawa kita hampir ditarik dan meninggal dunia. Kerana jika saat kita telah mati, tempoh untuk kita bertaubat telah terlambat dan menjadi sia-sia. Inilah kerugian yang sering dirasai oleh ahli neraka kerana mereka tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala atas dosa yang mereka lakukan, walaupun mereka hampir pada penghujung nyawa mereka. Kita sering merasa lengah terhadap tipuan dunia hingga kita melupakan diri kita untuk bertaubat kepada Allah. Sedangkan Allah terus menunggu dan memberikan peluang kepada kita sehinggalah nyawa ditarik. Dan jika nyawa kita telah ditarik, maka yang tinggal hanya penyesalan dan kerugian di hari akhirat nanti sekiranya kita tidak sempat untuk bertaubat. Mungkinkah kita juga akan merasakan penyesalan yang sama jika kita terus leka dalam kemaksiatan yang dilakukan dan mensia-siakan peluang taubat yang telah Allah sediakan saat kita hidup? Atau kita akan terus hanyut dalam kemaksiatan sementara peluang kita untuk bertaubat semakin pendek? Wallahu'alam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Ikuti program Bicara Hidayah bersiaran di Labuan FM pukul 10.05 pagi setiap hari Jumaat, menyajikan kepada anda topik-topik keagamaan yang disampaikan dengan konsep santai tapi sampai, bersama-sama barisan panel jemputan setiap minggu, Ustaz Zaki, Ustaz Salihin, Ustaz Anwar dan Ustaz Syahrul. Temui mereka setiap hari Jumaat pukul 10.05 pagi hanya menerusi program Bicara Hidayah. Hijrahkan hati dan minda di Labuan FM.
2: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: gosok baju sekaligus boleh menjimatkan elektrik. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfai.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Pilihan Jenny.

0.5 hingga 1 meter. Jadi terima kasih kepada Jabatan Meteorologi Malaysia, dan anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca bagi memantaukan cuaca di tempat anda dari masa ke semasa. Selamat pagi kepada anda yang baru saja mendengarkan Laman FM. Hai, nama saya Khairul Ong. Mungkin yang sedang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ada juga yang ingin memulakan perniagaan pada pagi ini. Ada sudah yang sudah mula membuka perniagaan, contoh makanan dan minuman. Dan juga kepada abang-abang teksi, abang-abang e-hailing bas mini, terima kasih kerana memilih Labuan FM sebagai peneman khawatir dengan penumpang-penumpang anda. InsyaAllah hujung minggu ramai penumpang. Baik, mereka yang sedang mendengarkan sambil berada di dapur sedang sibuk menyiapkan sarapan, nampaknya banyak permintaan daripada anak-anak. Adalah hari ini hari Ahad kan, jadi mesti ramai yang meminta menu sarapan hari ini, dan mungkin juga untuk disediakan selepas makan kan, selepas menyaksikan perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat. Okey, jadi kita akan kembali selepas ini. Sementara kita akan mendengarkan berita utama 7 pagi dan hari dalam sejarah yang disambung siaran menerusi Nasional FM sebentar saja lagi pukul 7 pagi nanti. Jadi saya Carol Ong akan kembali di jam yang seterusnya dengan cerita bola. Nak tahu? Terus dengarkan Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: 7. Hari lagi, peluang adik-adik untuk menyerlahkan bakat nyanyian dalam uji bakat Bintang Kecil Labuan FM. Hantar penyertaan secara dalam talian sekarang. Tarikh akhir 26 Julai 2026. Seminggu lagi, guys.
1: Labuan FM has notified you.
2: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok bagi berinteraksi bersama kami. Tap tap screen, guys.
3: Kami menceriakan pagi anda. Selamat mendengar. Salam Padian.

0: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: RTM punya rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Saksikan perlawanan secara langsung di saluran Sukan Plus TV OK dan RTM Klik. Muatan dan sekarang kena ya, betul-betul percuma. Baik, Bukayo Saka meledak hat-trick apabila membantu England menewaskan pasukan Perancis bagi perlawanan penentuan tempat ketiga dan keempat sebentar tadi. Dan pasukan England semestinya mendahului pasukan Perancis pada separuh masa pertama dengan jaringan 4-0, dan pada separuh masa kedua Perancis berjaya merapatkan kedudukan dengan gol pertama Perancis dijaringkan oleh Kylian Mbappe pada minit ke-48, dan Perancis memperolehi 3 lagi gol di separuh masa kedua, dan England meneruskan momentum dengan meledak 2 lagi gol pada separuh masa kedua. Keputusan masa penuh Perancis 4, England 6, dan dengan ini secara rasmi England di tempat yang ketiga bagi kempen Piala Dunia FIFA 2026 dan Perancis di tempat yang keempat. Anda masih lagi boleh saksikan kata siaran langsung di Sukan Plus dan juga siaran langsung di TV OK. Sekarang ini adalah masih lagi berlangsungnya penyampaian medal untuk bagi kedua-dua pasukan di antara England dan juga Perancis, dan pastinya perlawanan akhir ataupun final. Jadi jangan lupa untuk saksikan kemuncak Piala Dunia FIFA 2026 pada awal pagi esok pukul 3 pagi tau, yang mana pasukan Spanyol akan menentang pasukan Argentina di Stadium New Jersey Amerika Syarikat. Jadi anda boleh saksikan secara siaran secara langsung di saluran Sukan Plus bagi ulasan bahasa Melayu dan di saluran TV OK untuk ulasan bahasa Inggeris. RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan.

0: Pahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RDM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Varian.

0: kemuliaan bagi anda dengan semangat baharu. Dengarkan Salam Padian, menceriakan bagi anda.
1: Baik, 7.30 minit pagi. Seperti biasa, di hujung minggu kita tidak ada sebab pagi. Jadi bolehlah simpan kamus, calculator semua kan untuk hujung minggu ni. Kita nak santai-santai sahaja. Tapi seperti biasa, hujung minggu kami nak minta tolong sikit lah kan. Hantarkan undian anda. Yang mana satu edisi hari ini 19 Julai 2026. Ramai yang tanya hari ini penerbit pilih artis mana dan tema apa. Saya pun tak tahu lagi ni. Jomlah kita sama-sama dengarkan. Yang mana satu?
0: Yang mana satu?

0: yang mana satu?
1: Baik, untuk edisi hari ini 19 Julai 2026. Wah, nampaknya pendapat kita DJ Shima memilih dua artis wanita tempatan kan? Yang mana kedua-dua artis ini adalah antara nama yang sedang meletup-letup di dunia industri nyanyian kita kan, industri muzik tanah air. Baik, nampaknya jika anda ingin dengarkan ataupun suka lagu yang berjudul Tak Adil daripada Aisyah Retno, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2025 dan dicipta sepenuhnya oleh Aisyah Retno dan juga Radi, ataupun anda suka sangat dengan lagu yang berjudul Bahagia nyanyian Eza Edmond, yang mana lagu ini dikeluarkan pada tahun 2018 dan dicipta sepenuhnya oleh Hazmi Fahim. Anda boleh hantarkan undian sebentar saja lagi, men, kita akan naikkan sistem poll di Facebook. Jadi anda boleh hantarkan undian di sana. Undian akan ditutup pada 8.40 pagi, sebentar saja lagi. Kami bagi masa dalam lebih kurang sejam lebih khas untuk anda, dan keputusannya insyaAllah saya akan umumkan pada pukul 8.50 pagi. Yang mana satu adalah lagu daripada Aisyah Retno, Tak Adil, ataupun Eza Edmond, Bahagia. Ini dia Salam Padan, mencerikan pagi anda.

0: yang mana satu?
1: Hiking memang menyeronokkan. Namun keselamatan jangan sesekali dipandang ringan. Kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar seperti sesat di hutan, kecederaan, malah kehilangan nyawa. Sebelum mendaki, maklumkan lokasi kepada keluarga ataupun rakan. Bawa bekalan secukupnya. Jangan sesekali mendaki seorang diri. Ikut laluan yang dibenarkan. Peka dengan cuaca semasa. Jangan terlalu yakin dengan jalan yang belum dikenali. Di sebalik indahnya hutan dan damainya kabus di puncak, tersimpan juga risiko yang tidak diduga. Jangan sampai langkah bermula dengan tawa dan berakhir dengan air mata. Ingat, mendaki dengan selamat, pulang dengan selamat. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
0: Bolehkan pagi anda dengan semangat baharu dan senyuman paling padu. Setiap pagi dari pukul 6 hingga pukul 10 pagi, kami menemani anda dengan sapaan pagi penuh positif dan berinspirasi. Info semasa dan pastinya lagu-lagu terbaik untuk menceriakan hari anda. Jom dengar Salam Padian menceriakan pagi anda hanya di Labuan FM.

0: Jom berinteraksi bersama kami dalam segmen Salam Badian.
1: Baik, jomlah kita berinteraksi. Sekarang ini saya sudah pun live, menerusi live TikTok 8FM. Jomlah kita kenal-kenal di sana, okay? Berinteraksi sambil kenal. Orang kata, tak kenal maka tak cinta, dari mata turun ke hati. Kita ada Daris, pelajar politeknik di Johor, baru saja masuk. Terima kasih. Katanya dia sokong France. Alamak, France tempat keempat lah Daris. Dia betul England. Not bad lah, tempat ketiga The Three Lions. Pasukan pilihan saya untuk kempen Piala Dunia FIFA 2026 untuk edisi kali ini, tuan rumah Canada, Amerika Syarikat dan juga Mexico. Baik, anda juga boleh ikuti kami di semua platform media sosial kami. Anda boleh ikuti kami di TikTok, di Facebook. Hari-hari kami akan live di sana. Juga anda boleh ikuti kami di Instagram, Laman X dan juga YouTube Labuan FM. Anda boleh subscribe di sana kerana banyak konten dan juga ada lagu-lagu patriotik raya dinyanyikan oleh DJ-DJ Labuan FM tau dekat sana. Ada podcast juga. Jadi jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial Labuan FM. Sekarang sudah pukul 7.48 minit pagi. Hati-hati mereka yang sedang memandu. Keadaan cuaca di beberapa kawasan termasuk di Tanjung Taras sendiri, di kawasan RTM Labuan ini juga hujan dan mungkin keadaan jalan raya agak licin. Hati-hati dalam pemanduan. Okey, jangan terlalu rapat. Tahu rindu tapi jangan rapat-rapat sangat. Baik, 8 pagi sebentar saya lagi. Kita akan singgah sebentar ke bilik berita awal semasa Labuan FM untuk mendengarkan Warta Pagi. Jadi saya Khairul Ong akan kembali di jam yang ketiga. Ini di Salam Padian, mencirikan bagi anda.

0: yang mana satu?
1: 7 hari lagi. Peluang adik-adik untuk menyerlahkan bakat nyanyian dalam uji bakat Bintang Kecil Labuan FM. Hantar penyertaan secara dalam talian sekarang. Tarikh akhir 26 Julai 2026. Seminggu lagi, guys.
0: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: apa ini?
1: Woi, si Angkol Bay ni. Lamanya tidak jumpa kau.
0: Astaga, Anti. Kau punya kedai pula ni. Makin maju.
1: Beginilah ini. Sikit-sikit saja, Pak. Angkol, thank you juga sama Angkol. Kasih tahu saya pergi buat iklan sana Labuan FM dulu. Nah, inilah hasilnya.
0: Alah, ngam. Bah, ni tahun kau tidak mau kasih iklan lagi sana Labuan FM. Macam saya tengok banyak package menarik dorong tu. Berpatutan lagi harga-harga dia.
1: Inilah, saya mau pergi sana lagi. Ada produk baru. Saya mau kasih kenal sama semua orang.
0: Mbah, ngamli itu kasih atur dia. Nah, kasih kira dulu siapnya barang.

0: 8 pagi bersama-sama saya Muhammad Zulhanizam dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Seramai 24 individu hilang tempat tinggal selepas 3 buah rumah separa kekal musnah dalam kebakaran di skim penempatan masyarakat pelarian SPMP petang semalam. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.22 minit tengah hari sebelum anggota dari BBP Labuan Central dan BBP Ranca-Ranca dikerah ke lokasi. Kebakaran melibatkan 3 rumah yang didiami 24 penghuni termasuk orang dewasa dan kanak-kanak. Sebuah motosikal turut musnah terbakar dalam kejadian itu. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 1.57 minit tengah hari. Tiada mangsa cedera manakala punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Seramai 26 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Op Mega Jabatan Imigresen Labuan di 2 kawasan penempatan sekitar pulau ini semalam. Mereka terdiri daripada 18 warga Indonesia dan 8 warga Filipina disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan peraturan-peraturan